Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang. Sik asik, semakin asik, semakin juara. Perung ah, go go go, goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua nih warga Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia ya. Sambil udah beres sarapan, jangan lupa ngopi ya. Iya dong, ngopi sana Ojo. Ngopi, ngopi, ngopi, biar tidak boloho ya sayang ya. Makasih juga nih yang sudah WhatsApp di sini, tentunya dipurudulkan WhatsAppnya ya di 0811-222-1015. Ya lagi nontonin live TikTok kita juga di 1015 Dahlia FM, terima kasih. Dari Ciranjang hadir ada Putra, ada juga sama Ambu juga, hai digoyang katanya Ambu buat semua warga Dahlia ya. Ada Celin juga, selamat pagi bari beberes rumah, ceranya salam kenal dari Campaka, siap. Salam kenal juga dari Bandung, dari Bandung, oh dah bikin di Bandung cerita kitanya. Salam kenal dari Erlan juga ya, makasih udah pantengin Erlan ya. Selamat pagi Krista. Ada juga sama Teh Nilam dari Muhammad Toha, anu cantik jelita mempesona, kumaha udah nyesel belum Ceu Nilam? Udah cuci baju belum Ceu Nilam? Ini panon poe kayaknya udah bijil ya, biar gancang tuus gerade poekeun atuh sesehan teh cenah kitunya. Ada Fitrah juga, hai Abil Igar digoyang. Ada juga sama siapa nih? Dari Majalaya, salam kenal katanya siap Aan, hatur nuhun sudah pantengin. Kang Cep selamat juga Pasir Impun digoyang. Nunung juga hadir di Ciamis. Ada berikutnya sama Pak Uci dari Jalan Suci digoyang buat semua warga Dahlia. Yeti Maleber juga hadir, Teh Yeti. Ada Kang Ardian, Pasir Kemir juga hai. Ada Ciau di Karapitan, Teh Irma juga hadir di kawasan Sekelowa di Pati Ukur ya. Dari kawasan Seke Honje, ya sana Teh Ani Baso Tanjakan, hatur nuhun sudah pantengin juga. Selamat pagi Besti, selamat pagi ya Chef Mamin, Sawargi Munjul, Balai Endah hadir juga ya. Digoyang katanya buat semua warga Dahlia aja yang lagi pada pantengin ya. Gocin katanya buat sadayana bayi cenanya, apalagi khususnya buat karyawan Lobang Kancing, Teh Pajar sama Mas Ujang yang lagi pada pantengin cenanya, dan juga buat Arsian Collection. Hatur nuhun Bes, sama-sama Bes. Mama Elda digoyang, Mama Elda Ujung Barung. Dari Bogor lagi pantengin juga Normala Sari juga hatur nuhun ya. Cirebon kumaha sudah pada sarapan je. Ini mah yang di e-channel sana iya. Pasir Goong Abang Al hai. Samarang Garut juga hadir R2. Sambil rebahan sambil pantengin Erlan katanya asik. Bojong Soang juga Alvana digoyang ya. Buah Batu hadir Aan aja. Mamat Diemyati juga dari Babakan Sembung. Sobagus Ismail lagi ngopi di jendela cina. Aduh. Ini seperti burung kakak tua ngopinya sambil mencok di jendela. Ibu Nani Soreang juga selamat pagi. Iman Riung Bandung juga hai. Ya pokoknya selalu pantengin Erlan juga. Kang Roni juga hadir. Kang Roni Irawan. Nirawara Raas cenanya pantengin Dahlia di sini sambil nontonin TikTok. Ih atuh jangan waas-waas dong. Asa sambil mengenang masa-masa kamu masih zaman awal-awal beger ya. Awal-awal beger kamu teh pantengin Dahlia sambil ieu senang ngagogo salam-salam di sini. Mas Ari selamat pagi Mas Ari. Lagi pantengin juga ya. Salamnya buat rekan-rekan Igor Spestri, pokoknya buat semuanya aja yang lagi pada pantengin ya. Salam sehat. Salam sukses berkah selalu ya. Alfatar juga hai dari Antapani, Situraja Jojo digoyang ya. Surya Hayati, benar tuh, salah, Suhayati maksudnya tuh di Cimahi hadir, Nur Hasana, ada Gumelar Tanjung Sari, ada Kang Ramat Puntang, ada Surya di Ranca Ekek, ada Yuli Soreang, Mama Alifa juga hai, Mama Alifa digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia tercinta, gocinnya buat Erlan seorang, tayang, Yunan Asgar, Umi Usan, dan juga ada sama siapa? Ada juga di Raja Wali Erna, terima kasih udah pantengin Erlan juga. Teh Wanda Hadijah juga hatur nuhun ya. Asep Goyobot tujuh naon Asep Goyobot. Neng Aryani KBB, Mamang Ibu juga hai. Ada juga Yuning dari Jati Handap katanya salam kenal buat Erlan. Siap, salam kenal juga dari Erlan Magatru ya. Ada berikutnya Kakek Agus Cibo Cibangkong. Dan juga ada sama Kang Ujang Pecah Jamali Cianjur, Teh Elis dari Jalan Peta digoyang. Hayu di sini ya barengan sama Erlan Magatru. Prung ah, go go go, goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Warga Dahlia dan terjadi lagi kasus penipuan wedding organizer di Bandung. Lagi viral nih, lagi jadi buah bibir ya Zeyeng ya. Senanya ada WO yang lagi lagi viral karena melakukan penggelapan dana ratusan calon pengantin oleh oknum bernama Suci. Dan total ada 140 korban dengan kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Bahkan bisa lebih karena memang korban selalu dan juga sampai sekarang masih berdatangan dan juga bermunculan ya. Untuk puluhan korban telah melapor ke pihak kepolisian dan juga mengadukan nasib mereka karena vendor dan pesta pernikahan tidak bisa terrealisasi. Jadi pelaku ini menawarkan paket pernikahan yang sangat murah dan juga meyakinkan nih warga Dahlia. Namun uang setoran dari para korban tidak diteruskan ke vendor terkait. Dan kejadian ini terungkap pas hari Sabtu kemarin ya, dan juga hari Minggu kemarin nih, tanggal cantik 66 senasayang 66 2026 ya, lagi majah-majah nak gitunya, lagi loba-lobanya cenah gitu ya. Nah ini hari itu tuh banyak pengantin yang mau nikah, tapi beberapa hari sebelum pernikahan owner dari WO tersebut tuh nggak bisa dihubungi dan akhirnya diviralkan sama korban. Dan dari situlah mulai bermunculan korban-korban yang speak up, termasuk ada vendor yang belum dibayar sampai ratusan juta. Pelakunya sampai saat ini masih melarikan diri, dan juga WO ini domisilinya tuh di Paseh, Majalaya, Wargita. Ya orang Paseh tuh orang Paseh. Cik pangnyangke namina teh Suci, cara Suci, Suci MC eta teh. Dan dia juga berprofesi sebagai MC wedding juga nih warga Dahlia. Aduh, udah dikasih amanah malah berkhianat ya. Orang lain mah Suci dari cari klien, ini mah bisa dapat banyak klien teh malah bawa kabur uang pengantin yang udah bertahun-tahun dikumpulin. Kasihan banget calon pengantinnya, kebayang sakit hatinya kayak gimana ya. Uang yang udah dikumpulin untuk momen sakralnya harus tiba-tiba raib begitu saja. Tapi ada informasi ini nih, netizen mah ayawe cenanya sayangnya. Ayawe kemanggi. Jadi kan si Suci katanya Suci Tres, sangat arti pahodanya Suci Tres, pokoknya ya MC jeng Suci nu hiji deui, caranya nu akun nate ya dua akun pribadi nate. Terus nu postingan nate ayo nu ker umroh, terus loba nu komen caranya nu ker naik haji, ayo nu komen cenah ih ya Allah caranya kamu ih meni teu nyangki, caranya kelakuan teh meni tidak sebanding dengan yang di dunia nyata, cenah gitu kan ngomong nate. Tapi yang paling yang paling bikin menohok nate apa cikan etate si foto etate aja fotonya di Ka'bah kan, di fotonya tuh di depan Ka'bah gitu ya, dia tuh sambil berdoa segala macam dengan keluh kesahnya di hidup dia gitu kan ya, dengan berdoa gitu segala macam. Aipek teh si horeng teh naon cik fotonya pernah menang nyokot di foto batur. Gong banget sih itu, gong banget si Suci itu loh. Itu bener fotonya menang nyokot di batur di sarwakeun, bekte bener menang nyokot di postingan batur. Gusti, emangnya personal branding teh diedankeun ya? Ini mah sekarang mah gini wehnya, untuk kembang buruan ya, kalau memang sekira-kiranya tidak kataekan, tidak kahontal, jangan terlalu memaksakan ya. Sudah, kita mah berada di jalannya aja, jangan sampai berbuat yang tidak-tidak ya. Hidup ini cuma satu kali sayang, berbuatlah baik aja sama orang-orang ya. Kalau jahat mah jangan ya, nono ya, nono ya.
1: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

0: Ada Teh Ella, selamat pagi dari Geger Kalong. Hatunun sudah pantengin ya. Teh Sofi Munjo, selamat pagi, Bes. Lama tak jumpa di kandung kudo, Teh Sofi Munjo. Ada Mpo Oneng di Katapang juga hadir. Teh Santi Kopo juga hai. Ada Asyamsu di Kopian Hela Zeyeng. Sok atau geranya. Gerak di Kopian Hela Zeyeng. Gerak di Regot Kopian Nanya. Jangan lupa ditutupan. Besi kapur agak cak-cak. Mama Lilis juga di kawasan Cibide hadir. Kang Tatang Salon Kastanyo hadir. Teh Cendani di Cimahi juga hai. Mama Sri Dayakolot. Neng Teneng Baso Ubang juga hai. Selamat pagi ya. Kang Hasan Engkos, Mama Arul Pusdai, Mang Nanar GA Gunung Asepan, Fadil Karawaci Tangerang juga selamat pagi. Ibu Rina Jalan Solontongan juga hai. Bu Memes Gatsuwarta. Ada Mang Asep Bumi Mulia Lampung nih goyang Mang Asep. Ada Zenri, ada Kang Rahmat, dan juga ada sama Mbak Yati dari Kopo juga hai. Ada lagi sama Ari di Palembang. Selamat pagi Wong Kito Galo. Erlan, aku lagi dengerin Dahlia, info ada penipuan WO Bandung, ya iya. Kebetulan aku owner WO, gadis WO, channelnya gadis.wo, mau kasih free kru-kru dua orang buat korban penipuan daerah Bandung Sumedang. Wow, Masya Allah, tabarakallah. So, kata tuh, dari penipuan gadis, penipuan WO yang bernama Suci dari DW Wedding, yang memang merasa dicipu dan juga dirugikan, tuh ada gadis.wo yang mau membantu, ya, di follow-follow, ya. Yaudah kalau gitu sekarang yang pengen on air lagi boleh Zeyeng Pak Boro-Boro lagi ya. Ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh pendebo, goyang.
0: Goyang balik. Menis semangat kia Kang Heri Pasko.
1: Ya atuh kan tos ngopi
0: ayaran. Oh tos ngopi, aduh. Hari ini ngopinya berapa gelas nih?
1: Lima bekong.
0: Waduh, jangan banyak-banyak nanti bung hak saya. Cukuplah biarlah hatimu yang bung hak ya, lambungmu jangan ya. Coy. Jadi kita ngakoyang dulu Kang Heri ya. Dari Pasir Koja 1 2 3 go.
1: Kayu digoyang, wardi digoyang, goyang di kopi. Dangdut.
0: Hey, ngagogo buat siapa aja Zeyeng?
1: Ah, biasa ya, cipain kanggo Ireland, singsa salamin Ireland lah.
0: Amin, terima kasih.
1: Tako Teh Sugar, Ici Bay, Kang Danu, Wauci, Tenado, Kang Genta, Aep Bubang, Ici Biru, Kang Lupan. Ah, kang bos sadaya, nah, ini gogo buat Ireland.
0: Ada gocirnya ada.
1: Ayah tukang muci sayang we atuh ayah.
0: Oke, siap atunya Zeyeng. Panteng radio Zeyeng. Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia enak-enak kelangnya Dahlia pun goyang.
0: Goyang balik. Ada Teh Teti, selamat pagi Teh Teti Rohayati Gunung Batu. Kemana wae atuh Zeyeng ya. Dari Cianjur Selatan juga hadir, ada Bang Wawan Gunawan dari Bantar Gebang Bekasi, selamat pagi ya. Ada berikutnya sama siapa nih Erlan, Aba Mbak Ati juga hatunul sudah pantengin ya. Ada Teh Siti Ajija lagi ulang tahun dari Malaysia, selalu pantengin Erlan caranya asik. Selamat ulang tahun ya Teteh ya, semoga panjang umur, sehat, sukses, bahagia. Ya ringgitnya banyak ya, bawa pulang ke Indonesia banyak ya. Dari Cihamplas juga Teh Wins, terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Ago Karawang juga hai, Karawang nih goyang, sayang. Dari Garut Wanda Raja juga hai, ada sama siapa nih, Ray Zamani dan juga Putri Tanjung, terima kasih. Alah, Putri Tanjung teh ya teh bapak anakna Hoirul Tanjung lain. Heeh, cenah anakna pacete ieu teh alhamdulillah. Gusti meuni ieu keur absen di dieu di WA, ieu meuni hadir, terima kasih atuh ah. Dari Kuningan Papa Aljiko juga hai, Tommy juga hai. Dari Singkawang Kalimantan Barat juga Mbak Ati, makasih udah pantengin ya. Terakhir deh ada sama siapa terakhir yang pengen on air boleh Zeyeng. Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Waduh, ada ratu dolar. Ten ada dolar, apa kabar sayangku? Gimana? Ini panon poe di Cicalengka udah bijil belum? Nyebrot. Itu tuh HP-nya jangan digelom dulu atuh itu ininya, sinyalnya menet. Oh gitu. Oh, coba tuh ya kalau udah bergoyang mah kayaknya tidak akan digelom HP-nya ya. Cika anten ada dolar. Cicalengka. 1 2 3 go.

0: Hei, ngagogo buat siapa sih, Yeng? Amin.
1: Ini Putri, Wauci, Black Kopi, Kang Rocky, Teh Isa, Bebek Berry, Umi Lila, Kang itu Kang Danu, Kang Genta, Kang Lukman Pasar Barat, Teh Ai, IRB, Mama Lili, Kosanti Kopo, Kang Iwan Cicalengka, Kang Sadayana Wela.
0: Boleh atuh sayang, gocinnya ada. Oh, tayang. Pengen digorowokin sama Teh Nada Dolar, ngagorowok baratan jagat ya. Siap? Coba pantung radio.

0: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu berem ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Semakin asik, semakin juara, Prung. Ah, go, go, go, goyang. Temia di Pastor, terima kasih udah pantengin Erlan. Arifin Ilham, pada Raja Garut juga hadir. Kang Ayep Bobat. Mane panungtungan hadir teh Kang Ayep Bobat. Mane nyao, ah, cenah. Ini soalnya aku baru nyampe kerjaan, cenahnya, oh gitu, ya udah gak apa-apa. Selamat bekerja ya, Kang Ayep Bobat. Digoyang, katanya bos semua bergedalia sama Gocin buat Erlan. Sehat selalu, makin melambung tinggi jawabnya. Amin. Terima kasih, Kang Ayep. Berkah barokah ya. Dan juga apalagi buat yang lagi di konveksi-konveksi sekarang lagi pada pantengin Erlan juga ya. Hatur nuhun yang lagi ngelim cenah, lagi ngalingking, lagi ngoper dek ya. Yang lagi naon deui, lagi nyablon. Lagi pokoknya mas sadaya welnya, semuanya yang lagi pada beraktivitas, lagi kerja, semoga hari Senin 8 Juni 2026 dilancarkan terus segala aktivitasnya ya. Apalagi yang di pasar-pasar semuanya, makasih banyak sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Hatur nuhun pisan ya Zeyeng ya. Sehat-sehat ya pokoknya masing terus seer ya anu meserna cenanya gitu. Habis ini jangan kemana-mana, ada Bandar Dangdut Dahlia. Erlan Magatrunya harus pamit dulu ya sayang ya. Nanti ketemu lagi besok cenah Erlan. Dari hari apa aja Erlan teh? Senin sampai Kamis sayang ya, jam 6 sampai jam 8 pagi ya sayang ya. Pokoknya mah sok atuh mangga. Yang belum sarapan baru bangun, cenahnya sok atuh gerata mas dulu, langsung sarapan dulu. Abis sarapan langsung mandi ya. Udah gitu ini langsung popoe ya. Soalnya ini panon poe bejil nih di Bandung ya, sinarionnya. Jadi cocok lah buat popoe ya. Buat ngejemur pakaian biar cepat tuus cenahnya pakaiannya sayang. Yaudah kalau gitu Erlan Magatru pamit. Makasih sayang, panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go, go, go. Go, yang. Yeah.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Nunggu yang sik-asik, selamat pagi warga Dahlia, apa kabar? Hari Selasa nih warga Dahlia, hari Senin ketang poho deui. 8 Juni 2026 ada Sansan yang lucu, yang imut, yang cemut-mut, yang begitu mewah di kalangan anak remaja. Siap nemenin warga Dahlia di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa WhatsApp-nya di 0811-222-1015, teleponnya di 7328-7311-710. Pandang Radio Pandang Dahlia, edek.

tepat kata dua serigala, warga Dahlia jangan pindah sana pindah sini, mending di sini aja warga Dahlia. Di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Di Bandar Dangdut Dahlia bareng Sansan, anak yang lagi lucu-lucunya yang begitu mewah di kalangan anak remaja warga Dahlia asik. WhatsAppnya jangan lupa ditunggu warga Dahlia di 08

Nah, siapa lagi nih, banyak banget Arki Dahlia ya. Selamat pagi, Maniloba. Pokoknya nama buat yang lagi nonton, selamat pagi aja Arki Dahlia ya. Yang belum nonton, cepat nonton Arki Dahlia. Karena pagi hari ini aku meniasat rasa tampan banget Arki Dahlia ya. Kalau disidik-sidik mah aku teh mirip Adam Jordan Arki Dahlia ya. Mending seger si Akang masih kulibesnya, amin guys deh ome. Dede mau pulang edek ayana. Wargi, aku mirip Adam Jordan. Kalau gak percaya bisa langsung aja tonton di live TikTok S1015 DalFM Wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana ya, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah, go go go.

0: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda, bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama, bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Halo Wargi Dahlia, saya Cita Citata, Panteng Radio, Panteng Dahlia.

FM Bandung Goyang, si kasih semakin asik semakin juara. Terima kasih banget nih Wargi Dahlia udah pada WhatsApp di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Yang mau on air juga siap-siap di 73028, 73117710 ya. Tapi ini buat Wargi Dahlia yang pengen ditelepon sama San-San ya. Coba jawab dulu pertanyaan dari San-San, tapi jawabnya lewat WhatsApp. Nanti yang bisa mengetuk hati aku ya, bakal ditelepon langsung sama aku nanti di sesi berikutnya Wargi Dahlia asik ya. Pertanyaannya adalah, namanya pohade kelak-kelak. Aku berbulu Wargi Dahlia ya. Aku berbulu. Kelak-kelak jadi pohade kelak-kelak Wargi Dahlia. Aku berbulu, aku berwarna hijau dan aku naplok. Berbulu hijau naplok. Kira-kira siapakah aku ya? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ke 0811-222-1015 ya. Sekali lagi di 0811-222-1015. Juwani 8 Rancakek hadir. Sasan terima kasih. Ada Hizan Arka Hile lain Bung. Ada Nugraha juga. Salam kenal dari Hadi Ciparai. Titip salam buat tim CEO Jelegong 1 Rancakek. Tetap semangat, siap. Dan Narani nyuhun ke nomor on airnya 73028-7311-710 ya. Terus ada Uci Bay, pagi Dede Cibung masih belum mandi. Ngus, yo sadar dunia teh. Ada Asep Goyobo juga lagi panteng, terima kasih. Sasa nah meni pucet pikanan, pikanan, pikarnya, tapi karunyangan sega orok, sadar dunia teh ya. Ada juga Dede di Karacondong, digoyangnya buat Wargi Dahlia aja deh atur nuhun. Mom Imas, Cimoy, Damang, Mom. Terus juga ada siapa nih? Neng Ari-Ari di Kebon Kawung, Warung Bala-Bala, Cik Mar, happy terus. Harus dong, harus selalu happy ya. Ada juga ini sama Jang di Pak Kemitan, Cinambo, Bandung Timur. Lagi ngegoyang, pokok nama Panteng Dahlia, hatur nuhun. Ati Sonarti, Batu Lawang, Ciwide, Damang, Ati. Nah, itu Ati ya, Ati, non, Ati ya. Muni, sok riwe, Ati mo. Dede Gemoy, penyiar terhormat, Irma di Sekelawa, di Pati Ukur, lagi panteng, terima kasih. Digoyangnya buat Wargi Dahlia aja, di atur nuhun. Ada Kang Suhana juga di Permata Biru, hadir, San-San, terima kasih. Bunda Yangse, di Arca Maning, San-San, hai Bunda. Pong pak pong em pong pak pong pong pak pong em pong pak pong asik asik jos. Yusma di Ranca Malang lagi panteng juga, terima kasih. Hadir Sasan Gemoy Mia di Pastor, hadir. Biasanya masuk salah Mia di Pastor mana ha. Iya salah wae mun nge-WhatsApp teh. Kang Sansan, Kang Roheng di Lengkong masih panteng ya, hadir di Dahlia hatur nuhun. Wa Uci juga lagi panteng, terima kasih ya. Sasan absen heula, Uci di Jalan Suci hadir hatur nuhun.

Grup Wargi Dali aja deh. Dan goce nama buat Sasan Kemoy aja. Hatur nuhun. Neng Yolan, Damang, Neng Yolan hadir. Ada Esa di Jalan Kecapiring juga lagi panteng. Terima kasih ya. Ada juga Mama Ijal hadir Gemoy. Kirim-kirimnya buat semua Wargi Dali aja deh. Goce nama buat Sasan Kemoy aja. Makasih perung ah go ya. Aku buluan Wargi Dali ya. Buluan hejo dan naplok. Buluan hejo dan naplok. Buluan hejo dan naplok. Buluan hejo dan naplok. Kira-kira siapakah aku? Kalau udah tahu jawabannya langsung aja WhatsApp ya. 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Dan nanti juga Sasan bakal angkatin telepon ya di 73028-73111. Makanya Wargi Dahlia jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perung ah, go, goyang.

0: Dengar Dangdut, cuma di Dahlia, bareng San-San Lucu.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

gak mau ya. Londok gemoy gak mau. Hadir bete lumpia. Lebak mocang hadir hileud sansan gak mau. Gandeng si Ius, Ius jel, si jelema aja perut si Ius mah. Jawabannya rambut hitam gak mau dari Ayeni. Jawabannya punduk menang nengge lain. Lumut Alvin gak mau. Hileud hejo, bibilung gak mau. Mama ibu lukut gak mau. KBW gak mau.

Oh my god. Jawabannya pengen tahu warga Dahlia, jawabannya adalah pabengketan ya, tidak bisa di. Jawabannya pabengketan ya, ada yang mendekati warga Dahlia ya, ada yang mendekati sah.

menang dah jeng san-san. Mana tuh ya tadi telepon-telepon kadon calling, iya kadon memanggil, sadar ternyata teh. Gak semua balik dah jawab, Pak Bengketan nah jeng salah, Pak Bengketan, iya ah. Ini salah napa lah bah mana, burat itu ya dok, ah nih inget ah. Ganti. Jawabannya Pak Bengketan, warga Dahlia ya tidak bisa diganggu-gugat ya.

Jauh sana jawabannya, jeng jauh ya. Hejo buluan naplok. Jawabannya adalah pabengketan. Yo, benar terbalik. Kita telepon mual, yo. Sadar.

0: utama. Dede mah pengen
1: papa. Hei, warga Dahlia, ayo itu namanya anu berbulu.
0: Naplok. Buluan.
1: Buluan.
0: Pak Bengketan.
1: Tahun ini Pak Bengketan, deh Pak Bengketan awewe.
0: Eta nu berarti buuk, sadar di dinya teh ieu.
1: Oh, dah berbulu.

0: Ini kamu teh jangan jangan kasal-kasal ke dede teh. Dede teh masih kecil kamu teh.
1: Aku tidak boleh lagi beli. Sampai jauh melamelu ya Pak Bongkos.
0: Ini kok mah dede. Itu mah aja si dede sebagai nonser.
1: Lain baru jangan udah teleponan ke ST doi.
0: Oh matang mau dikudu dikawet tak. Si Ju. Eh tata no. Rekan teleponnya si Ju belak.
1: Asli.
0: Sok bodoh kia. Hey, jublek error, jublek error gitu sok.
1: Aku nanya teh euy tanya da palu.
0: Anta ketang. Jublek eta mah ieu dari hati ketang si Danu eta.
1: Utangnya teh euy, dasarnya si gemoy teh euy. Syukur.
0: Ngegandeng ieu baru digoyang buat siapa? Digoyang.
1: Nanya mah

0: Dahlia.
1: Goncengnya buat siapa?
0: Bocin sama Kang Wode deh. Cipu
1: mana maksudnya Bocin Dahlia. Hatur nuhun pandang radio.
0: Pandang radio pandang Dahlia. Enak-enak lah namanya Dahlia. Berengah gue goyang. Amanah atu
1: bangsa. Eh, udah mau ya teh. Bandar dangdut Dahlia. Nya sarua we dinya oge ieu lebak kaligata dinya oge. Ih,
2: kumaha di dinya eta meni budug ku sirimih.
1: Ih, sok gagabah ieu dinya sok gegetret unggal poe ieu.
2: Ih, di dinya eta komo meni sanggeu geus di mandian ku ieu oge ku naon teh ku daun celor ge anger we.
1: Ah, ada geus si tulang India di dinya teh. Sok bodo jeprot para satkeun heula.

0: Kopi tehnya Banjaran doangi Kang Ayi Kamelan Bolen Mama Si Widay Acar Nyigo Madun Doki Teh Wuni Mang Nana Bunda Yangce Mama Joda Bu Arapan Mami Sumian Budi Asih Wae Dok Bu Abu Deane dikumkeun mah sabalih namanya.
1: Gocin.
0: Keluarga Munyut Kala Kaliwat.
1: Gocin baca.
0: Yang si gemoy we. Sing sehat pokona mah sing beci gemoy sing beci parah sing beci jeung.
1: Siapan denger radio?
0: Siap cenah. Bahagia dah
1: lah enak-enak lagam nyaprung Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana wargi Dahlia. Masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Prung ah. Go go go. Goyang.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan

0: Sekasi. Sekasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 Radio Dahlia
2: FM. Panteng terus. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sekasi. Dahlia.

Goyang. Eh Wargi Dahlia nih, aku pengen nanya nih buat Wargi Dahlia, orang Sapan ya, orang Sapan tepatnya itu di pas belokan kawasan ya. Semalam itu ada bener ada kejadian yang jatuh Wargi Dahlia itu tetangga aku. Aduh, tapi aku pengen tahu dong informasinya nih buat Wargi Dahlia yang tahu.

teuing meureun Margi Dahlia ya. Teman aku namanya tuh Alwi ya, Alwi dan juga Daa. Karena terlalu kencang Margi Dahlia ngendarain motornya, akhirnya katanya jatuh. Akhirnya kalau Daa itu luka-luka, kalau Alwi katanya kepalanya itu sampai terbentur Margi Dahlia yang akhirnya meninggal dunia. Tapi ini aku informasinya belum ini Margi Dahlia ya, belum lengkap. Kalau Margi Dahlia ada yang di daerah Sapan terus semalam melihat kejadiannya, boleh dong kasih tahu San-San Margi Dahlia. Ih, penasaran banget Margi Dahlia ya. Pokoknya buat Alwi semoga diterima iman Islamnya, dicaangkeun alam kuburna, dan pokoknya mah semua dosa-dosanya diampuni Margi Dahlia ya. Terus juga buat keluarganya semoga ditabahkeun. Buat Ayang Nurul, cing tabah Ayang. Buat Arya, buat siapa namanya? Teh Ai, ya Teh Ai, buat mamahnya Teh Ai namanya ya. Terus juga buat Habil juga, Habil saya ke Adina teh pokoknya deui nya. Pokoknya mah cing ditabahkeun ya. Amin amin amin amin amin amin. Selamat pagi buat Wipong. Engke Wipong nyangke. Dan Dini diobar lagi panteng, terima kasih. Ada juga Wak Uci juga hadir, terima kasih. Jang bengket san-san. Keisha, nah itu Keisha ah. Bengketnya dede cimplung cang-cang. Nah didinya Umi ah nukudu dibengket ma. Mama Arul di Pusdai juga lagi panteng, terima kasih. Ada Mama Anjani di Jalak Harupat juga hadir. Gemoy, hatur nuhun Mama. Suganteng is eling san-san. Nah itu apa kamu Tete Isar? Kamu hayang dicekek. YRB si imut bareng lain si mungil. Mungilna gadeng si YRB. Kakek Agus Cibo Pujangga juga lagi panteng, terima kasih. Terus juga ada Sasa, salam kenal Ti Kamel Gemoy, titip salam Kakek Haji Ali Cilor anu nuju di balik papan. Cen Agus sih menijarawuhnya pendengar Dahlia ayeuna. Esti di Dago, Mama Esti ngantunkeun asa sadu tuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Esti ya ditabahkan ya, dan buat mamanya juga semoga diampuni dosa-dosanya, dicaangkeun alam kuburna, dan semoga ada di dekat di sisinya ya. Amin amin amin amin amin. Turut berduka cita Esti ya. Terus juga ada Yuning Yuyun lagi panteng, terima kasih. Ada Kang Bandar, Mama Sri, Dede Yokolot, Mama, Dede Cip.

Tadi juga ada pagi Sasan sama Elah di Gerlong juga lagi panteng, terima kasih. Ada tantangan tongnya. Wargi bikin video ah, bikin video ya. Bikin video Wargi Dahlia harus harus tertawa sambil gegetret, Wargi Dahlia ya. Harus tertawa sambil gegetret langsung menangis. Tertawa gegetret menangis, tertawa gegetret menangis. Nanti yang bisa mengetuk hati aku sama aku mau ditelepon Wargi Dahlia ya. Siap-siap pokoknya mah. Kalau udah bikin videonya langsung kirimkan ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, masih tetap di Bandar Dangdut Dahlia. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, perungah.

Wargi Dale tadi kan aku teh bikin challenge, Wargi Dale bikin video ya. Aku teh nggak yakin, pasti nggak bakalan mau ya. Tapi aku teh feeling, pasti bakal ada yang mau satu orang, si Ius. Dan ternyata benar si Ius yang kirim yang ngirim video. Ya udah, aku bakal telepon Ius, tapi nanti Ius ya. Aku bakal non bacain dulu WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015 dulu ya. Baru nanti kita om, baru live now. Iya, baru mbak Trena, iya. Dede Cebong, Sasan, Gemoy, semangat. Kang Asep, Dapota, MC hadir. Hatur Nuhun. Rahmat di Puntang juga lagi panteng. Terima kasih. Dasar Kang Gemoy buat yang berani aja ikut challenge-nya. Hanya Ius yang berani ya, tapi baik. Sasan, Bu Yoyon di Pasir Kali.

0: Ada juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada Ati Sunarti di Batu Lawang, Ciwidey. Ati, kamu ngirim video apa kamu teh? Ciao di Karapitan juga lagi panteng, terima kasih. Ada Tayati di Kopo juga lagi panteng, terima kasih ya. Kita telepon Yus akarunya. Teh Uyet ada di warung kopi Lapak Japati Bagar ya. Yus kewok. Kita telepon Yus Wargi Dahlia ya. Satu-satu orang, satu-satunya orang yang berani bikin challenge tertawa sambil gegetret sambil menangis Wargi Dahlia. Tapi memanggil ya. Yus memanggil. Yus dirinya teh sadar. Iya, engko rek ditelepon tapi memanggil. Yus, ayo Yus. Siap Yus. Oke, siap. Oke. Oke, sekarang nyambung. Kita telepon Yus. Yus, Bandar Dangdut Dahlia.
1: Hai.
0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya ganteng.
0: Bandar Dangdut Dahlia.
1: Go ya.
0: Apa kabar
1: ya,
0: Yus?
1: Go ya.
0: Yus tong sok ngaliarkan. Iya di nyate ngejawab kan. Sok iya, kadang tubruk dari nyate. Yus lagi apa kamu?
1: Yus gak pernah apa.
0: Lagi apa kamu?
1: Kok gitu? Ya gak tahu. Aku lagi derby.
0: Ya kadang aku lagi suka derby, ingin ya, tertawa kalau melihat kamu. Ya. Kamu kadang suka beli lotek kan ke Coopon. Ya. Oh, Coopon itu sekarang adalah tukang lotek yang ada di Majalaya, Yus.
1: Apa? Gak kenal.
0: Ya aku juga kan tidak mau ngenalin sama kamu karena kamu jeprut ya. Kadang Coopon itu suka sonda gitu. Selain sonda, Coopon juga suka gatri. Ah pokoknya ya gitulah kelakuannya Coopon. Coopon itu kadang suka sordot gaplok bersama teman-teman dan juga semua orang yang ada di daerah Majalaya. Sok Yus, dengan do gelo didinya, dengan do gelo sok.
1: Halo, mah aja nungguin loh, pengen
0: Yus. Guys, baru parasatkan lah.

0: kan si Yose sehingga nusa stresnya mata ku dederek dilawan.
1: Asik-asik.
0: Yus, kamu tahu gak aku di oh, itu? Gitu? Di Ciraap, Cisero, Majalaya ya. Kadang aku tuh suka beli petasan sambil beli jaat. Dan jaat itu kadang sama aku suka dioseng bersama teman-teman dan juga memakannya itu bersama khalayak ramai, Yus.
1: Yus lagi gigit terus tadi.
0: Buru nih gue yang buat siapa, Yus? Segitu jeperut ngobrol aja dirinya sama Yus.
1: Sambil nangis kayak di video.
0: Coba-coba nangis gimana, coba nangis gimana.
1: Buat aa duluan ya, makasih ya.
0: Amit amit, gelma jeperut. Yus coba kamu kukuruyuk dulu dong demi aku. Kukuruyuk, coba.
1: Yus lagi ke kose lo ini.
0: Coba kukuruyuk dulu seperti ayam.
1: Kukuruyuk, kukuruyuk, lima.
0: Kuk. Panteng radio, panteng radio mau balik. Panteng radio.
1: Enggak boleh ketawain Yus, enggak mau.
0: Panteng radio.
1: Goyang dulu mah aja duluan. Teh Isari ibu nernya admin dan chip teh enggak asik dapot. Di tega para Bu Aris teh di kebon. JJ manja. Teh di bon titik-titik pasar. Teh Rini Otik, Atatang, Ana Ratna, Teh Eli Padalarang, Bu Entin, Bu Hajah Liawar, Lia Katapam, Bu Warpan, Bu Nalis Notore, Cadar, Bace Pro, Ce Ira, Dandi, ada di Ojek.
0: Gocin.
1: Aja Ani, Bu Enjoy, Teh Ira, Teh Ira Cidua, Iwan Bule, Teh Ira.

0: Loba nu momen di sarua stres teh nah nya da sius memang rada da. Dede mah kan henteu nya.
1: Eta teh wargi salah sahiji anu rada-rada jeung rada-rada ngarumun-ngarumun
0: kitu. Nyamuk. Nuhiji ka kaler, nuhiji ka
1: kidul. Baru kana mulai dilawan. Jadi mah beres-beres. Ya hayo, kita ngobrol sama
0: teman-teman. Asa ngobrol jeung nu jelema ka sibat geuning. Jangan
1: lupa dirupan ngadengkeun radio gitu. Ini hare-hare we.
0: Tong beureun digoyang mati awal.

0: Cita Iteng Belia.
1: Gocin.
0: Pelis Mama Ika Terasa gocin buat Sansan aja.
1: Ucapannya apa buat aku?
0: Ucapan anak Eling.
1: Pandeng radio. Acong, apa tuh titik-titik teh saha teuing? Saha emang na acong. Si Yus tadi kan ngomong titik-titiknya, tapi teuing aku teuingnya si Yus mah sigananya lamun dibuli punnya. Mana naonnya? Wargi Dalian nanti kalau ketemu sama Yus kita buli sama-sama ya. Biar Ius kapok gitu ya. Biar Ius sadar. Biar Ius kembali ke jalan yang benar gitu, Wargi Dahlia ya. Terungah, go, go, go. Goyang.

0: Sugiyarto. Patuh terus 101,5 Galia.
1: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan langgam Indonesia Pilihan.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
2: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Mimi Ciwidey, Acong Kasep, ada Putri Tanjung juga, Mama Aji, ada juga sama Umi Yuna juga lagi panteng. Terima kasih ya. Gak kerasa nih wargi Dahlia, sesannya harus undur pamit di Bandar Dangdut Dahlia. Jangan lupa besok patengin lagi Bandar Dangdut Dahlianya nah, dari jam 8 sampai dengan jam 10 pagi wargi Dahlia. Terima kasih buat semuanya. Sesannya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum Riki Dahlia. Aduh, ketemu lagi sama Baby Alia ya. Baby Alianya siap nemenin warga Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang. Satu jam pertama, persembahan dari Hydro Coco.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih Pergi Dahlia. Harusnya yang dipilih Baby Alia, bukan dia ya. Pergi Dahlia, pilih Baby Alia sambil pilihin langgam favoritnya Pergi Dahlia ke 0811-222-1015 Pergi Dahlia. Sekali lagi ke 0811-222-1015 Pergi Dahlia ya. Kalau nanti pengen teleponan juga boleh banget ke 73028 atau di 73.11.710-nya ya. Baby Alia juga sambil live TikTok di @1015 Dahlia FM. Jadi jangan lupa Wargi Dahlia mampir buat kita ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi. Sambil requestin langgam pastinya di Dahlia Indonesia Pilihan. Satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Coco, Don't Stop Now ya. Yang absen via WhatsApp sudah banyak banget. Sebentar lagi Baby Alia bacain ya. Yang mau absen lewat TikTok juga boleh banget. Tapi nanti Baby Alia bacain pas lagi Baby Alia masuk lagi ya sayang ya. Pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Bareng sama Hydro Coco. Hydro Coco, Don't Stop Now. Prungah, gugugu, kuyang.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Menjaga hati katanya ya. Kamu juga selalu dijaga hatinya. Jangan sampai hatinya lari ke hati orang lain ya. Apalagi lari ke hati Kabogoh Batur sebenarnya. Selamat pantengin buat wargi Dahlia yang udah pada standby di live TikToknya Radio Dahlia FM. Di at 101,5 Dahlia FM wargi Dahlia ya. Budi di Banjaran apa kabar? Waalaikumsalam Budi ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama Summer Ken juga, terima kasih banyak request langgamnya My Heart katanya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama orang Cimahi, Dava Catering, terima kasih banyak ya. Ada Teh Susi, salam dari Bandung katanya Baby Alia. Ada Rahmat Puntang juga, selamat siang ya. Terus juga Baby Alia ketemu sama siapa lagi ini? Hai, di Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko. Ya udah masuk di 0811-222-1015. Ketemuan sama yang namanya siapa ini, Neng Baby Cantik? Ini Bunda lagi sakit katanya, Bunda Erna lagi sakit apa? Neng Baby udah sembuh ya, udah bagus lagi suaranya, alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu sehat dan mudah-mudahan gak sakit lagi ya. Intinya sebenarnya aku udah alhamdulillah udah sembuh, tinggal batuknya sedikit-sedikit aja. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan ditemenin terus sama wargi Dahlia, Baby Alia siaran terus, nambah imun tubuh, jadi kitanya lebih sehat lagi wargi Dahlia ya. Bunda Elin cepat sembuh ya, Bunda Ernalien ya. Pokoknya mah sehat-sehat buat semua wargi Dahlia ya. Mama Aji juga apa kabar Mama Aji? Mama Aji dari Taman Cileunyi hadir cina Baby Alia. Pengen langgamnya Wali aja. Di kecini buat Bunda Imut, terus juga Mama Ika buat Teh Ratna, buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin aja. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Ririn, Tri Ariani juga hadir dari Entapani cina Baby. Digoyang buat wargi Dahlia sama OPP-nya, sama Baby Alia cenanya. Terus langgamnya pengen merindu lagi aja Baby, pengen digocinnya buat semuanya aja, langgamnya enak-enak katanya, siap ya. Apa kabar buat Tendes yang ada di Soreang juga hadir. Baby Alia aku rindu banget sama Teh Baby Alia, suaranya udah imut lagi. Emang kemarin kenapa? Kemarin amit, sekarang udah imut gitu ya. Terima kasih banyak ya Tendes di Soreang. Pengen request langgamnya dari Ivan 17 aja, jangan paksa rindu katanya, siap ya. Terus juga ketemu lagi sama Terini Otik, Sidung Minimalis dari Rancai Kek Indonesia ya. Terini Otik, terima kasih permen jahenya ya. Semalam aku dikasih permen jahe sama Terini Otik, langsung melegakan tenggorokan sernya. My Baby Alia kersiaran teh tebatuk-batuk wae cenanya. Nuhun ya Terini ya. Bebeb Dery di Cibiru juga hadir Baby Alia. Pengen request langgamnya dari Keisha Lefron ke aja pelarian katanya Beb. Di gocini buat semua warga Dahlia lagi pada pantengin aja. Dan juga buat keluarga kesayangan aja ya. Terus juga Baby Ala ketemu sama siapa lagi nih? Ada orang Sindang Laya, Teh Mutiara, hatur nuhun ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Susi dari orang Manglayang, senang hadir Baby Alia. Kang Farid juga apa kabar Kang Farid? Sehat-sehat ya Kang Farid ya. Terus juga Baby Ala ketemu lagi sama siapa nih? Halo Teteh, pengen request langgamnya Keisha Lefronka yang pelarian katanya. Buat Teteh aja GWS sama teman-teman di PT Indofon Ranca Ekek cenanya. Kang Muklis Magnus, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Orang Lembang juga hadir. Cigondewa juga hadir, Ridwan, terima kasih banyak ya. Orang Singaparna, Kang Ijong juga terima kasih banyak. Kang Muklis Magnus, thank you. Karena sudah banyak yang pengen diputerin langgamnya dari Keisha Lefronka pelarian, langsung Baby Alia puterin dulu satu persatu langgam requestannya wargi Dahlia ya. Yang pastinya jangan lupa wargi Dahlia minum dulu Hydro Koko biar kitanya semangat terus setiap hari. Hydro Koko ini terbuat dari air kelapa asli yang bisa bikin imun tubuh kita tetap terjaga, bikin kita refresh lagi di tengah gempuran aktivitas wargi Dahlia ya. Keisha Lefronka pelarian di Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan Hydro Koko, perungah kuku-kuku kuyar.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Rima Dali Over Bandung Goyang Si Kasih. Kangen Cena Baby Alia. Kangen sama siapa? Sampai-sampai kamu pengen banget dari tadi diputerin lagamnya dari event 17 Jangan Paksa Rindu ya. Gimana tuh Cena Baby Alia? Kangen sama seseorang yang udah gak bisa ketemu lagi. Pernah gak kayak gitu Rima Dali? Pernah Cena ngerasain ya. Kalau kangen harus gimana ya? Kalau udah gak bisa ketemu lagi sama orangnya Rima Dali ya. Ya cukup didoakan, mudah-mudahan dianya baik-baik aja dan kamunya juga bisa lebih bahagia lagi tanpa dia gitu ya. Kalau kamu pengen bahagia ya, mendingan healing deh, liburan deh Wargi Dahlia ya. Jangan galau mulu ya. Liburan ke Trans Studio Bandung gi. Mumpung di Trans Studio Bandung lagi banyak promo spesial banget Wargi Dahlia. Ada yang namanya Fantastic Juni Deals Wargi Dahlia ya di Trans Studio Bandung. Jadi Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga sama temen gitu ya. Atau bahkan pengen sendirian juga seru kok ya. Pokoknya emang gak akan bikin kantong jadi jebol karena Wargi bisa hemat sampai dengan 44% Wargi Dahlia. Di weekday ini cuma 140.

8.000 per orang dari harga normal 200.000. Untuk weekend cuma 168.000 per orang dari harga normal 300.000 rupiah, warga Dahlia. Promo ini terbatas, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan, warga Dahlia. Pembelian tiket, warga Dahlia bisa langsung beli secara online ke websitenya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Mau ngajakin selingkuhan boleh gak sama Baby Alia? Boleh, boleh. Tapi ajakin selingkuhannya sama pacarnya dia juga ya. Biar gak pi omongin, warga Dahlia. Pergi ini Baby Alia punya tadi ya, scroll-scroll mini asa sedihnya. Emang keadaan negara kita sekarang lagi kurang baik-baik aja gitu, warga Dahlia ya. Per hari ini juga dolar naik lagi 100 rupiahan, jadi 18.100-an. Kemarin minggu lalu ada kenaikan jadi 18.000. Ini mulai kerasa mungkin beberapa ya. Udah mulai ada yang naik-naik harga-harga bahan baku ataupun harga-harga makanan di luaran sana. Ada yang kemarin kan beli kupat tahu yang biasanya 10 ribuan jadi 12 ribu gitu, warga Dahlia ya. Insya Allah mudah-mudahan ini segera pulih lagi, karena katanya Bank Indonesia lagi berusaha keras untuk bisa menormalkan kembali atau menaikkan nilai rupiah gitu, warga Dahlia, agar tidak melemah seperti sekarang ini, warga Dahlia ya. Tapi ada juga yang berspekulasi kenapa rupiah sekarang bisa naik, yaitu tadi karena investor-investor menarik uangnya ya, ditukerin lagi ke dolar gitu ya. Dan karena katanya di bulan April lalu Bapak Presiden kita sempat menolak hutang luar negeri gitu, warga Dahlia. Kabarnya seperti itu. Mudah-mudahan intinya ketika situasi seperti ini ya tidak memanas dan semua bisa menyelesaikan dengan kepala dingin. Dan mudah-mudahan Bank Indonesia, pemerintah juga bisa bergerak cepat untuk bisa memulihkan kembali ekonomi masyarakat Indonesia, warga Dahlia ya. Pokoknya mah sadar dedor pisan cenah akhir-akhir ini Indonesia kita tercinta teh cenah ya. Kemarin kepala BGN ketangkap. Kemarin lagi Baby Alia dapat kabar ini ada beberapa SPPG di Kabupaten Bandung yang berhenti operasional sementara karena anggarannya belum cair. Ah, kumaha ya teh bapak-bapak, ibu-ibu, senenya. Ada beberapa SPPG di Kabupaten Bandung, mungkin salah satunya adalah tetangganya Wargi Dahlia ya. Sempat dengar kabar tuh Balai Endah, senenya, terus daerah Cangkuang Kulon, senenya Wargi Dahlianya. Ada sedikit pengereman terlebih dahulu, tidak beroperasional selama beberapa hari ini karena anggarannya belum turun, cenah warga Dahlia. Kamarana atuh eta anggaran anu triliunan teh, karunya atuh cenahnya orang-orang yang sudah jujur merangkai program ini supaya bertujuan dengan baik gitu ya, supaya ada output yang baik. Tapi ada aja orang yang memanfaatkan, yang benar-benar memanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri gitu, warga Dahlia ya. Tapi mudah-mudahan ini masalah yang seperti ini juga cepat selesai, karena beberapa anak-anak sudah mulai nyaman mungkin sama MBG. Ketika tidak beroperasi ada yang aduh mana MBG aku, senangnya sok atuh ya. Meni Indonesia teh negara yang kaya raya, sumber daya alamnya juga banyak, SDM-nya juga pada bagus-bagus, pintar-pintar ya. Insyaallah mudah-mudahan angka korupsi di Indonesia nol ya. Mudah-mudahan orang-orang itu takut pada korupsi lah, mudah-mudahan ya, biar segala program apapun bisa berjalan dengan baik dan kita bisa jadi negara maju gitu ya. Tolong ya Allah, Cina itu yang suka pada korupsi-korupsi segera disadarkan, atau perlu ada revisi hukuman untuk yang korupsi, karena kayaknya yang sekorupsi kalau ketangkap juga pada senyum-senyum aja ini teh.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Wargi yang lagi banyak banget kegiatan gitu ya, yang lagi banyak kerjaan tapi pengen banget sana baby Dahlia, aku tuh ngejalanin hobi aku di waktu kosong ya, buat healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor ataupun sekedar kebutuhan lifestyle ya. Misalnya kayak ikutan ponpit, masuk grup running dan ikutan event maraton, atau pengen main pedal bareng sama geng, traveling atau datang ke konser-konser bareng sama temen, pengen banget sana baby Dahlia ya. Gak apa-apa sok wargi Dahlia dilakuin aja sebagai self healing dan juga self rewardnya wargi Dahlia ya. Yang pastinya bahagia setiap orang itu beda-beda wargi Dahlia, jadi lakuin apa aja yang kamu suka selama itu positif wargi Dahlia. Tapi walaupun kegiatan wargi Dahlia beda-beda, jangan lupa ada Hidrokoko yang siap nemenin segala aktivitas wargi Dahlia seharian ya. Minum Hidrokoko ini bisa bikin wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hidrokoko. Hidrokoko don't stop now ya. Kalau udah ceria, senengnya udah refresh lagi, udah aktivitas sehari-hari bisa dilalui selalu senengnya. Tapi kayaknya baby Dahlia, aku kalau aktivitas semenjak minum Hidrokoko bisa aman, lancar, seharian. Tapi kalau malam-malam pas mau tidur, gak nyenyak cina baby Dahlia. Karena kasurnya gak enakan, makanya gerak ganti atunya. Nih kalau wargi Dahlia pengen ganti kasur, karena punggung suka pegel-pegel kalau lagi tidur gitu ya, kau usah khawatir. Ini kalau mau ganti kasur yang berkualitas tapi gak mahal harganya, bisa langsung ke Sleepedia Mattress Outlet wargi Dahlia. Karena lagi ada promo paling oke untuk tahun ini, ada diskon gede-gedean untuk semua merek dan juga tipe kasur, plus ada bonus bantal guling gratis tanpa diundi ya. Perlengkapan tidur lainnya juga banyak banget yang bisa dapetin potongan harga, kayak bantal, guling, bed cover, matras lipat, pokoknya semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5 wargi Dahlia ya. Makanya buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet yang ada di terusan Kopo kilometer 11 nomor 76 Cilampeni Katapang Bandung wargi Dahlia. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Diklik-klik aja info lengkapnya, di follow aja Instagramnya di @sleepedia.bandung atau telepon di 0819-2646-865. Sekali lagi di 0819-2646-865 wargi Dahlia. Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet. Makasih sayang-sayangnya aku yang udah pada absen. Dery, apa kabar Dery di Kiara Condong, sehat? Ada juga Babeb Dery, senang hadir baby Dahlia. Aduh, menidar dedor pisan baby Dahlia bulan ayeuna mah loba nu hajat menite eureun deunya harjatna cenah. Benar. Wargi Dahlia jujur awal bulan Juni ini sudah berapa kali keundangan wargi Dahlia? Kemarin Sabtu Minggu ya, sehari bisa berapa undangan, Masya Allah. Semoga dilancarkan rezekinya, boh nu hajat, boh anu diundangna cenanya. Terus juga baby Dahlia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Imas juga hadir cena dari Cimahi ya. Terus juga baby Dahlia ketemu lagi sama siapa nih? Ada baby Dahlia yang gak naik cenanya di Indonesia ini cenanya. Naon cena nu naik teh, iya cek nyong mah gajian cena. Segala naik kayak gajian teh naik cena nyong. Cing sabar nyong ya. Terus juga baby Dahlia ketemu sama Diki di Cibaduyut juga hadir ya. Amun mang denger yang sudah gak ada nyusul lo bacarana, maksudnya gimana? Mun manger sama yang sudah gak ada. Gak tahu Diki. Jenry Aldila juga apa kabar di Cibiru, sehat ganteng. Apa kabar Kang Suryadi, Rancaikek juga hadir baby Dahlia. Terus juga ketemu lagi sama Kang Ahmadudi juga, terima kasih banyak ya. Ketemu sama siapa nih yang lagi panteng di live TikToknya Radio Dahlia FM? Ada Giri Will dari Tasik hadir sana beb ya. Yang tadi belum dibacain boleh tap-tap ulang lagi, ketik ulang lagi wargi Dahlia ya. Hey you, hadir baby Dahlia, halo. Mohon hibur kami di sela-sela keputusasaan ini cina baby Dahlia. Alam nih asa sedih atau tong bilang putus asa, iya aneh. Wargi Dahlia jangan bilang putus asa, pokoknya tetap semangat ya. Aku tahu semua sektor sekarang lagi pada berjuang wargi Dahlia. Ekonomi lagi gak baik-baik aja, terutama juga ini buat para pengusaha-pengusaha, ibu-ibu rumah tangga pun mengalami banget ibaratnya yang namanya ke warung atau ke pasar kayak uang 50 ribu teh sekarang gak ada harga dirinya. Josa keak cina dipakai bumbu hungkul cenanya. Apa kabar juga baby Dahlia ketemu lagi sama siapa nih? Langgami hadirmu bagai dalam mimpi cenanya baby. Oke. Terus juga ketemu lagi sama Bunda Rizki juga hadir baby Dahlia dari Riung Bandung, katanya siap Bunda. Selamat pantengin Bunda ya. Terus Terus juga ada Rose Gold juga hadir ya. Pokoknya belum, yang belum dibacain yang tadi udah komen-komen, kamu bisa komen pada saat Baby Alia live on air biar bisa kelihatan sama Baby Alia dan bisa langsung dibacain salam-salamnya ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia ya. Yang pastinya satu jam pertama persembahan Hydro Kokonya udah dulu nih. Punya satu langgam terakhir dari Hydro Koko pastinya yang tadi udah di request di 0811-222-1015 ya. Ada The Jonas, cukup dikenang saja Wargi Dahlia. Di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko. Jangan lupa minum Hydro Koko setiap hari Wargi Dahlia. Biar imun tubuh kita tetap terjaga, kitanya selalu refresh. Apalagi ini murni terbuat dari air kelapa asli Wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
3: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2026 yang semula dijadwalkan tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 di seluruh wilayah Jawa Barat termasuk kota Bandung, kini resmi diundur. Penundaan ini disampaikan langsung oleh Polda Jabar melalui pengumuman resmi dan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Masa depan mega proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci akhirnya menemui titik terang setelah sempat mangkrak akibat mundurnya pihak konsorsium. Kementerian Keuangan kini resmi turun tangan memberikan suntikan modal awal berupa bantuan fasilitas Project Development Facility. Dana penugasan BUMN ini dikucurkan khusus untuk mempercepat penyiapan dokumen dan penyusunan ulang proyek agar siap dilelang kembali ke investor yang baru. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang perairan Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026 membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan di sejumlah daerah pesisir. BNPB meminta masyarakat yang berada di wilayah berstatus siaga maupun waspada tsunami untuk segera menjauh dari garis pantai dan mengikuti arahan petugas. Daerah yang masuk siaga meliputi Minahasa, Walang Mungondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Buol, Kepulauan Sangihe, Kota Palu, Kota Ternate hingga Kota Bitung. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: vivir.
1: Tú a vivir.
0: Tú a vivir.
1: No digas.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Ali yang cantik jelita wargi Dahlia ya. Untuk edisi hari Senin 8 Juni 2026 wargi Dahlia. Udah hari bulan Juni deh. Cenah asa ciken, cenah tahun baru tanya. Alhamdulillah wargi Dahlia kita masih diberikan sehat, umur panjang. Insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu sehat wargi Dahlia. Amin ya rabbal alamin ya. Mending jadi banyak yang cara urhat gini senanya. Tadi ngomongin dolar, jadi we lo banu carurat. Baby Alia kumaha, Baby Alia duka atuh. Aduh, wargi Dahlia aduh. Ini baru aja lihat scroll-scroll sosial media gitu ya. Emang semakin scroll semakin tahu informasi itu jadinya benar gitu ya. Tapi ada jadi pikiran juga sebenarnya. Emang udah paling benar zaman-zaman kayak gini jangan terlalu banyak scroll sosial media wargi Dahlia ya. Ini banyak banget ya yang ngeluh-ngeluh ibu rumah tangga gitu ya. Ngelihat harga-harga minyak sekarang minyak goreng pang-pang namanya. Minyak goreng mengalami kenaikan wargi Dahlia Masya Allah tabarakallah. Padahal minyak itu menjadi salah satu hal yang paling penting. Ya tukang gorengan kumaha tukang bala-bala araman ya. Soalnya sayuran juga pada naraik cenanya. Cing naraik oge rezekinanya sadayanya wargi Dahlia amin ya rabbal alamin ya. Baby Ali barusan punya langgamnya dari Erni Zakri masing-masing wargi Dahlia. Spesial ada yang request tadi di 0811-222-1015. Ada Bunda Imut di Sindang Laya hadir sana Baby Ali ya. Masing-masingnya buat semua wargi Dahlia tercinta aja. Buat Baby Ali seorang juga katanya siap ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Tengkom di Ciamplas juga hadir Kabupaten Bandung Barat. Di gocinya buat semuanya aja Baby Ali sehat-sehat sama keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sayangku. Mama Aru juga apa kabar? Alhamdulillah udah pulih lagi Baby Alia siarannya katanya suaranya alhamdulillah. Sehat selalu cantik amin Mama Arul dari Pusdai Nuhun ya sayang ya. Aduh Baby Alia zaman ayeuna mah bisa kene gawe oge alhamdulillah cenah boro-boro naik gaji teh isar. Bener. Zaman sekarang mah alhamdulillah sudah bisa dapat pekerjaan juga wargi Dahlia karena cari kerja tuh susah zaman sekarang mah ya. Jadi apapun yang sekarang dirasakan ya, sekarang lagi dinikmati disyukuri aja wargi Dahlia ya. Terus juga Baby Dahlia ketemu lagi sama yang namanya siapa nih di Dahlia Indonesia Pilihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Senangnya selamat siang Baby Dahlia. Selamat siang juga Baby Dahlianya buat yang namanya Amas Wijaya ya. Dari Lumbung 2 Bandung katanya Baby Alia. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Wawan Gunawan dari Bantar Gebang Bekasi hadir Baby Alia. Baby aku ke undangan minggu ini 5 kali senatah eta. Nah sih dikit amanya mun nu hajate menikudu tanggal nate sararua gitu wargi Dahlia. Wah tanggal nu lain gitu ya. Aduh menikah beres Idul Adha ta biasanya ya bener-bener rabul tanya undangan-undangan tanya. Tapi jujur aja kalau waktu Baby Alia nikah, jujur aja ya. Kalau Baby Alia waktu pas nikah, Baby Alia malah nyari tanggal yang sepi yang dimana orang lain gak banyak hajat wargi Dahlia. Aku mah nyari ngahajan yang anu sepi wargi Dahlia. Karena karunya atunya menewisi lalieren cina airo balun hajatnya sana. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Uyet juga hadir di warung kopi Lapak Japati Bagar sana Baby Alia. Selamat pagi Baby Alia, selamat pagi juga ya. Apa kabar buat Tendes di Soreang? Aku 220 kali keundangan Baby Alia awal bulan iya cina. Dompet menangis cina Baby Alia Tendes di Soreang cinanya. Tapi alhamdulillah kan mie loba iya Tendes. Stok mie di rumah banyak kan jadi dompet dadas itu karena kok mie sebenarnya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Wah Uci di Binong Jati juga hadir Baby Alia ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Yuning Yuyun. Teh Yuning Yuyun di Jati Handap juga terima kasih banyak di gocinya buat semua wargi Dahlia aja. Ma Aji juga terima kasih banyak ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Kang Wahyudin di Pangauban juga hadir. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Kedai Seblak Adel Banjaran Selalu Panteng Dahlia sebenarnya. Terima kasih banyak. Aduh nyeblak gak enak sebenarnya siang-siang kayak gini. Seblak oke Aina sabar ahanya wargi Dahlia. Aina minimal nyeblak kalau aku nyeblak. Cuman ngambil di Prasmanan Komo ya. Paling minimal pisan 15 ribunya ya namanya nyeblak. Ingat zaman kerasa kolama ada 3 ribu gak bisa cina Baby Alia. 3 ribu gak ada gesak mangkok. Beda zaman atau iya ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Roheng di Lengkong juga hadir. Mas Tanto di Lobi Panjang juga hadir. Misterius juga hadir.
Kiki Toing juga apa kabar Kiki Toing? Sehat selalu Kiki Toing ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Aisugi juga hadir Baby Alia sini ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama yang namanya Teh Esa Jalan Kaca Piring juga hadir ya. Mimi di Ciwidey selamat pantengin juga Teh Elis di Pahlawan. Teh Amalia juga atur nuhun. Teneng Parsinah juga hadir Mama Fiandi senengnya di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Teh Andini di ujung Berung juga apa kabar? Tong para rusing Teh Andini ya. Sing sarehat sadayana, sing arageng milik sadayana pokoknya ya. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, perunggah, kuku-kuku, kuyam.

0: Wargi Dahlia masih pantengin baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Yeay, liburan sekolah nanti adek mau jalan-jalan ya, Mah?
0: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
1: Hore! Asik, asik, asik.
2: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan. Dahlia Indonesia Pilihan.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, semakin juara. Perung ah go yang warigi Dahlia ya. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Tentang kamu, cina ya. Kamunya udah Baby Alia puterin ya requestan kamu yang tadi udah masuk di 0811-222-1015. Masa kamu yang diputerin sih? Langgamnya dong yang diputerin. Warigi Dahlia, Baby Alia kangen suaranya Warigi Dahlia, boleh satu

0: penelpon ataupun satu orang yang bakalan baby Alia telepon. Siapa coba yang paling cepat ya kasih tahu baby Alia judul langgam yang barusan diputer. Yang benar baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung putar Wardi Kidalia. Ke 0811-222-1015.
1: Tentang kamu.
0: Nah, ya, udah dikasih bocoran, juga udah dikasih kisi-kisi. Masa iya masih salah, cenanya? Ada siapa ini yang udah paling cepat coba di 0811-222-1015. Ah, ya ampun, menikah gercep banget kalau gitu baby Alia telepon ya. Ada siapa nih? Halo, Dahlia Indonesia pilihan.
2: Asik atuh. Rung ah, go ya.
0: Aduh, Teh Imas dari Cimahi menikah gercep. Cenanya, judul langgamnya apa Teh Imas?
2: Tentang kamu, Beb.
0: Ah, tema kayak Beb, ya.
2: Iya, tentang kamu.
0: Ini tema kayak iya, iya.
2: Tentang kamu.
0: Benernya. Teh Imas, sayang, apa kabar?
2: Baik, Beb.
0: Alhamdulillah,
2: Beb. Baby Alia juga suaranya udah
0: pulih lagi. Alhamdulillah. Ya. Teh Imas pengen langgam apa, sayang?
2: Apa ya, ikut aja deh.
0: Boleh.
2: Oh, itu aja Republik yang itu apa?
0: Yang mana?
2: Gak tahu.
0: Yang mana?
2: Yang suka diputar Baby Alia.
0: Aku tetap cinta.
2: Iya, mungkin ya.
0: Boleh. Pengen digocin buat siapa?

0: rezekinya panjang umur.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Teh Imas juga sehat-sehat ya.
0: Amin.
1: Panteng deh. Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung ah, go-go goyang.
1: Atur nuhun sayang cinta bestiku. Teh Imas ceria banget, kayaknya Teh Imas mah sering healing ya. Healingnya pasti ke Trans Studio Bandung. Ih, pergi Dahlia cocok banget Trans Studio Bandung mah buat tempat healing ya. Gak akan kepanasan, gak akan kehujanan. Apalagi lagi ada promo diskon gede-gedean, gila-gilaan. Fantastic June Deals Wargi Dahlia di Trans Studio Bandung ya. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga ataupun temen ya. Itu gak bikin kantong jebol karena Wargi bisa hemat sampai 44% ya. Di weekday-nya sekarang cuma Rp148.000 per orang dari harga normal Rp200.000. Weekend-nya cuma Rp168.000 per orang dari harga normal Rp300.000 ya. Promo ini terbatas Wargi Dahlia, berlaku cuma dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Jadi jangan sampai kehabisan. Pembelian tiketnya bisa langsung diklik secara online di website di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, where the fun begins. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

0: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh
2: Wargi Dahlia. Masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia.

0: aku tak ada lagi untukmu.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik semakin asik semakin juara. Perung ah go goyang ya. Aduh, siapa yang barusan agak-agak sedih ditepuk-tepukin langgamnya satu ini ya. Requestan dari Dahlia di 08 11 22 21 15. Satu persatu udah baby Alia puterin sayangku ya. Sekecewa itu dari Angga Chandra. Bunda Yansa, terima kasih banyak udah pantengin Bunda Yansa dari Arca Manik ya. Terus juga baby Alia ketemu lagi sama Mr. Ius juga hadir ya. Terus juga ada lagi yang namanya siapa ini? Ada Teh Yati dari Kopo juga, terima kasih banyak. Ada Nisha di Banjaran juga, nuhun. Kang Suhana di Permata Biru. Kang Roheng juga terima kasih banyak. Karisma Pasco juga atur nuhun sayangku ya. Orang sore yang ada Kang Sepudin juga terima kasih banyak. Herman Ibun juga terima kasih banyak. Sina baby Alia. Baby Alia emang zaman ayah nama susah cari duit, yang gampang mah cari muka cenanya. Nurawi gampang ayah cari ngogo, iya nyata kudu nungguan batu rek cingogo. Terus juga ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Andini dari Uber, Teh Elis dari Pahlaw, Teh Elis Peta ini namanya. Teh Elis Peta atur nuhun pisan sayangku. Terus juga Teh Elis Pahlawan ada cenanya. Kakek Agus Pujangga Agus Cibo juga terima kasih banyak. Teh Arti Sunati Batu Lawang Ciwi dari Lukman Pasar Baros juga atur nuhun pisan sayangku. Gak kerasa sudah mau jam 12 siang, waktunya baby Alia harus sudah pamitan di Dahlia Indonesia Pilihannya ya. Nuhun pisan buat yang udah gabung, nuhun pisan buat yang masih setia selalu pantengin Radio Dahlia FM. Pantengin Radio Dahlia FM 25 jam non-stop pergi Dahlia. Jangan kemana-mana, pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Baby Alia pamit, insya Allah besok kita ketemu lagi. Perungah, go-go-go, goyang. Bye-bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar Papa
0: Kids sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu panteng GIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio. Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berungan. Goyang.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.

Anda. Tong kemana pokoknya? Stay tune.

0: and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
3: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi. Tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
5: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
6: Agak sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan HGB baru
5: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
7: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BSDS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
5: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
4: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
8: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
3: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan didistribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
4: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
9: Petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
10: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
11: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing, tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor.
12: Modus operasi yang dilakukan para pelaku mencari sasaran sepeda motor yang terparkir di halaman maupun garasi rumah warga. Selanjutnya, pelaku merusak kunci kotak kendaraan menggunakan kunci letter T.
11: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
4: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur Pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
13: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
14: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
13: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
15: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin Tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
16: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goh goy.
0: Nuang iya. Nuang lotek.
1: Ah, ada tehnia mah kitu teu dasa kapeungari di jauh we sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana dararama.
0: Alhamdulillah saya Aidina Pangestu. Urang marengkeunnya Gusti Allah nu marengkeun.
1: Marengkeun.
0: Tepang deui dina dahlia tatar Sunda nu midangkeun langgam-langgam Sundana di 101.5 dahlia FM Bandung goyang si asik. Cuma tarakeun langsung Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Bandung 101.5 dahlia FM ngajumantara dina laraga. Ngaraga nyepitan putrana. Putra saha we pokona mah kitu. Engkoning.
0: Pokona teh Amalia.
1: Abah Din endo nyeragan wargi. Kita beti lu sonten wae ah.
0: Mohon ya wargi Dalia urang pedang kana ngam sunan nyeragan wargi Dalia di antosan WhatsAppna di 08111222010 mana teleponna di 73028 7111. Pantang
1: Dalia. Dalia.
0: Rungah.
1: Go.
0: Engkoning.

ramang sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di dahia.

Ciang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
2: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini sebarare.
3: Tos sabaraha lama Bu?
2: 8 tahun.
3: Kumaha karaosna Bu?
2: Nyeri seluruh badan, nyeri telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
3: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
2: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru biru nata saya sing siremen. Alhamdulillah nata saya damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ena alhamdulillah 120, 100.
3: Alhamdulillah.
2: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nunga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bakambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat, naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh. Itu tuh iya. Alhamdulillah itu ku ngalukat Alpa Propolis itu nya tuh acan saya VJG atau Sarawas lah itu hara rampang gitu tuh sampean ini namanya tuh baal pisan puyeng telah Karawas saya puyeng ini namanya gitu kok lambung ini namanya alhamdulillah nya ente mual wae sampean tuh baal gitu tuh lah sekedun sekedik deh lah gitu nya terus

0: Aduh.
1: Ari sarung papuket jeung ieu teh.
0: Kunaon?
1: Heh? Jeung kahirupan.
0: Kahirupan basal.
1: Kahirupan. Abah teh bari mikir ieu teh ngabah teh sakolebat ka bawa kilat. Sajroning ati anun sanur bayi.
0: Di Iya Kang Ujang ya.
1: Ujang
0: Malica Anyur sanah Kang Ujang sia.
1: Aturan Kang Ujang gitu.
0: Abdi Yuning di Jati Handap.
1: Yuning
0: Dara Ramang ari Abah.
1: Alhamdulillah ada Yuning.
0: Bungsu Ayi Munajat.
1: Munajat kana maha
0: jawab lah. Tah ieu Catbone Footwear.
1: Catbone Footwear anu rasa tuna eta teh jang kucing. Makanan kucing.
0: Toko ieu toko naon teh? Sepatu merenya.
1: Naon sepatu cat?
0: Cat bon.
1: Ari kete ucing, ari bon teh tulang. Jadi ucing tulangan.
0: Footwear naon footwear.
1: Footwear sepatu.
0: Iya, oh, sepatu ucing.
1: Ya. Sepatu ucing. Senanti
0: hati ucing siang di Lawang Ciwidey. Terus oge wilujeng siang na nampangan Kang Omia di master. Kumaha cana Abah da Abang.
1: Alhamdulillah.
0: Omah Ijal di parung depan.
1: Parung depan ya.
0: Ya lote-lote ngenahna mengenah. Iya no beki ngenahnya. Komo iya na coetna anyarnya.
1: Anyar coetna? Wah itu apa?
0: Ngan hanya kal Bah.
1: Naon?
0: Iya na, nanti piringnya tuh bisa dilamotan.
1: Ulah tuh piring nama tuh. Hanjakal abah tuh bisa dibawa coetnya ke imah gitu. Kudu LED dia gitu ya. Jadi barang-barangnya nangtukan karena kangenahan daharin gitu tuh biasanya gitu.
0: Tas oke abah Momo wilijeng siang.
1: Bah Momo.
0: Kunaon anjen duka atuh bah Momo.
1: Kunaon anjen, anjen kunaon abah rek nanya sok tiba-tiba sekonyong-konyong ujung-ujung kunaon anjen.
0: Taeta.
1: Oh. Tapi nu anu leuwih pasti namanya urang teh nya urang teh kudu bisa ngajaga diri kasehatan di minimal dina sare lah urang teh dina sare urang teh kasurna kasurnya yang rada sedikit worth it lah gitu cek
0: pari baju.
1: Nah di pareumah.
0: Aslipedia matres outlet.
1: Tah eta we, Aslipedia matres outlet pokana mah di jalan Katapang pokana mah Cilampeni Kabupaten Bandung. Bandung.
0: Pak aya pokana mah nya.
1: Bantal guring.
0: Tah abah oge kade ulah hilap ye. Lamun urang weekend ka Braga bah.
1: Wow.
0: Braga City Walk keningannya ayeuna ngahadirkeun event seru aya Braga Weekend Market di mana seueur pisan tenan for food beverage.
1: Beverage.
0: Aya Free Love Festival Kolai District by Lumi Club.
1: Lumi Club. Oh bener.
0: Kaping 5 dugikeun kaping 7.
1: Tah ari aru eta mah abah mah anu
0: kamari.
1: Anu tanggal 6 kamari mah abah teh kuliner ieu abah inget mah kamari abah dahar ieu.
0: Sampai ke tanggal 12 bah.
1: Tak taman 12 kuliner mah gitu.
0: Aya aliansi rekor Bandung.
1: Oh iya iya cina.
0: Tak Braga, naon bahaya apa?
1: Aja hot rod four wheel wheel sebel jenis.
0: Pokoknya aja trampolin kelas nya.
1: Tak pokoknya mah hot rod four wheel. Aingwa tu dah mana ya? Aduh, letah cika pundung tegi. Aingwa ya, hotron, si hotron. Aingwa ah, musik.
0: Aduh. Ayo makan awal wilujeng siang. Ngomong-ngomong lagi dah lihat saya nanya. Rasa oke ayam ya di pasteur wilujeng siang. Oke, mama Ija bayung atau sahabah mau tadi di atasnya. Lajang oke ayah teh Bayu, Mama Bayu wilujeng siang.
1: Mama Bayu
0: siang. Mama Lilis di Ciwidey, kumaha damang. Wayudin oge, Kang Enjang Sukamulya. Di Farid oge, Uis Cibay, Wa Uci damang.
1: Wa Uci, ta.
0: Ardian Pasir Kemir, Mama Lilis oge.
1: Mama
0: Sri oge, Kang Dadan Kurniana wilujeng siang. Kang Kurdiana.
1: Kurdiana.
0: Soalnya ia masuk seger protes. Kang Suhana wilujeng siang, Rina Natalia. Sandi Goda oge wilujeng siang.
1: Tau dibaca kita mah tuh dari itu dibacakeun eta mah teu kudu teu penting eta mah.
0: Aduh, ieu nya mun asa hayang-hayang naon kitu tah.
1: Hayang abaso sakapeungeuh berarti sabuleng eta berarti.
0: Iya, ari sabuleng mah lieureun.
1: Sabuleng 2 buleng.
0: 3 buleng.
1: 3 buleng 4 buleng sataun deuleuh ka teh. Aduh.
0: Aduh. Terus bah, ieu warga Dahlia kada ulah hilepul halalinya.
1: Iya.
0: Enjing teh dinten Salasa warga Dahlia nya.
1: Aya naon teh?
0: Ya kap tanggal 8 tanggal 8 isuk teh.
1: Oh mual asup. Kikir dia tahu inti nama guys bukan mual asup. Lebih karena bo campleng itu dua poin campleng mual asup.
0: Halo.
1: Terus kasih oni ganjil teh biar teh ngolo jemak ke coklat saya kardus.
0: Ya kudu kasih oni teh ya.
1: Mah ngolo budak bisa oni suka di lebih karena bolin.
0: Si awas.
1: Kau dia juga abah wae tenang ya ngasuh budak.
0: Biasanya awas timbal.
1: Bukan balik balik lah mun temu kalian awas juga abah.
0: Iya dalam itu. atuh teh alina rek kahahi rek gawe.
1: Heeh, minimal beas-beas di Karawang atuh sakarung bandar beas di Karawang mah atuh.
0: Aduh, Gusti. Awar gidaling ke mangke urang tempat hijaran kadua mah semindang kelenggam lengan sidadanya di lihat tatar Sunda sumpurin amalia cemerlang.
1: Dan din edun jarangan wargi nu masih keneh panteng wayah kieu. Duh kita betul sonten aja pokok namanya.
0: Panteng radian.
1: Panteng dalian ya kan. Dalia. Go go go. Goyang we nama lah heula. Sok.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara terus dibahas. Perbaikan perlintasan sebidang di Jalan Sunda. Pelaku jambret ditangkap polisi. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Rencana mengoperasikan kembali Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung untuk penerbangan komersil masih dibahas pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Kementerian Perhubungan. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan komunikasi dengan Kementerian Perhubungan sudah dilakukan setelah adanya arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Menurut Gubernur, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk pengaturan lalu lintas di sekitar bandara, agar tidak menimbulkan kemacetan baru. Pembahasan lebih rinci dengan Menteri Perhubungan akan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.
3: Ya gini, reaktivasi itu sudah kita komunikasikan dengan Kementerian Perhubungan. Kita tinggal melakukan langkah-langkah penataannya, termasuk juga mengatur alur lalu lintasnya, agar tidak terjadi kemacetan baru dan titik kemacetan baru. Saya sudah komunikasi dengan Menhub, mungkin di pertengahan Juni kita akan bahas teknis. Ya Kertajati kan mungkin tidak diaktifkan lagi untuk bandara komersial kan gitu. Makanya kita nanti nunggu hasil pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan di pertengahan Juni.
2: Para pelaku usaha di Jawa Barat diminta untuk memberikan data secara lengkap kepada petugas sensus ekonomi tahun 2026 atau SE 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Muhammad Ade Afriandi mengatakan, data yang lengkap dan benar akan menentukan arah kebijakan selanjutnya. Menurut Ade, partisipasi pelaku usaha bukan sekedar mengisi kuesioner, karena setiap informasi yang diberikan akan menjadi bahan penyusunan kebijakan yang lebih tepat, program yang lebih efektif, dan pembangunan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
4: Saya mengajak kepada seluruh pelaku usaha di desa-desa dan kelurahan se-Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang lengkap sehingga bisa menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran berawal dari desa kelurahan dengan data pelaku usaha yang tepat sasaran.
2: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengaku prihatin masih ada penumpang yang merokok di gerbong kereta api meskipun di dalam toilet kereta api. Asep merasa prihatin atas kejadian tersebut dan meminta petugas berwenang untuk menindak tegas perilaku tersebut karena mengganggu penumpang lainnya dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan agar tidak terulang di kemudian hari. Oleh karenanya, Asep mengimbau penumpang kereta api tidak meniru perbuatan tersebut dan meminta masyarakat untuk taat dan tertib dimanapun.
5: Saya menerima laporan video yang viral terkait penumpang yang merokok di kereta api. ETT punten, kan tos jelas, dilarang. Ditambah asap rokoknya kan pasti mengganggu ka penumpang yang lain. Taulah dicontoh dan harus ada tindakan tegas dari pihak kereta api supaya hal ini tidak terulang di masa.
6: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan perjalanan kendaraan bermotor, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung melakukan perbaikan sejumlah perlintasan sebidang, termasuk fasilitas serupa yang ada di Jalan Sunda, Kota Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan pekerjaan akan dilaksanakan mulai 9 hingga 12 Juni 2026 untuk menjaga kualitas jalur rel agar tetap memenuhi standar keselamatan perkereta apian. Menurutnya selama masa pekerjaan berlangsung, akan dilakukan penutupan sebagian badan jalan di sekitar lokasi perlintasan, sehingga berpotensi menyebabkan perlambatan arus lalu lintas bagi pengguna jalan.
7: Terhitung mulai tanggal 6 hingga tanggal 12 Juni 2026, melakukan pekerjaan perbaikan geometri di perlintasan sebidang yang terletak di Jalan Sunda, Kota Bandung, antara Stasiun Bandung dan Kiara Condong. Perbaikan geometri nantinya akan meliputi penyesuaian elevasi permukaan jalan rel, kelandaian, radius lengkung, dan juga lebar spur di jalur rel, serta dilakukan penyempurnaan konstruksi pada sekitar area perlintasan, sehingga perjalanan kereta api tetap dipastikan aman. Kami mohon maaf jika pada masa pengerjaan ini nantinya akan terjadi perlambatan perjalanan bagi pengguna jalan raya di lokasi tersebut.
2: Seorang pria berinisial AS 29 tahun harus meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yaitu menjamret sebuah ponsel milik seorang mahasiswi. Kapolsek Buah Batu Bandung, Kompol Reski Kurniawan, mengatakan aksi pencurian dengan kekerasan terjadi ketika korban berinisial SNN 29 tahun yang tengah mengendarai motornya dipepet oleh motor tersangka dan mengambil ponsel korban yang disimpan di bagasi depan. Korban berupaya mempertahankan barang miliknya dengan menarik jaket pelaku sambil berteriak meminta pertolongan. Aksi tersebut menyebabkan kendaraan korban dan pelaku terjatuh. Warga bersama petugas keamanan di sekitar lokasi segera memberikan bantuan dan berhasil mengamankan pelaku hingga petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian.
8: Korban pada saat itu membawa handphone dan meletakkan di bawah stang motor dan selanjutnya pelaku memepet korban dan mengambil satu unit handphone. Selanjutnya korban mempertahankan diri dengan keberaniannya menarik jaket terduga pelaku sehingga keduanya terjatuh di jalur lambat. Kemudian setelah itu kami dari jajaran Polsek Buah Batu beserta masyarakat alhamdulillah telah mengamankan satu orang terduga pelaku.
2: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Sambut bulan Juni dengan bangga di peringatan Bandung Kota Angklung, Sabtu 6 Juni di Balai Kota Bandung. Temukan kilau perhiasan terbaik di Bandung International Jewelry Fair 2026, 11 sampai 14 Juni di Sudirman Grand Ballroom. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk music enthusiast ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Amalia Tatar Sunda.
1: Di sarengan kute Amalia.
2: Sarang Abah Andin, ulah ka pamananya.
0: Amalia Tatar Sunda.
1: Goyang sik asik.
3: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Ibu Teteh Rohma di Garut.
5: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
5: Kumaha kaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
5: Ayeuna teh nuju di biarkan nganggo naon Bu Namina.
4: Alpa Propolis, alhamdulillah yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah pas rewet gitu aya nama tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parak rapi aya nama ngaeut eta alhamdulillah sampai tilu dinten mah teh kapercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih terus jantung teu ngageder kena lambung pokona mah raos ringan pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat aya nama burem gitu. Alhamdulillah naon alhamdulillah sawarga wargi anu gaduh panyawat seperti abi sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
6: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

kesehatan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: tong ka mamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Besti, ada kuis hidrokokola gini di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
0: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
8: Apa barjat
9: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
8: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu kangojag-jagkeun. Pisan beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sadayana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah sok kunang ieu kaena mah henteu kunang ieu alhamdulillah geus sabotol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun tekan mam resep pisan.
7: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
1: Wargi Dahlia masih pantas.

Haduh, meni nyeri. Wargi Dahlia, abdi si Bungsu Bandung anu nyeri-nyeri teh. Wargi Dahlia, hayu atu pantengnya. Dahlia FM Bandung, goyang asik-asik panteng terus. Abdi, Bungsu Bandung, prung ah, go-go-go-go, goyang. Dahlia.

0: Cek, cek apa oke nih? Ulah wawanianan.
1: Amun orang
0: ngelenyap.
1: Tomo tanya, aduh.
0: Aduh.
1: Aduh, wilujeng siang nepangan Teh Lis Khadijah.
0: Teh Lis Khadijah? Siapa
1: itu?
0: Khadijah.
1: Mom Imas, wilujeng siang.
0: Mom Imas, di mana
1: Mom Imas? Kang Deddy Kurniawan.
0: Kurniawan.
1: Ibu Cendani di Cimahi oge wilujeng siang. Teh ayar
0: ar.
1: Abah Momo stiker. Aduh, stikerna.
0: Oh, stiker Abah Momo.
1: Cun.
0: Oh, di pasian cun.
1: Ya, di koi audio wilujeng siang.
0: Di koi audio.
1: Ani Hanita wilujeng siang. Kanggo Amas Wijaya oge kumaha dameng.
0: Damang alhamdulillah.
1: Hey, Kang Lukman di Pasar Baros, dan begeng oge nya wilujeng siang, Karisma oge wilujeng siang. Maeha, tarung pakukudan. Tanggo Isar, bah

0: Hei.
1: Bah, naon ari olotod teh?
0: Olotod teh nyeta hiji wanoja.
1: Anu?
0: Anu beukina kana jengkol. Atawa peuteuy. Nuka kare dikirim bieu peuteuna teh.
1: Geus
0: pamere.
1: Dikeun si Edo. Ake Olin wilijeng siang, Ake Olin, terus oge Deri.
0: Ya, Deri.
1: Abah kapan ke Kiara Arta pake Raconong?
0: Aduh, kapan ya? Aduh, abah teh. Aduh, kapan ya? Kapan? Kapan?
1: Iwan Sonjaya di Mekarwangi wilijeng siang. Aduh, salam kanggo sadayana Neng Aryani oge wilijeng siang.
0: Shalom.
1: Deden Marzan, hoyong anu nyelap bah?
0: Nu nyelap teh naon ieu huntu? Sok we.
1: Mama Ika nyungkeun langgamna mohon mangga. Mama Eli wilujeng siang.
0: Mama Eli.
1: Nay Sita.
0: Sita.
1: Tadi Bungsu Bandungna pantes
0: kaluar.
1: Astriani oge wilujeng siang. Urang tampi
0: teleponna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dangga tetap sedang. Aya suka teh mau datang jelema ieu teh.
1: Aya wae nya bah.
0: Kaduhung diangkat telepon. Bulan.
1: Bah tu urang pareuman aya tu bah.
0: Nau.
1: Abah rek di pareuman moal.
0: Pareuman we.
1: Hiji, dua.
0: Aduh.
1: Nah, redang nadi dia mantah redang.
2: Ada dia maya ase atau?
0: Ah, sombong boga ase oge.
2: Ayah ase gelebuk di dia mah.
0: Ayah, didinya.
1: Sok
2: ayah sak hihid.
0: Hihid.
1: Emangnya mana ku hihid?
0: Hihid surahid.
1: Mana ku hihid? Hihid
2: kutruk kermos.
0: Ku. Sok, eta. Hayong mana? Jingle sok.
1: Sok jingle sok. Tuh. Hiji, dua, tilu. Encana tu, encana tu.
0: Atuk atuk kan, kau masih antawe.
1: Hayu tilu masuk kurilingan. Sedang

0: Sade.
1: Pak Uci danu RB Kang Genta, Bah Iwan, Arno, Mak Ayi, Kang Deden, Dagopin, Teh Yati, Nek Sugi, Kang Lukman, Teh Eli, Teh Onde, Mama Aji, Bay, Mama Ika, Teh Ratna, Kang Bungsu, Deri. Mana Mas ada yang nawar gitu?
2: Siap.
3: Kalau gitu.
1: Kocina Kang Abah nyelira.
2: Hei.
4: Paroman.
3: Rasis eta mah rasis ah.
4: Paroman si abahnya anu paroman. Assalamualaikum.
3: Rasis mah
1: bae sorangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ieu pipiluan ieu saurang ni pipiluan deui.
1: Mamah Bayu.
3: Mamah Bayu bade pipiluan, Mamah Bayu sarua dia bade pipiluan. Ah teu naon teu neon pokana mah.
4: Pokana aya mah jingal heula we geus sok.
3: Hayu.
1: 1
3: 2
1: 3
3: beda aya nu gelo bungguan teh. Gitu we abah. Pokoknya mah pong pak wo.
1: Tanya sareng tahanan anu
4: cantik. Mohon pisan. Aduh,
1: lajang
4: tua. Amin, amin.
3: Siap.
1: Selamat dunia
3: akhirat.
1: Kang Bestiku Danu di RT Tanggung Tatang.
3: Wiwan Besti kasih Danu.
1: Ica, Teh Ica.
3: Tara yang teuing.
1: Beda Sugi, Mas Santi Kopo Umi Yuna, Eci Bay, Ratu Glowing Lukman Baros, Parete Burete Cuger, Tutu Cibung Tudo Ayu. Bu Mama Putri, Bunda Dinda, Bunda yang sepah itu atau Kak Buturu Arno, Napoleon Rocky, Ponti ada Saringin, Harry Pasco, Mama Kediri, Bu Ayu, Yati Bonita, Teh Ririn.
3: Oke.
1: Okay. Madun, Aman Abadi, Abah Iwan.
4: Hup.
3: Atos.
4: Pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak langkahnya Dahlia. Perung aku go.
3: Oh iya, gitu weh.
4: Tadi hupkan tuh tiga nanti teras.
3: Gitu weh, coba aja.
4: Bebeb Deri, Abah atau langgamna.
3: Rek nu mana atuh Bebeb Derai?
4: Teh Nani Sartika wilujeng siang oge di rumah di jalan rumah sakit senanya.
3: Oh, rumah sakit. Oh,
4: Isar ujung-ujung menangis.
3: Isar menangis. Atuh kudu dibere jambu batu atuh
4: ieu. Ibu Warpan bojong kacer hadir nuhun pisannya. Afzara Sila oge wilujeng siang. Deden Marjan kunaon hoyong nya kitu we lah.
3: Hayang hatin krim.
4: Kang Rahmat dipuntang hadir wilujeng siangnya. Pepep Gopeng Teh Amel kah?
3: Uy.
4: Eri Pasco ke wilujeng siang, Teh Yati kemana wae? Mai. Wilujeng siangnya Aman Abadi oge wilujeng siang.
3: Kurang
4: wilujeng siang. Masih di Nenda Hlio Tatar
3: Sunda.
4: Go. Koya. Tong ka mana-mana?
3: Ya, tong ka mana-mana.
4: Mending dangukeun Dahlia Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
3: Sareng Abandin.

0: rindu ka salira. Tutu aya di mana-mana. Hematnya ieu puisi rindu.
1: Sok sadih abah mare kitu teh.
0: Rindu.
1: Sok sakapeung
0: rindu ka salaki.
1: Hayang ngasaan gaji 200 juta we abah mah.
0: Iya. Rindu ka salaki.
1: Anu mana eta salaki teh? Kan aya 16 likur lain.
0: Anu di Cimahi.
1: Waduh, eta mah atuh. Diskon gila-gilaan atuh neng anu Cimahi.
0: Geus aya padungna wungkul apa? Geus
1: aya padungna ka Cimahi mah aduh gila-gilaan.
0: Padungna wungkul 4 tahun yang lalu.
1: Ya, ketika itu hujan rintik-rintik. Dan di malamnya itu ada hatong yang lagi
0: yang lagi berwekan.
1: Berwekan datanglah sekelompok japati. Oi.
0: Mau ke channel rek aja ke Trans Studio menitun-tun teh wae.
1: Ah, ditungguan di parkiran eueuh kalangka abah teh.
0: Aya acara acara fantastik Jundils.
1: Abah nepi kan jadi bohong sosongetnya abah teh.
0: Ah, bohong siapa mah sok lomba bohong. Eta samaan ini aya kamari. Mah teh kamaran si abah ku tingali channel tuh ngerek sana tingali korkorok.
1: Jadi ngereklah sebelum engkau.
0: Pan abah cenah yeuh.
1: Naon?
0: Aya cenah menikmati semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol.
1: Memang menikmati. Margi
0: bisa hemat 44%.
1: Betul.
0: Cena, yang weekday cenah cuma 148.000 per wahana, harga normal 200.000.
1: Betul.
0: Lamun weekend 168. Harga normal 300. Tiga tukang kita geuningnya.
1: Tukang
0: sukro.
1: Tukang 200.000.
0: Japilus tuh tukang Japilus keningan.
1: Ya, tak itu.
0: Promo itu promo channel.
1: Promo ke batas nebekan ke 18 Juni neng kita ya 2026. Tak lamun misalkan na, abah kasarayan deh. So langsung ke hidang weh sorangan www.transentertainment.com. Tak gitu.
0: Bare duit nanti.
1: Ya pokoknya mah aku macarana. Udah nanti aku udah pake www. Udah nanti aku macarana weh orang rumah dirinya. Dah udah nanti aku dewasa. Nanti aku udah mikir kemana-mana. Pokoknya
0: mah ada.
1: Trans Studio Bandung were. Where?
0: Awan balik atau apa?
1: Where the fun begins. Wah, wow. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.
0: Itu atuh bae.
1: Where the pun?
0: Hari-hari ngemsi bahasa make bahasa Inggris. Hari maca ieu meni aa
1: eueuh. Urang teh kudu api-api boloon, api-api boloon.
0: Memang padahal totolah ieu.
1: Padahal mah bolohona kan. Kirup mah kudu kan cek aya paribasa hirup teh kudu bodo alewo, udah bodo belegug.
0: Udah bodo kata toloyo.
1: Bodo kata toloyo engko ieu tapi asok hayang ieu sorangan hayang bodo pang bodona juga si Isar.
0: Marjan hoyong teh Amel naon?
1: Hoyong teh Amel teh aya teh diskon.
0: Teh Eli. Sabar teh Amel cantik.
1: Ka Trans Studio hayang dikot hayang diskon mah teh kudu Amel.
0: Rindu ka Ceodah aya abah.
1: Aya abah. Ceodah mah keur kuliah keur nyusun skripsi.
0: Naon bebeb? Yudi langgamna nami abdi juri.
1: Nami abdi juri karunya teuing.
0: Ana Ratna wilijeng siang hoyong langgamna. Ieu langgamna teh aneh anu tos dipaluter tapi yeah. Ini disarungkeun enggak pan atos.
1: Iya bener. Aduh.
0: Sok dicelepon deui, dicelepon deui nya.
1: Halo. So,
0: halo. Waalaikumsalam.
1: Duh, hayang ka WC euy. Hayang pagejeung kloset sakeudeung ya. Hayang perlu. Aduh, geus teu kota jago. Geus hayang pagejeung kloset teu ku buruk atuh rek lapor mah aya rek.
0: Assalamualaikum.
1: Tak jeung mae aya deui. Mae buruk mae abah abah hayang ka kloset ye. Alhamdulillah mae, apa kabarnya mae?
0: Sudah jangkung.
1: Gimana sudah jangkung belum? Kalau sudah jangkung datang ke Dahlia ya.
2: Sudah mentok abah.
1: Guys mentok mah dipantau satpam tuh menangkan dia itu teh balik deui.
2: Kok bisa jangkung
0: deui. Naon cenah
1: geus mentok? Geus
0: mentok.
1: Geus mentok.
2: Geus mentok.
1: Dicegat warung teh nia teu beunang asup.
0: Lain mun geus mentok mah atuh jang tahun hareup
1: lah. Tahun hareup jeung kurban. Aduh. Sok bae jinggal mai.
0: Jinggal mai.
1: Sok. 1 2 3. Sok buru. Tukudu, cara baru. Sok buru.
0: Anu itu nak hapus, sok buru atuh.
1: Sok buru.
0: 1 2 3.
1: Sok. Dung bak tung dung bang dung bong bak tung dung bang bang bang bang bang bang. Tak kita ada mah. Kita ada mah.
0: padahal ayah tak.
1: 2002.
0: Dahlia Tatar Sunda.
1: Aduh. Dang dang dang dang dang dang.
0: Si Dadang.
1: Datang si Ado. Ku aing dijieunkeun backsound nah tadi putek si Abah capek-capek aing nyieun backsound jeung si Ado.
0: Aduh, naon langgamna mai?
2: Langgamna
0: abi
2: hoyong lalakon cinta
0: tapi ah,
1: Bung,
0: oh, urang nambung.
1: Bung, hayang lalakon ieu, hayang lalakon kung film kungfu.
0: Lain urang nambung.
1: Hayang lalakon film koboi abah mah.
0: Lalakon cinta embung sanih.
1: Eta mah cinta di dia we cinta urang lain.
0: Bung ah.
1: Bung ah.
0: Urang papih naon apih?
1: Embung, embung cicintaan, embung ah lieur.
2: Gusti.
0: Lain Gusti ya. Gusti mah maha pencipta. Ya.
2: Mending cicintaan.
1: Ah, embung ya. Ah cinta mah. Cinta mah eleh ku duit, kabeh ge butuh duit, butuh cinta, dengekeun.
2: Abah matre ternyata.
0: Buruk, kot ka muncrat cenah teh kenang geus
1: banyak ka alfa make cinta, eueuh make duit ka alfa jahat eta ge galon.
0: Buruk atuh mae teh. Masa ke kumaha dia?
2: Nyasa. Yangna poko namanya Kanggo Teh Amel sareng Abah sing sehat satrasna. Abah poko namana. Lawati Dahlia dikumken sing sehat satrasna. Oke,
1: geuna. Iya.
2: Kanggo Teh Amel Abah sareng Kanggo Pipi.
1: Alhamdulillah. Teras. Sami-sami. Mai. Mun jangkung ka Dahlia nya.
2: Da mentak, Bang.
1: Ah, teu bisa, teu bisa.
0: Mas we mentak mah taun hareup. Lain cek si bae lalakon dongeng nya atuh. Ariani, abdi can diputer naon?
1: Naon atuh?
0: Teu aya ah nya.
1: Aya urang jeuh.
0: Bebeb dari kade ibarat teret geus.
1: Geus.
0: Ari bebeb kumaha nya?
1: Aya ibarat karung.
0: Afza terserah saya pak atas naga Afza.
1: Oh, waktu cina.
0: Aduh, yang nawan atunya ibarat cinta,
1: ibarat cinta, cinta. Kumaha lamun, lamun ibarat eta ibarat lotek, jeung teh nia.
0: Eta langgam anyar, aya langgam anyar.
1: Tah, itu anyar ieu teh ye.
0: Wargi Dahlia, rupina waktosna samporet pisannya. Ini urang jeung geuning mah seminangkeun langgam-langgam Sunda na.
1: Tah kitu.
0: Dina Dahlia tatar Sunda. Ditabuh hiji dengan tabuh tilu santannya. Ya,
1: siap pokoknya. Lahilap.
0: Sim goreng Teh Amalia.
1: Ya bandin pangteng teras. Ya tatar Sunda, yang isukan yang rebo ada beka cekak Karawang.
0: Kang Suhana, closing teh.
1: Mohon closing teh. Kang Suhana closing. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Si Suhana
0: kesampah. Masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan ku Teh Amalia.
1: Sarang Abah Endin, ulah kapa mananya.

0: Wilujeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeun santen wargi sadayana. Tepang deui wargi Dahlia. Nepi ka lanep mi karasep kana dongeng seuneu ti Dahlia. Ngalangkungan 101.5 Radio Dahlia FM Bandung dina dongeng seuneu ti Dahlia. Sadinten kamari rehat heula dongeng. Tah ayeuna urang keur yeuh deui ah mohon ada ngaraos penasaran kumaha salajengna ieu serius konseling ngalalana dinten ieu urang keur yeuh deui. Wilujeng ngadangukeun dongeng seuneu ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Brungah go go go go goyang.
1: Aduh.

0: Virgo, va Virgo.
1: Hiji 0.5 Dahlia FM.
2: Langgam-langgam Sundana, asyik pisang.

0: Senin sekolah nanti, adek mau jalan-jalan ya, Mah?
1: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau? Terus kita jalan-jalan ke Slipedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade biar makin bagus.
0: Hore! Asik, asik, asik.
2: Slipedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat, semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Slipedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Slipedia Bandung, atau telepon di 0819-2646-865.
3: Tidur lebih nyaman dengan Slipedia Mattress Outlet.
4: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
5: Hey, lagi ngapain?
4: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
5: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
4: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
5: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
4: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
5: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
6: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
7: Depangkeun sareng Bapak Tarkum, Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung. Saya 2 tahun amden. Kumaha karasa ieu penyawat, Pak? Yah, ieu biasa ya, ieungi teh terasa sare lambung mah. Motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ITR-keun kanggo landung naon, Pak? Alpha Poli. Alhamdulillah karos lambung mah teh saya beres.
8: Ayeuna tos F sabaraha botol?
7: Atuh abis resep 3 botol.
8: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
7: Enjing geuna tetes, siang ngerep tetes, senten ngerep tetes. Ya, nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah, beli itu. Karasa karaosnya ya enak itu, tah. Meser tilu gerus karaos, karasa.
6: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
11: Pengen nonton penyiar siaran?
12: Langsung

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh, dan sebelum matahari terbenam atau asar.
0: Dipersembahkan oleh

Kangge wargi-wargi sadayana, satu acan dilajengkeun mangga di haturanan lalebet deui ngalangkungan live TikTok SIM kuring saperosa anu ti Banten salam baktos mohon parantos lebet teras bubu mbae wilujeng hatur nuhun aduh Banten hatur nuhun kagegelanana katampi pisan. Salam baktos barokah barokah sehat sadayana nu sanesna mangga di antos lalebet deui ka live TikTok SIM kuring atawa napi live TikTok Dahlia CJM. Oke, salam baktos. Duh nuhun pisan yeuh ti Banten, seueur kagegelan hatur nuhun pisan ka tampi jeung kaloran ka Siron. Hatur nuhun. Pamugi sing kagentosan deui. Danu sehat danu. Bu Rohati oge Razka. Salam baktos. Rian eleh geusan deui. Can Karisma Pasko ge hadir. JM siap mohon danu tah kitu kopian danu atur nuhun siap katampi katampi mangga wartosan sanes aya live dongeng dina live TikTok SIM kuring kamari teh si Koncleng nuju aya di salah sawias warung sareng Kang Entang harusnya gitu kamari teh nya pendak sareng Noni Walanda. Urang ngelajengkeun seri-seri Koncleng Alalana dina jajar carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: Guard! Please! Akang teh ieu teh kacilaka kaeta. Lantaran non wani anu mampas sorangan dan kabila murahan. Nah, tacanya, oh, kajagona ieu lembur meureun aja. Yo, si jago lempar bas peso nomor hiji di alam dunia. Anu adalah si Rimba. Jelma sengkering. Oh, si lain. Raul maksudnya, oi. Eta padon make jeung puburi lengan gitu ha. Rek aja kring. Oh, tini jati ha. Rek. Pangalawan kersian non si lain dia ha. Si ganu belul wesi aja kan.
1: Tentu puku wesi entang muridna Ki Oyot. Anu kabilang sok gampang kahudang amarah. Harita cengkat lalaunan bari ngareret kasih konsleng bari terus nyarita.
2: Aduh, ye, ya ampun ayo. Akang mah ngantunkeun alas heula ya ye ya. Aya nu teu rebes ya marupina mah. Duh, aya nu ngajak ngesang ka Akang teh jelema teh ieu teh ye. Ampun aya.
0: Nah, ya naon kitu Kang? Make jeung ngajak ngesang sagala rupi ieu teh.
2: Itu tuh jama teh si Ganung aja nangtang ka Akang yo. Malah geus kumawani ngaganggu ka Neng Non yo. Oh tadi nama Akang teh teh yang ngambil pusing lah iyalah. Oh tapi teteh lah eta jalma teh teu sopan jeung teu mandang sabayang mata ya ka Akang teh duh. Si Gana mah hayang kenalan meureun jeung si Endang eta ya.
0: Ah jari saya nama ulah. Lalulukuan karena keributan Kang. Teu sae teteh. Sokomo apa dan kurang kadieu teh mung sakadar non teh tamu gitu datang kadieu teh ngan ukur non ngaliwat itu jadi ari numutkeun pamendak kuring mah teh ulah ributan Kang lah leuwih hade damai we damai
1: ceuk si Koncleng bari tenang be sigana teh ngahuap deui dahar.
2: Atuh mana mun teu diwarah bae. Ya jalma teh boga rasa aing jago. Cenah mah jagona ieu lembur ieu teh nu matak eta jalma teh teu ngahargaan kanu anyar datang juga urang duaan samodel ayeuna. Antosan ieu lah.
1: Oh anu kieu mah. Ceuk si Entang bari ngareret deui ka si Non Walana bari pok si Entang nyarita nyampeurkeun.
2: Tenang Non lah. Ulah salempang. Kan Akang nu bakal ngawarahna mah teh mangkuluk anu kurang ajar teh.
1: Cik si Entang rada naksir si Gana mah ka eta Non Walana teh. Lah ngagandeuang leumpang danga si pahlawan we nu rek ngabelaan pujaan hate. Ningali si Entang leumpang ngagandeuang, renggak si Rimba sering alenggak, bari nulak cangkeng. Sedengkeun si Non Walana teh mong buringis paureun. Sian aya kajadian anu teu dipiharep.
0: Rek naon atuh si lain teh? Wage jeung nyamperkeun ka dieu oi. Rek naon si lain teh? Lamun keur dahar balah dahar we, si lain teh bae jeung kuluh ka dieu lain bieu teh keur dahar si lain teh.
1: Cek si Rimba nanya kasih Entang.
2: Bener kuring teh keur dahar. Oh, tapi lantaran anjeun anu teu sopan ya kuring teh jadi leungit euy nafsu dahar teh yo. Ya. Kenalkeun ngaran kuring Entang Surentang murid tunggalna Ki Oyot Suroyot.
0: Dah. Lu bener sia teh jari teh Sendang. Nah, awal deui ngaran teh teh euy. Make jeung diulang-ulang sagala rupa.
2: Ari ke rumah aing geus sarua atuh. Rimba surimba meureunna deui. Do molotot. Cintang eta molotot barudak. Hei. Entang surentang. Ula bari jeung molotot kitu atuh euy. Lain naon yeuh? Bisi kuring jadi kasih mah, ya sabab asa di pelototan kulutung, oi.
3: ulah sombong siate. Sana jan didinya gagah kumis badag sagede limusa keret. Jeng awak jangkung badag si Mardada oge, okay? Ya. Si entang mah mual make kudu jeng sionon, ngerti?
2: Ngambang si lain deh, oi. Atau anjing sionan beri terdang. Ya syukur, oi. Lamun tengah rasa sion, mah. Enggak naon maksudnya, ya, teh. Pangra si lain make jeng maju ka dia segar rupa, ya.
3: Oh, sabab nama. Lantaran dirinya. Hah? Anu geus kurang sopan, oi. Alias kurang nyakola. Kahiji ngalungkeun peso kana meja alas anu dipake ku kuring jeung batur kuring. Kaduana lantaran tadi nyieun anjeun nyabit-nyabit jeung nunjukeun caritaan jeung sikap anu teu sopan. Kitu tah. Duh watak lamun jadi jalma ulah rek sangeunana nyarita teh.
2: Ya. Ilang teh bener-bener ambak kitu tang. Ambak dia ge. Aduh, wani nyarita gitu kasih rimba jago ya lembur, ha? Ayo, ayo dah, rekumah maksud aja deh, dang. Rekumah jadi aja deh.
3: Ya, maksud kuring, mah. Nunggu rek, naon maksud sabenera anjeun pangna nyarita seperti gitu. Tadi kak kuring, ha?
2: Ari, cok si lain kumah.
3: Oh, cak kuring mah anjeun teh ngahaja hayang ngajajal kemampuan kuring nya. Wayana kitu kuring nunggu kumaha kahayang anjeun dina waktu ayeuna.
2: Jadi nyaan ieu teh. Bener ieu teh. Nyaan.
3: Atuh moal samata-mata kuring datang ka dieu lamun kuring teu wani dina sagala rupana. Karti.
2: Bener-bener gede. Hata siada, woy. Bener kawan, bener tang. Olah berjalan laki. Tunggu. Oh, di situ tuh. Tungguan kuring di luar warung, tang.
3: Jadi lah rima, sok. Kusien tang ditungguan, sok, di luar. Nah, teing.
1: Cek si entang. Bari ngaliak heula ka tukang. Neuteup ka si Non Walanda anu harita keur ngawaskeun geus kitu mah cintang imut bari ngagulungkeun leungeun bajuna singkia rek kaluar ti warung pikeun tatandang.

0: Waduh, anjur meren-renu jadi andalan di Sintang deh ya. Udah, paing aduh. Andalan-andalan naon ya deh. Maksud kisana cek umay deh. Aja masih kena tegahar di itu karena maksud ceritaan kisah nak teh andalan teh andalan nahon jadi
1: wah ya bodoh siapa benar bodoh mana tu orang segala cerita ada lu gitu patut aja deh aing lu kio aing kudu dijelaskan usah dikio yoi. Aduh disebut andalan teh anjeun jadi andalan Sintang lantaran anjeun dulurna kitu tah maksud kuring teh gardis ya.
0: Oh. Jadi kitu maksud salira teh. Teh patah tu lamun kitu mah anggapan kisana teh. Teh cing. Dah telepat.
1: Salah kumaha kitu?
0: Ya sok sana osim kuring teh dulurna Kang Tang. Namun dina lebah urusan anu sifatna pribadi mah tang tos be sim kuring teh teu bade pipilueun kana urusan mangrupa niat pribadina.
1: Lamun kitu mah anjeun sieun meureun ku kuring nya.
0: Dah ari pikeun sim kuring mah diwangkit baheula dugikeun ka ayeuna teh acan pernah ari kedah sieun ku jalmi mah malihan sim kuring kedah akur ka jalma atuh moal akur panginten ari sieun mah
1: kumaha lamun si Sintang dari podaran
0: ya pamitiasa mangga binasa manusia mangga teh deui damung ari ceuk emutan sim kuring mah hirup jeung paitna manusia teh aya anu ngatur atuh jeung patina manusia teh anu ngatur sanes ditangtukeun ku manusia.
1: Wah sia tong sok galilior jadi teh hirup patina manusia mah aya anu ngatur kumaha maksud maneh teh ha aya anu ngatur teh ngatur kumaha ah ngomong atuh balik sia teh.
0: Jadi kieu ieu kisana. Ayeuna kisana apanan boga niat ngabinasakan saderek Sintang. Saha eta kahoyong teh? Teu acan tang tos bakal kisana. Eta maksud kuring teh. Lantaran Kang Sintang aya daya upayana, aya gerak pangawasana ti anu maha kawasa. Anu tang tos be moal nyerah kitu wae ka salira kisana lamun teh marek binasa gitu.
1: Oh ari kitu ba jadi lari ka bela diri ja.
0: boleh
1: lah sok coba oi lalaju adeng ke kumaha ketakna si rimba dah.
0: Percancan kisana namung masing emut laksana atau laksana na sareng henteu na maksud kisana anu rek ngabinasa teh teu acan laksana ieu mah lantaran tangtu be bakal aya anu ngabela ka Kang Sintang.
1: Rasa anu rek ngabela dah pijakeun ka aing
0: anu bakal ngabela na nyata Gusti anu maha suci anu ngagerakeun hate sarasa urang manusia anu teu tegaeun lamun Kang Sintang bakal aya nu ngabinasa kitu tah kisana.
1: Sapabeulit kitu ari jajablog teh sia. Kadar yeuh. Anjeun moal pipilun kana ieu urusan.
0: Bismillah. Oh, apanan kuring teh nuju madang. Malihan teu acan rengse ieu ge. Dosa atuh ari kedah ninggalkeun hanceun maluwer. Can wareg yo.
1: Dah. Sabukin leora aing mah ngobrol jeung bareng mah. Oh ya syukur we lah. Ari hanceun moal pipilun mah. Aing ayeuna rek nyabat beung Sintang tah.
2: Ceuk si Rimba bari ngareret deui ka si Non Walanda terus nyawel gadona.
1: Au.
3: Kurang ajar. Nanaunan anjeun teh.
2: Cek si Non Walanda ngambek.

0: Brong. Ragamang leungeun katuhus irimba nyasar kana cangkengna. Truk srepet kurilap. Bedug anu nyolegreng dina cangkengna geus dipesat tina sarangkana.
1: Iyo. Anu dicekelan ku aing teh. Naon, Tang? Ah, lah ieu tah. Ah. Ieu dia.
2: Eta mah bedog atuh, Bray.
1: Naon sababna? Iyo pangna ngagurilap kieu ieu teh, Tang.
2: Nyalantaran katojoku panon bohe atuh, Bray.
1: Ah, kumaha tah lamun dikadekeun kana tarang silaingga? Kumaha tah?
2: Hehehe, nyah. Moal teu urang atuh. Sabab ya, tarang dewek mah sakti mandraguna. Moal terek, moal. Tah. Moal terak teu bedog sakunga ngegurilap lagi tah. Sakti mandraguna tarang sintang mah.
1: Setan sia. Awas sia resekeun dia sia sintang. Curilap jilang kurilap hiu gurilap.
0: Waktosna wargi. Parantos. Tanya kapan. Leres tuh saur Mbak Ege jeleng kena jorelat. Terus saur saya Deye jorelat. Eleh. Mang waktos na. Tibantan lagi salam waktos mohon. Atas eleh deh ya Wahyudin. Leres. Atur nuhun. Bantan. Ya Sami. Kang Adiw. Alah. Udah, dah mohon kumaha atuh. Kang Bagus, atuh nuhun kagegelanana Kang Bagus. Mohon CJM Cianjur. Tacan wareg ah. Sami saleres nama abdi ge sono kene. Mohon mung da kumaha atuhnya waktosna teh nya kapan. Atuh nuhun ya nu parantos lalabet. Alah atuh nuhun ya ti Banten, saleles aduh nuhun pisan lu seur pisan kagegelan atuh nuhun katampi jejak kelanan kasiron atuh nuhun barokah sikeun gatos sande atuh nuhun pisan Pak saya teh nuhun pisan Pak Hai sawang sulna alah nuhun Banten aduh nuhun pisan aslina nuhun imah atuh nuhun pisan abdi tos teu tiasa berkata-kata deui atuh nuhun aya Kiki Mitrevski Waltos Mase. Oh mohon waktu sebentar. Mama Fiandi. Oke salam baktos. Kang Tis, kamana Kang Tis? Mae, atuh nuhun Kang Tis. Sehat Kang Tis. Coki Nada, atuh nuhun. Bubu, atuh nuhun. Terus aya Mama Ika hadir selalu. Mama Irma Sumedang. Kiar Ojo Leno hadir atuh nuhun Kang Dani Manoko Lembang mun kaporotan mun ka mana wae Kang Tis atuh name Norojol. Terus oge Bapak Amas Wijaya sehat-sehat alhamdulillah mohon si naon itu teh Pak Amas teh si konsen geratuan mohon masih ngeteh ngantri ah di etana di para semana nana jantung dasar desa tuang Karisma Pasko Mamalili Cibidey oke salam baktos Deli Padalarang Karisma teras ayah Kang Dedi Misterius Njang Sukamulya Astriani atur nuhun Lis Cibay Ciau Kerapitan kakek Pujangga kakek Agus Cibo Wajah Yoyo Pabrik Kurupuk Sarina Kasnorati mohon kelarasan Dono R Aiwan Kurupuk Sarina salam baktos sehat Ras Buajah OO Didulatip salam baktos Geta Hila Pak Sony SMBC Burang Rang Dago Burang Rang Lengkong kok Dago jauh-jauh

0: Neng Widya kali ibu salam baktos. JJM hatur nuhun, leles hatur nuhun, asal leles Mbak Ati oke. Salam baktos sehat-sehat Deri, Dara Condong Lukman Pasar Baros. Bet Lumpia Lebak Muncang, oh Beti Lumpia Lebak Muncang, Cibaduyut Wildan, Cucu Gerlong, Bandin, Non Walanda, Gemesin. Oh, nabi bojeng-bojeng abah abi ge. Muringka. Alah, on dagoma abi Kang. Oh, mohon Kang Joki di dago leres-leres abdi lepat temai. On pokona sadayana nuhun pisan anu parantos rerebet dina live TikTok Sim Kuring, live TikTok Dahlia, dina Facebook, dina WA Pak Mang Onyo emang Mang Oyon sarang Tehnia terus di menuju aya live streaming teh teh tatat sareng Kang Uum oge anuju live streaming Warung Dahlia. Pokona sadayana nuhun. Insyaallah enjing tepang de cinta hatur nuhun, sumi oge hatur nuhun. Cinta hatur nuhun tetep layana sadayana hatur nuhun pisan. Hatur nuhun anu parantos ngarojong ngadedel karena lumangsung aya acara barokah sadayana parantos ngintun kagegelan sing kagantosan deui ka langkung. Tunuhun pisan, simkuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang Radio Patang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, ah go goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula, urang ecagen heula, dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Koncleng, Koncleng, Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit, sampai tuntas.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat, naon wae pak.
4: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
5: Tos sabaraha lami pak?
4: Ah, tos lami pak, ya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, itu ku ngalaget Alpha Propolis, itu nya teracan saya VGG, tos karawas lah, itu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tebal pisan, puyeng, teras karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini alhamdulillah, nyante, nanti mual wae, sampean, tebal, gitu tuh, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Teras ke puyeng wae, kugah bobotek itu, ini nama alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, ayah 70%-an lah, pengisian karawas gitu. Ka masyarakat, anu ngagaduhan panjawan seperti sabi, gitu. Itu mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

bahkan wargi Dahlia kan marah hal ya. Itu gimana cara ngurusnya wargi Dahlia? Kan mahal-mahal ya, berapa ratus juta juga ada kan ya wargi Dahlia. Tapi memang kalau menang kan ya wargi Dahlia, kalau ikut perlombaan terus menang juga luar biasa sekali hadiahnya ya. Terus udah gitu kalau misalnya mati wargi Dahlia sedih gak sih?

Stephanie, jangan lupa bergoyang ya. Selamat sore Ayang Rahmat Puntang, sore juga disalamatkan lah ya. Oh nonton Ayang, ayo tergabung di TikTok Dahlia ya. Jangan lupa di follow akun Ayang ya, yang minul itu, yang minul. Itu punya aku ya. Mama Fiandi, pengen sebotol minuman, siap. Ada ST, ada Budi 33, langgamnya dua serigala, yo. Kecau mania, disuka banget sama anggrek ya. Anggrek, sama-sama sayang, sama-sama cantik. Wadoyok mau goyangin buat barudak Wadoyok konveksi, di mana tua? Dedi Salman juga, waalaikumsalam, salam kenal dari Siva. Oh akunnya Dedi Salman, Siva ternyata ya.

hitam. Wuhui. Kicau, kicau, kicau matinya. Ari Wongso juga terima kasih banyak sudah goyangkan WA-nya Dahlia di 0811-222-1015 ya. Harudang gak sih wargi Dahlia? Harudangnya Bayungyang wargi Dahlia. Jalanan juga berdebu loh wargi Dahlia ya. Kayaknya lebih baik pakai masker deh ya. Pelindung mata, pakai kacamata deh wargi Dahlia ya, supaya wargi Dahlia

100.000 padahal 250 pas dijual kebunnya 200 jadi kacau, jadi kacau mania.

pada musim apa namanya teh sawah tuh wargi Dahlia ya. Apa namanya belum panen sih, udah tumbuh padi ya. Burung-burung tuh pada ke sawah. Aku suka nangkepin burung. Siapa yang butuh warung lagi? Burung wargi Dahlia, hayo saha. Halo Ayang, halo juga semuanya, hara redang ya. Langgamnya pengen hara redang boleh. Alfa Sierra, apa kabar sayang? Bunda Suryati juga, halo. Bunda Suryati kompleksi CBT Jutninjur bergoyang. Hai Dika Pari, waalaikumsalam. Ciwidey bergoyang. Siapa yang sudah ngegip aku? Imani, makasih banget. Aku nyengat terhangru sekali. Lanjut. Gara-gara sebotol minuman, siapa yang mau langgam ini? Mama Fiandi ya? Oh, boleh. Goyangkan nih. Sore hari ini pokoknya jangan sampai Dewargi Dahlia terlena sama yang namanya ngantuk. Brunga, go.

0: istirahat dulu sejenak. Wargi Dahlia bisi gempor dari tadi, langgamnya hot banget Wargi Dahlia. Iya. Yeah. Bikin Wargi Dahlia tuh enggak bisa apa namanya teh enggak bisa goyangnya tuh enggak bisa tenang Wargi Dahlia. Goyangannya tuh yang brutal banget Wargi Dahlia. Ayang yakin dan percaya Wargi Dahlia pasti goyang. Sekarang mah Wargi Dahlia telepon aja dulu lah ya Ayang ya. Di 73028, satu lagi 73117010. Boleh juga telepon WA di 0811-222-1015 ya. Apa sih yang gak buat Wargi Dahlia gitu ya? Yang digoyang-digoyang, yang sembeb, halo. Asriani, ngomong. Waalaikumsalam. Asriani kernaon.
1: Lagi beberes, Beb.
0: Lagi beberes. Atau kamu nelpon mah merasaan no tap-tap layar ya.
1: Kan sambil tap-tap ini juga.
0: Beberes naon, beberes HT ya, keribu benah.
1: Enggak, lagi bongkar kamar ini.
0: Alah, bongkar kamar cenah Wargi Dahlia. Dapat harta karun tidak?
1: Enggak punya.
0: Siapa tahu ada sesuatu yang disimpan poho gitunya. Ada enggak? Siapa tahu berlian gitu. Hah?
1: Enggak ada.
0: Nu ayam mah bekas acay di kamar barunya. Erek dong, erek digoyang mah ku aja.
1: Siap.
0: Sok ayeuna sembebnya, muntang sembeb. Oke. Okay. Satu, dua, okay. Ti. Satu, dua, ti.
1: Enggak.
0: Kusruk. Yang digoyang.
1: Yang digoyang, digoyang, ya.
0: Asik. Au. Acan, sembeb. Dangdut. Ah, dangdut. Ah, gitu sembeb. Dangdut. Dut, dut, dut.
1: Dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Hitut. Makanya ini kudu dibing-bing wae. Didinya mah sembeb ah.
1: Baru juga masuk lagi.
0: Ah, didinya mah kan didinya suka memperhatikan aku kan. Kalau aku siaran manya terani ngali. Didinya namun misalnya tetap layar terani tinggali Abi.
1: Nervous terus.
0: Ah, ada. Ah, Mas Agus jang. Sok lah naon sembeb langgamnya. Ngapain lu sini?
1: Terlalu mencintaimu.
0: Hah? Sini.
1: Terlalu mencintai.
0: Sini, apa yang kau lakukan? Sok siap lah. Goyangkan buat siapa? Kenapa kamu teh ini?
1: Buat Teh Hilam, buat Teh Dian, Teh Isar.
0: Terus?
1: Buat semua yang ada di TikTok, yang di WA, buat semua Wargi Dahlia aja.
0: Udah segitu cukup?
1: Udah.
0: Ya udah, terus sembuh, makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung, ah, go, go, go, go ya.
0: Woy, keren, hebat. Aduh. Iya, ratu tap-tap layar ya. Makasih, sembeb. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Dangdut, Dahlia, itu perlu go, go, go ya.
0: Eh, si sembeb hijidoi, iya, kamari bahasa hari Minggu, kamana didinya?
2: Ayah, di kolong.
0: Kolong naon?
2: Kolong kasur.
0: Pajang saha?
2: Jeung tumila.
0: Ayo sugan teh jeung cucurut.
2: Cucurut mah di kolong pago di para.
0: Ayo cek saya teh itu si sembeb keur naon jeung cucurut.
2: Teu keroroesan jeung cucurut.
0: Ah, roroesan. Ka mana teu roroesan?
2: Amun cucurut pas bisnis nangkarak teu bisa nangkup teu.
0: Ah, kawas kamu pasrah meureun nya.
2: Oh, sumerah anu maha kawasa.
0: Ah.
2: Ayang mah teh,
0: aku oge sok roroesan da.
2: Eta mah roroesan di mana?
0: Tak asyur.
2: Jeung Pak Adang.
0: Nyawa tuh banyak yang salaki batur.
2: Suamiku na ewe.
0: Suamiku sekarang mah sudah tidak menjanjikan lagi. Cintanya sudah palsu. Ah, Gusti Numa Agung. Nah, makin jeung kana suamiku sagala.
2: Gara-gara
0: cicung mukti. Rowesan. Langgamnya apa tuh ah? Bisa?
2: Itu aja benci.
0: Benci. Benci, benci, benci, benci tapi rindu.
2: Yang itu tetap
0: pernikahan itu. Dini. Jangan cepat bener. No kumaha benci teh?
2: Benci.
0: Ketika kamu putuskan aku benci. Emang ayah? Emang ayah?
2: Diayakan ayah atau?
0: Weh, oke berbeda kasta.
2: Berbeda kasur weh.
0: Bencinya? Benci. Ya. Oh, itu dangdut?
2: Nyanyi atau?
0: Bukan maksudnya teh enggak hot gitu.
2: Lumayan sih.
0: Oh, nya berarti kayak geus magribnya geus adan.
2: Sama pacidahan atuh ieu.
0: Ya udah tuh mau benci. Benci sama siapa kau? Sok bayangkan buat siapa?
2: Sama itu sama hahargaan.
0: Masih mau mending.
2: Mau dijinggelan heula ye.
0: Hah?
2: Mau dijinggelan heula.
0: Tapi singeunaheunnya syarat dan ketentuan berlaku ya.
2: Nya tergantung pikirmu kue ya mas. Digoyang ya.
0: Emang tengenahan dedenya mau nyanyi. Mantap aku mendingan tong nyanyi lah. Segoyangkan masih.
2: Buat ayang ya selalunya.
0: Makasih.
2: Astriani
0: kekasihku.
2: Riindriani etama. Terus aya di tep-tep aya teteh Nilam. Sadeui pokona mah sadayana nu aya di tok-tok nya.
0: Aha.
2: Wa Uci Danu RT Kang Genta Iwan Ayanti Teh

0: bungkelekan teu.
1: Ya, belotot berawun celik
0: sepenuhnya. Aduh,
1: bocin,
0: bahas siapa? Kamu
1: sedang wargi dahliawan untuk kesalambatannya.
0: Iya, lah, tenang-tenang, hadek gitu, gak?
1: Oke. Panteng radia, panteng dahlia, anak-anak lagamnya dahlia pun asal gugur yang dan hayang.
0: Dada, aduh, aku diciumnya, gak apa-apa. Aku diciumnya, gak apa-apa. Tolong pengneanganken cai, wargi dahlia dari tujuh sumur. Merang jaram ya si sar masuk nyuman wae aku ya amit-amit ih. Mana tadi yang minta haredang? Agus Barber, Mama Aji, terus siapa lagi ini? Herdiansah juga.

0: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya tiga pilihan aroma kieu.
1: Tiga? Ada empat kali. One, two, three, four. Four fresh aroma for you. Ada empat pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
0: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

lagi Dahlia. Langgamnya Kalia Siska, aku udah lupa Wargi Dahlia. Ya lupakan saja Wargi Dahlia yang bikin Wargi Dahlia rudet, rungsing, kasus sama udah lupakan Wargi Dahlia ya. Kita sambut kebahagiaan kita. Bahagia setiap orang tuh berbeda-beda Wargi Dahlia. Aku tuh bahagia banget kalau misalnya siaran dan ngegoyang Wargi Dahlia semuanya. Seperti itu Wargi Dahlia ya. Ternyata bukan Adin aja yang kepengen langgam, tapi pahit. Ada juga Denara Putra Rahayu, selamat bergabung di dunia goyang ya. Ini pertama kalinya nge-WA Dahlianya, didinyanya. Oh Rahmat, Rahmat dipuntang. Rahmat dipuntang panting Wargi Dahlia, pantesan aku yang liar. Aduh. Belum di-save, nanti di-save dulu ya. Ada Duo Ai juga Cipanas hadir bergoyang buat semua Wargi Dahlia, gocinya Gusna. Supernya yang Mino, semoga sehat selalu. Doa yang sama buat kita semuanya ya. Rezekinya berlimpah dan juga bahagia selalu, selalu bahagia. Amin. Asik. Wah, ini juragan kemenahung kok juragan. Aduh, Kang Tatang Salon Kastanyo Ranca Ekek hadir. Aku ngegoyang buat Zenri, Arnold, Tehyati, Esugi, Munayangsa, Umi Lila, Teh Izari, Umi Yuna, Keng Genta, Danu, Teh Unik, Mbak Iwan Moza, Decau, Lukman, Usus Buntu. Ini ngomong-ngomong Lukman, Lukman Usus kemana aja ya? Lukman, apakah kau sehat? Bukan, bukan Lukman Pasar Baros yang aku tanya tuh Lukman Usus. Deden Cipta, Iman BRI. Kok Iman BRI yang mana Kang Tatang? Aku mah taunya Iman IRB. Ya mau BRI, oh ayah deinya. Gocin buat istriku aja. Sah istrina Kang Tatang sanyong tanya. Kang Tatang salon kastanya tersaha istrina tenuh hidungna minimalis bukan? Cenah kamari mah cenah dioperasi. Operasi plastik dengan etamentaan ya gagang. Gayung anu kamari potong di aku cenah mana atuh cenah minul bawa ke dia cenah jang naon.

semuanya ya. Bayati jamu moro terus no. Apa kabar? Aduh, mumangkaya. Laris manis Tanjung Pinang anu gelis ya keur ngagoyangkan. Saha ayang minul atuh wargi Dalia.

hijau mania nyawa semua warga Dahlia. Mas Gunawan, orang Riau ya, apa kabar? Salam manis dariku. Ini ada kuis nih, pisang goreng apa yang digigit malah gigit genit? Nanya jawaban. Pasti nanti dapat pulsa lagi ya, Mas Gunawan. Hadiahnya pulsa lagi ya. Apa coba wargi Dahlia? Ada kuis nih, pisang goreng apa yang digigit malah gigit genit wargi Dahlia? Aduh.

kasih. Bunda Dinda, selamat sore Bunda sayang. Yuhuy. Bayangin buat semua wargi Dahlia aja. Oke bos, apa sih yang gak buat wargi Dahlia? Bunda Dinda pengen ala-ala sayang. Aduh Gusti. Siap, apa sih yang gak buat wargi Dahlia?

0: ya. Ah i. Gitu ya. 5.000-an tas sakit ogenya. Apakah kamu berani dengan modal 5.000? Tinggal dangdut Dahlia asik atuh perungah gogo-gogoyang. Apa kabar Umi Lila?
1: Baik cantik.
0: Bagus kalau begitu. Amin baik-baik saja.

Asik. Boleh goyangkan buat siapa? Iya, nggak tahu kalau di dalamnya ada Umi Lila, nggak bakalan saya angkat Umi. Mana saya tahu di dalamnya ada Umi. Aha. Amin.

0: Bertemu suaminya aja, weh. Super spesialnya buat yang cantik wanita yang
1: makasih, Pantek Radio. Sami-sami. Enak-enak langgamnya Dahlia, bro, ngah. Asik. Yang digoyang, digoyang, yang. Dangdut, dangdut, dangdut, dangdut.
2: Dahlia, asik atuh
1: bunga.
2: Go.
1: Nih, sok kesel kak didenya tuh nih belat ih.
2: Maaf, Nul.
1: Maaf, udah berapa kali aku bilang.
2: Nul, banget aku kinclong, Nul.
1: Masa sih?
2: Ya iyalah.
1: Ah, yang bener lu.
2: Hah?
1: Yang bener lu.
2: Bener lu.
1: Bagian apa aja yang kau

0: nanya non?
1: Matakna, Eke kan nanya sama kamu. Kamu harusnya jawab.
0: Iya, bingung orang oke. Kadang kita oke, dipoeken, dikubat lah dipoeken. Yang digoyang.
1: Aduh, eta naon. Kok pikiran aku ngeres ya?
0: Dangdut.
1: Goyangkan buat siapa?
0: Digoyangkan ada buat ayam minum duluan. Terima kasih ya. Itu iya, yang pembersih mukanya ya.
1: Beli lagi dong.
0: Iya, pasti dong. Buat sama Bayu kan, jangan kan kita buat menaikin teh. Isi bay, bau kita isar teh. Aisuki, pasir mata. Kang Suherman, Teh Nado, Kang Nana, Bekang Wawan Ngapra, Bekang Yus, Nenek Putri, Dua Nek Jebrek, Gula Yangda, Mamsi, Erni Katapang, Julia Katapang, Buat Teh Ha.

0: buat buat Mangka Butungu Jajang Jalak Imani RB Kang Deddy Calengka BBJ buat Apep Mama Apep buat Abi Nasdor Ayo Buah Batu Ada Balok Abdul Kemal Imas Manjalaya buat Kata buat semuanya
1: Panteng Radio
0: Panteng Dahlia enak-enak langgar ngobrol go go go go go go go go go
1: asik makasih Lukman Langgam Bunda Dinda aku goyangkan ya bun aku puihin kita goyangin berjamaah yuk wargi Dahlia barengan ayang minu yang digoyang yang asik perunga go go go goyang.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Buat Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2026 yang semula dijadwalkan tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 di seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bandung kini resmi diundur. Penundaan ini disampaikan langsung oleh Polda Jabar melalui pengumuman resmi dan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Masa depan mega proyek Jalan Tol Gedebage Tasikmalaya Cilacap atau Getaci akhirnya menemui titik terang setelah sempat mangkrak akibat mundurnya pihak konsorsium. Kementerian Keuangan kini resmi turun tangan memberikan suntikan modal awal berupa bantuan fasilitas Project Development Facility. Dana penugasan BUMN ini dikucurkan khusus untuk mempercepat penyiapan dokumen dan penyusunan ulang proyek agar siap dilelang kembali ke investor yang baru. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang perairan Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026 membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan di sejumlah daerah pesisir. BNPB meminta masyarakat yang berada di wilayah berstatus siaga maupun waspada tsunami untuk segera menjauh dari garis pantai dan mengikuti arahan petugas. Daerah yang masuk siaga meliputi Minahasa, Walang Bungondo, Kota Manado, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Buol, Kepulauan Sangihe, Kota Palu, Kota Ternate hingga Kota Bitung. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: kabar, JP? Selamat sore. Meetingnya kapan? Rumah makan yuk. Rahmat Avandi. Terus juga ada Wangsa mana? Ada Wangsa Garmen juga belum kegoyang sama aku. Maafkan aku. Mama Lilis juga apa kabarnya sore hari ini? Oh, Ibeng ini in hop tank ya Ibeng ya. Ada lagi di TikTok Dahlia siapa? Mama Ella suka leher mama. Mama Ella yang kemarin kesini bukan? Yang sama Nelis bukan? Ih, ada Teh Andri ternyata. Halo Ece Damang, Najenaon. Ih, jangan ngintip-ngintip aku kan malu. Tukang tuang, toong, apa kabar? Mama Linda sore yang juga hadir bergoyang putra abadi. Nanaunan eteh ente nanaunan. Aku mah kikiuan weh. Cicing.
1: Sehari saja kita.
0: Aku penyiarnya Dewi Persik. Putra abadi sama Ayang Minul ya. Itu tuh akunnya Minul. Minta di follow aku ya. Terima kasih sebelum datang.

Kumpul-kumpul apa yang kau kumpulkan na yang minun? Duit! Mungkin wargi Dahlia juga sama, lagi nyari-nyari mobil baru nih wargi Dahlia ya. Ayang minun mau ngasih tahu, yuk kita beli yang namanya mobil Daihatsu aja yuk wargi Dahlia ya. Biar samaan. Lagian soalnya wargi Dahlia ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi itu berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu loh wargi Dahlia, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tuker tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Haduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Dan setiap pembelian Daihatsu nih wargi Dahlia bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc. Dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Health Tech hingga 3,2 juta rupiah. Mau enggak info lengkapnya? Langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada.

kalau temen di pusing masuk angin, Wargi Dahlia. Coba kalau duit masuk dompet. duit dan duit. Ya ada apa-apa tak perlu duit, Wargi Dahlia. Walaupun duit bukan segalanya, tapi segala-gala mesti pakai duit, bener gak? Semangat buat Wargi Dahlia yang sekarang masih lembur bekerja, Wargi Dahlia ya. Terus Wargi Dahlia juga yang masih mencari-cari kerja, semangat, jangan putus asa, semangat terus. Asik. Egay Ogesae kemana aja Egay? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

buat handphone ada masalah. Curhat lagi, boleh. Siap, Egay. Egay, oke saya, makasih. Tuh kan, hari ini bebelakukan sama wargi Dahlia beda banget ya. Mau bebelakukan lagi, ini ada yang minta langgam ini juga nih wargi Dahlia. Jangan hianati aku ya. Yaudah, sosonoan dulu deh sama Ayang Minul. Jangan dulu kemana-mana ya wargi Dahlia. Nanti wargi Dahlia request lagi, nanti kita goyang lagi. Yang digoyang, yang prung ah, go, goyang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu berem ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: jangan kemana-mana. Setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

malah naik pergi Dahlia ya, kan keren kan ya. Aku kan di sini tugasnya buat pergi Dahlia supaya pergi Dahlia stabil gitu ya dalam menjalankan semua aktivitas yang pergi Dahlia lakukan di sore hari ini. Saya akan menyapa tentara langit. Malam ayah siaran, malam mah perem ya. Ini orang Papua kali ya, tentara

kita tidak ada lenyap sekarang sore-sore untuk menyemangati warga Dahlia yang merasa lelah, letih, lesu, tidak bergairah. Nah, sama aku digoyangkan di sore hari ya. Tanggam dangdutnya luar biasa. Karena apa? Karena warga Dahlia yang minta, ayang mah tinggal muhin saja kita goyang berjamaah. Asli.

Henry. Oh, Papua, Papua, Papua Nugini, Papua Nugini. Ayo tuh Kemon mana? Ih, Minia tuh goyangkan aku lah di 73028, satu lagi 73110 Wargi Dahlia. Kalau enggak, ya bolehlah Wargi Dahlia telepon WA di 0811-222-1015 ya. John Kemon, Johnny Kemon, kemana wae dirimu? Teh Eli, Eli keke pada larang, Teh Eli pada larang kan, teh ini teh. Teteh ganti lagi nomornya ya. Aku jualan sabun muka, Teteh. Kalau pasar-pasar jam segini masih rame enggak sih? Kalau pagi-pagi masih Wargi Dahlia. Oh, orang buah batu dasar kau. Okay.

0: Yang.
1: Aku kan di sini tugasnya untuk menyemangati.
0: Ya.
1: Kenapa Anda tidak juga tersulut sama aku? Mana semangatmu? Digoyang. Digoyang. Mang Nana. Lain batuk digoyang. Kakak seri. Duh gitu. Mang Nana. Berarti aku tidak berhasil ya menyemangati wargi Dahlia tuh, buktinya Mang

0: Sama
1: saya Dayana
0: warga
1: Nah, saat kan diusir.
0: Hah?
1: Kan belum diusir sama aku.
0: Mata isar wa uji.
1: Lo bateng.
0: Dan uyar be. Teyati.
1: Mas ah, pantang radio.
0: Pantang Dalia, enak lah kalau Dalia. Bunga, go, go, go, ya.

0: sayang, kamu kemana aja? Ay, pas opening gerak. Udah tadi, mangkus, balena pun bergoyang. Oh iya iya, ada Mama Ijal. Mama Ijal lagi pentengin kios depan. Mama Ijal, selamat sore Mama Ijal. Satu penelpon lagi di Wargi Dahlia ya. Tentara Langit, awas kau ya. Telepon di 0811-222-1015. Telepon WA ada Wargi Dahlia ya. Atau ayang yang nelepon Wargi Dahlia. Siapa kira-kira yang harus aku telepon? Ha-ha? Halo? Yang digoyang. Dangdut?
1: Yang digoyang.
0: Tinggal dangdut Dahlia asik atuh prung ah go-go-go-goyang. Tinggal gitu doang.
1: Prung atua, go ya.
0: Prung atua, lah sano atua. Aku masih muda, di situ yang udah tua.
1: Udah apa?
0: Udah apa-apa di situ. Ego-go.

0: Aji gano kabulusan dangdut-dangdut na.
1: Joper.
0: Ting abah, sok abah, ngagoyang tong lama-lama teing. Tilu, weh, tilu.
2: Semua warga Dahlia yang ada di
0: wargi, oh, abah, lain warga.
2: Tercinta, wargi Dahlia tercinta.
0: Terus?
2: Udah weh, gitu.
0: Eh, salam buat Bune, kangen gitu dari Ayang Mino.
2: Siap, ya.
0: Oke, makasih.
2: Sama-sama, ya.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Perungah go go go goyang.
0: Lala. Langgam pamungkasnya enak lo wargi Dahlia ya. Slow slow melo. Ayo mesti pamit OPP-nya Mas Tomo, terima kasih banyak ya wargi Dahlia yang ada di TikTok. Makasih banyak hatur nuhun pisan wargi Dahlia semuanya lagi panteng Dahlia hatur nuhun, terima kasih banyak. Perungah go go go.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

101,5 dan FM Bandung. Gue yang kasih semakin asik, semakin juara adalah Hihi. Selamat selamat menuju malam, Margi. Apa kabar? Niki Luman dari lagi di Dalam Indonesia Asik. Iya, 2 jam adalah langgam-langgam Papua Indonesia. Favoritnya Margi Dahlia. Selamat pantengnya. Berlah, go.

Kalau dunia hari ini wargi Dalia lagi heboh, lagi pada ngomongin soal gempa yang terjadi di Filipina, di negara tetangga kita wargi Dalia. Gempanya gede banget, 7,7 skala Richter wargi Dalia. Dan juga sedikit banyaknya juga mempengaruhi di beberapa pesisir daerah Sulawesi kita wargi Dalia. Dan tapi walaupun walaupun begitu juga tetap ada impactnya sih. Ada tsunami kecil sekitar ya 20-30 cm lah mengarah ke negara kita. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apapun yang merusakkan gitu wargi Dalia ya. Udah gitu kalau lagi di Bandung ya, Kang Farhan katanya lagi bikin tim sus khusus untuk anti begal wargi Dahlia. Apakah itu karena mungkin Bandung sudah banyak sekali begal? Emang iya sih kalau Ricky pikir wargi Dahlia, karena Ricky juga sering banget memergoki dengan mata kepala sendiri ya. Kadang-kadang aduh ya pun suka bikin resah gak sih? Tapi daripada nama resah, biar bikin happy, yuk kesini kita healing-healing dengerin langgam-langgam pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Karena line requestnya sudah dibuka. Wargi pengen request, langsung kirimin chatnya lewat aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015. Boleh kirim ke sini. Atau juga nanti mau masuk line telepon di 73028 dan 7311710. Atau juga mau masuk lewat WhatsApp call atau pengen datang sendiri, boleh ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tinggal pilih salah satu kastang sama Ricky Loven, biar Ricky bisa puterin buat warga Dahlia. Jadi kalau gitu Ricky tunggu, gak usah pakai lama-lama.

0: jalani, dengerin terus Ricky Luven, si manusia sejuta pesona. Dede gemesnya kamu.
1: Miau.
0: Di acara Dahlia Indonesia Asik. Alalah.

0811-222-1015. Gak usah pakai lama-lama, langsung kita kebut ya. Ada siapa aja yang udah pada masuk di situ, langsung dibacain. Ada dari di Cibiru, pengen request langgamnya Keisha yang pelarian boleh ditunggu. Buat Mama Adi, Cucu Gerlang, Manana, Eci, Bay, Ponti, dan Nando Genta. Buat Semundung Ngebaru Panjang, spesialnya buat keluarga kesayangan. Udah gitu juga, Assalamualaikum Kariki, Waalaikumsalam Keisha Love Franka yang terbaru boleh ditunggu. Buat Mr. Ius, 3 huruf yang mudah diingat, hadir katanya buat Maji Eha, Teisar, Teimas, Majalaya, Kang Hasan, Mimi, Cidway. Buat Semundung Ngebaru Dulu Panjang, Waisper Gacini, buat Teh Aisugi. Terus ada Sulam Setiawan lagi manteng sama Abah Jajang yang punya kawasan Gunpai. Au! Ricky Bos Sayur mau disapa Mang Ricky katanya begitu. Oke Bos Sayur, disapa-sapa sama Ricky Lover di Gombesikan. Si manisnya sejuta pesona yang begitu lagi memikat jiwa berkulit putih lecir. Bagikan batu pualam bertatakan tiari kucing yang tarisa berjebakan nyaman ramak. Au tidak! Selamat sore malam juga buat Mbak Aisy Bay katanya hadir di Dalupan Kucing Gemoy. Pengen wali yang ego kakunya boleh ditunggu. Buat Cuger Harry dan YRB Isar Santi buat Semenung Ngobrol Panjang. Goceng buat keluarga tercinta aja. Terus ada Teh Isar katanya, hai kucing-kucingan. Aku bukan kucing-kucingan, aku kucing beneran. Mau. Selamat petang juga buat Mama Fiandi yang lagi pantengin Radio Dahlia. Terima kasih banyak. Ngomong-ngomong wargi Dahlia ya, yang lagi cari-cari mobil baru nih, Ricky Lovan kasih tahu ya, wargi beli aja mobil Daihatsu, soalnya ada program Mid Year Surprise Deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobilnya mudah, mau tukar tambah bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam. Cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthtech hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lebih lengkap, hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau bisa kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Yang pasti Daihatsu, sejak pertama karena kamu ada.

Semakin asik, semakin juara. Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Fadilah Intan yang judulnya Dakwai. Dan sekarang sebentar lagi Ricky bakal mau buka line telepon ini. Boleh telepon ke sini di 73028 dan 73117010 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Langsung aja yang mau telepon ke sini langsung. Ada siapa kira-kira di depan aku mau ngangkatin? Halo, Dahlia Indonesia asik.

0: apakah ini suka? Selamat menikmati dengan siapa ya?
1: Dengan Kang
0: Herman. Kang Adi Suherman, aku kira yang suka.
1: Kang Herman.
0: Kang Heri, ya. Aku kira yang suka ada di atas pohon-pohon mangga kalau malam hari ya. Gimana keadaan dirimu hari ini, baik-baik saja?
1: Alhamdulillah baik, Karikin. Baik, baru pulang kerja.
0: Oh, baru pulang kerja. Gimana, masih ya tetap waras atau udah mulai gila?
1: Ini lagi makan mangga sama melon.
0: Tuh kan, sekarang megang mangga, nanti ada malam-malam di atas pohon mangga.
1: Berdua lagi sama istri ini.
0: Berdua berkolaborasi di atas pohonnya.
1: Lagi berdua
0: lagi. Meni romantis gerak. Nanti malam juga berdua di atas pohon ya. Baiklah, mau request langgam apa tuh hari ini?
1: Langgam dari Noah aja kayaknya.
0: Mau yang mana?
1: Pilihin aja
0: kayaknya. Oh, pilihin aja, aku kasih yang ulu kutek lenca ya. Goyang-goyangnya buat siapa nih?
1: Goyang-goyangnya buat Pak Tatang, Pak Tuhana, Arno, Ima Elsa, Erni, Tadi Jalan Peta, Mama Aji, Rado Onde, Sally Padaran, Kang Lukman, Suara Barot. Tadi Kumbe, Kang Iwar Gede Haliate, Rekindo Sadayana.
0: Oke, siap, segitu aja?
1: Iya, segitu aja.
0: Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak, selamat bermalam dan juga selamat berdua-dua nanti di atas pohon ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Enak-enak logamnya Dahlia tuh gak goyang.
0: Goyang balik. Menyeramati romantis sekali warga Dahlia ya. Makan mangga berdua, ngambil mangga berdua, nanti ada di atas pohon berdua ya. Warga Dahlia, di bulan Juni ini Braga City Walk kembali menghadirkan event seru loh. Ada Braga Weekend Market di mana ada banyak banget tenan food and beverage setiap weekend selama bulan Juni. Ada juga Prilove Festival Cold Light District di by Lumek Love mulai 5-7 Juni, dan warga bisa ketemu sama 11 influencer fashion. Di tanggal 6 Juni, nikmati kulinan fashion festival sambil ditemani sama penampilan Nada Loka dari Telkom University, dan tanggal 12 Juni, nikmati wisata musik bersama Aliansi Record Bandung. Ada juga Braga Hot Rod 4WD Vintage 80-an dari Trampoline Class by Wilna's First Gym untuk wargi pecinta olahraga. Dan di akhir bulan Juni akan ada event Thunder Challengers Region Tour 2026 yang hadir untuk menantang wargi berkompetisi secara live di Braga City Walk, dan akan langsung menjadi perwakilan kota untuk lanjut ke babak final. Untuk informasi lebih lengkap, follow Instagramnya @BragaCityWalk. So, don't forget meet me @BragaCityWalk ya. Oke, jangan kemana-mana kalau gitu wargi, dan nanti sama Ricky Levin bakal diputerin langgam-langgamnya, dan juga nanti di jam kedua masih ada kuis yang berhadiah 100.000 rupiah.

sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi marawa. Oh tidak.

0: Dahlia. Halo, halo. Saya Kelas Monica. Panteng terus Radio Dahlia FM Bandung Goyang CKP.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
3: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia Indonesia Asih, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Meow.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

0: jam 7 malam.
1: 7 malam.
2: Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik,
3: sik asik,
4: sik asik.
5: Radio asik, radio Dahlia.
6: Radio Dahlia.
7: Saatnya kilasan informasi.
8: Kilasan informasi.
7: Persembahan
9: Dahlia FM.
10: Dahlia FM.
11: Dan Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.
12: Dahlia FM.

dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kasus dugaan penipuan berkedok wedding organizer bodong kembali mengguncang wilayah Kabupaten Bandung. Sebanyak 140 orang yang terdiri dari pasangan pengantin dan vendor menjadi korban dengan total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Pihak terduga pelaku bernama Suci yang merupakan pemilik WO yang berkantor di Majalaya Kabupaten Bandung. Polda Jabar menyatakan

0: Barusan Ricky udah puterin langgamnya Noah. Tadi ada yang request Wargi Dahlia. Dan sekarang kita mau bacain lagi request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp-nya. Kita lanjut lagi yuk. Gak usah pakai lama-lama. Selamat malam Ricky Luven ketemuan sama Mama Ai Sugi. Katanya selamat malam Dede Emas Carlitos. Mama hadir. Terima kasih banyak Mama. Ada Kang Suhana di Permata Biru hadir. Pengen request bila nantinya dong. Bila nantinya ntar sama Ricky Luven disiapin ya. Gayanya buat sama Wargi Dahlia. Gocin. Buat seseorang yang dekat di hati. Semoga sehat selalu. Okay. Udah kita ada Umi Yuna cena. Selamat sore menuju malam, menuju Hardang Gersang. Oh, di sana lagi Hardang Gersang ya. Emang sudah berapa hari gitu ya, tapi biasanya udah gitu menuju malam, menuju subuh, dingin biasanya ya. Umi Yuna hadir menuju Pantengin, katanya gue sini buat IQW, cing sehat selalu. Doa yang sama juga buat Umi Yuna, terima kasih banyak ya. Mama Sri di Dekolot, katanya pengen langgamnya teganya kau, boleh ditunggu buat Ricky Luven duluan. Selamat tugas sehat selalu buat sama Wargi Dahlia aja, hatur nuhun. Udah gitu juga ada Andi Martabak Opo Cena, hai meong duyung yang terdampar. Aku tidak terdampar ya. Andi Martabak Ova, aku tidak terdampar ya. Aku si meong-meong dugong ini, aku cuma merayap-rayap saja ya. Sedang menanti di postingan terbaru ya. Kang Aman Abadi di Citinangor, langgam-langgamnya buat semua Wargi Dahlia. Gocin! Buat Octavian di Cibiru hadir, semoga sehat selalu. Amin. Ada Yuni di Jatihana pengen di absen. Terima kasih banyak juga buat Esa Jalan Kaca Piring. Pengen goyangnya buat Kro Dahlia, Aga Diki, dan ini Koopik Ari Ardi. Spesialnya buat Wargi Dahlia semua aja. Terima kasih banyak. Capek sekali ya. Selamat malam Ariki Kumaha Damang dari Bapak Amas Wijaya, katanya begitu. Oke, terima kasih banyak. Tadi yang request sama Ricky Luven terbakal diputerin, tunggu. Tapi kita ketemu dulu sama Galaxy.
1: Galaxy. Galaxy. Galaxy. Titik galanggam. Dadah.

0: Galaxy.
1: Galaxy.
2: Titi Galanggam.
1: Dan Asyik.
3: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asyik. Di 101,5 Dahlia FM.
4: Baiklah, tadi kita udah sama-sama kupingin Galaxy 3 langgam kom.

0: Suara seperti ini ya.
1: Oh my god.
0: Tuh kan bener kan. Ada suara-suara makhluk astral tiba-tiba masuk. Tuh kan bener kan, ini adalah makhluk gorong-gorong wargi Dahlia.
2: Aduh, kasihan banget itu uang di jalan sampai dipulung-pulung gitu ya.
0: Maaf, zaman sekarang kalau melihat yang merah-merah seperti itu kan bisa buat beli bisa beli beras, bisa buat beli apa minyak goreng, bisa buat beli gas.
2: Tapi harga diri kamu dikemanain itu mulung di jalan.
0: Tentu saja harga diri saya sudah tercecer. Dasar kamu ya labi-labi, he. Kamu juga akan melakukan yang hal sama kan? Dasar kamu rambut nenek, kamu juga akan melakukan hal yang sama kan? Kalau tiba-tiba ada uang merah itu di depan kamu kan?
2: Iya, bakal melakukan hal sama, tapi aku nggak akan dikasih tahu sama kamu.
0: Ya nggak usah.
2: Aku habis babak belur sama kamu.
0: Nggak usah dikasih tahu, aku akan tiba-tiba langsung memungutnya tanpa kamu tahu.
2: Tapi itu udah jadi berubah pas ngambil uangnya.
0: Tapi ya, aku juga punya senjata utama kalau misalnya nanti pas ada yang uangnya jatuh, udah gitu kamu udah ngambil duluan, akan ku gigit batang lehermu. Tentunya gigitan-gigitan aku adalah gigitan-gigitan mangsa buas ya.
2: Bung bau.
0: Hei, gigitan aku gak bau, cuma berbisa.
2: Harga emas naik ya.
0: Harga emas lagi turun ya. Yang lagi naik adalah harga diri ya. Harga diri yang diangkat-angkat langsung katanya, ke lantai 20.
2: Katanya naik, senang emas naik, mbah reneh gitu.
0: Mbah reneh naon eta?
2: Yang emas naik, mbah hamil gitu.
0: Ya ampun. Dasar kamu ya rakun-rakun durjana ya. Cager. Ya sudah, cepetan buruan murid keselagam. Apa kamu rakun durjana?
2: Ada apa yang di depan?
0: Ada apa? Ada rambut nenek ya? Ada untang anting ya? Ada gurandil, ada ongol-ongol. Ya mau yang mana?
2: No, wait, naon.
0: Sadar ya. Mau aku pilihin.
2: Siapa itu?
0: Ivan Seventeen, jangan paksa rindu.
2: Makanya baik, tau lah.
0: Oke, baiklah, langsung digoyang.
2: Ada goyangnya buat Kak Ibi, cinta selalu Kak Ibi, panjang umurnya, banyak rezekinya.
0: Dasar aku liar.
2: Saya nggak doakan saya yang baik-baik aku mah ya. Buat Danu doain mama apa pun yang si mama Bayu, Isi Bay, Umi Yuna, Cik Isar. Gak salah sakit tuh ahli ya.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dali ada kena kelangan Panteng Dali pulang goyang dada ucing bagi duit.
0: Dasar rakun-rakun liar ya. Jangan kemana-mana, abis ini di depan kita ketemuan sama kuis Hydra Koko.

0: dengerin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Lover
1: manusia sejuta pesona.
0: Dede gemesnya kamu
1: adalah
2: saatnya kuis Hydro Koko. Don't stop now. Siap-siap cerita ya wargi.
3: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Yes, kita saatnya ketemuan sama kuis Hydro Koko. Don't stop now. Setiap orang pasti pernah mengalami fase terpuruk dalam hidupnya. Mungkin terima perlakuan gak menyenangkan dari seseorang, atau harapan yang sudah dibangun ternyata jauh dari kenyataan. Tapi kitanya harus tetap bangkit dengan proses jatuh bangun yang ada. Don't stop now, pasti ada jalan jika mau bangkit. Saatnya ceritain pengalaman dirimu dan menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah. Kirimin ceritanya lewat WhatsApp kuis Radio Dahlia ke 0817 690 1015 dengan format ketik Hydro Koko segar pisan. Don't stop now, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi pekerjaan atau sekolah, dan juga cerita. Setiap hari akan dipilih satu orang pemenang dengan cerita yang paling menarik untuk mendapatkan uang tunai 100.000 rupiah. Dan ada passwordnya. Kalau Ricky sebutin kuis Don't Stop Now, wargi sebutinnya Hydro Koko segar pisan. Don't stop now, lalu ceritain kembali cerita menariknya. Dan sekarang kita akan mencoba apakah dia akan mengangkat teleponnya aku. Mari

4, 3, 2, 1. Oke, baiklah, tidak bisa. Iya, kita akan coba dengan nomor yang lainnya. Kita coba nomor yang lainnya ya.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Eh, nomor ini juga tidak diangkat ya. Ya ampun, ya sudahlah kalau begitu ya. Waktunya juga terbatas ya. Ini kenapa yang sudah mendaftar tidak diangkat teleponnya? Ya sudah kalau begitu. Yang pasti yang kemarin ini sudah menang, yang belum ngambil cepat-cepat diambil hadiahnya. Jangan lupa untuk para pemenang untuk membawa identitas asli dan diri sendiri yang datang bukan diwakilkan, dan membawa satu buah bungkus kosong hidrokokoveren apa saja. Pengambilan hadiah tidak boleh lama-lama. Dan yang pasti, selamat buat yang udah menang kemarin-kemarin. Dan juga Ricky mengucapkan terima kasih untuk Hydro Koko.
1: Apapun rintangan dalam hidup, jangan mudah nyerah ya wargi, karena Hydro Koko akan selalu menemani. Don't stop now.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sempat jubah kanyi merawang. Oh tidak!

0: suaranya.
1: Wargi Dahlia, saya Afgan. Jangan kemana-mana, panteng terus Dahlia.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
4: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik. Barengan Ricky Luven. Mau.

0: Dan Dahlia Indonesia Asik.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
0: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow.

semakin juara. Maafin dipotong ya, waktunya Ricky Lovan harus pamit undur diri dari gelaran Dahli Indonesia Asik. Tapi terima kasih banyak dulu buat Kanada dan Belgia di Cikajeng Garut. Ada Mama Aji di Taman Cilenyi, thank you. Ada Asep Bensin Goyobet di Jalan Golf Cisaranten lagi hadir. Katanya kemarin beres pesanan di gedung 300 porsi, mantap. Ada Kang Denny di Pasir Ori Tenjelaya Ciwidey. Terima kasih juga buat Tati Sunarti. Ada Janggulnya di Bojong Sayang Rancamanyar. Ada Mbak Yati katanya aku hadir Mangka Haredang Kak, tolong. Lagi banyak yang berteriak-teriak panasan hari ini ya. Mama Ikan Cinta Asli, terima kasih banyak. Ada Uwa Uci di mana ini, di Jalan Suci hadir. Ada Tesita di Jati Handap. Mananar, makasih banyak. Kakek Punjangga, thank you. Teh Yuli dari Soreang. Ada Jen, terima kasih banyak. Teh Astriani, thank you. Dari Dikira Condong. Dan juga ada Mbak Aisyah, terima kasih banyak. Kalau gitu Ricky Lovan pamit, kita ketemu lagi besok. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Prunga. Go, go, go.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus. Kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM. Bandung goyang. Asik-asik.
3: Panteng terus ya, karena udah jam 8 malam, masih goyanginnya lengam-lengam pop Indonesia. Sekarang waktunya yang pernah ngehits bagi semua 2 jam ke depan sampai jam 10 malam barengan sama Riri ya. Pilihin langsung langgamnya lewat WhatsApp, lewat owner juga biar langsung digoyangin nanti gak pakai tunda. Pokoknya sampai jam 10 patengin sini aja di KIP Dahlia.

semua di 081122210 15. WhatsApp owner di nomor yang sama atau ke nomor telepon 73028 sama 73117010. Oke, okay? Prongah. Go, go, go, go ya.

0: Ijabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net
1: 101.5 Dahlia FM.
2: Yang asik-asik tentu

buat semua warga yang lagi pantengin KIP aja. Baiklah ya. Yang lain ditungguin WhatsApp-annya wargi 0811-222-1015. Atau wargi bisa on air ke nomor WhatsApp sama ke nomor 73028 atau 73111. Tapi sebelum itu, buat yang

0: inhaler, ada juga roll-onnya. Bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Dan Fresh Care Smash ini ada berbagai pilihan aroma. Ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash sakura yang gak bikin enak. Tinggal pilih aja sesuai kesukaannya wargi semua. Pokoknya kalau wargi lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, atau flu, tinggal pakaiin Fresh Care Smash, badan auto seger. Fresh Care Smash juga ada lanyardnya. Tinggal dikantungin di leher kalau lagi jalan, tetap keren dan stylish. Yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Kita angkat dulu penglaris pertama kita malam hari ini. Ada siapa? Halo. KIB Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edes Suherman.
0: Di?
1: Langgam Dharma.
0: Langgamnya apa?
1: Langgamnya di Tata Janeta.
0: Tata Janeta yang mana?
1: Ya pilihin aja, Neng.
0: Di Gocin buat siapa?
1: Di Gocin buat Neng Riri. Moga banyak umur, sehat obat, banyak rezekina.
0: Terus?
1: Umur kita lihat, terus cinta sedayana, Neng.
0: Sudah? Oke, hatur nuhun, Panang Radio.
1: Panang Dahlia, enak-enak, kalau enak. Dahlia pun aku goyang.
0: Belakang Kang Edit ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia. Satu orang lagi. KIP Dahlia. Kita goyangin langgam requestannya Kang Edet ya. Yang lain ditungguin wargi semua, requestan WhatsApp sama ownernya juga. Sampai jam 10 malam di sini aja pantengin ya di KIP Dahlia.

0: Hadiahnya 100.000 rupiah.
1: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
0: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
2: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
3: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Wargi Dahlia, saya Hendy.
6: Saya Bujana.
7: Saya Arman.
8: Kami Gigi.
9: Anteng terus kontak Indonesia Pop Dahlia.

kayaknya udah dari goyangin spesial buat kamu, Mama Sri Dayakolo. Terus ketemuan juga sama Diki di Binong. Langgamnya pengen digoyangin buat diri aja yang lagi tugas, buat semua wargi juga yang lagi pantang, terima kasih. Di Binong atau di wilayah lain ada yang lagi gelap gulita gak wargi ini malam hari ini? Ternyata nih, beberapa kawasan di kota Bandung dilanda padam listrik ya wargi ya.

ke mana nih, kawasan Geger Kalong dan beberapa wilayah yang mengalami pemadaman juga di wilayah Bandung Timur nih wargi ya, mulai dari jalan Terusan Cimuncang, perumahan Surapatiko, terus juga sebagian jalan pada Suka, Saung Ujung.

0: Menurut PLN nih mengatakan adanya pemeliharaan jaringan untuk meningkatkan pasokan listrik di wilayah Bandung, Wargidahlia. Jadi perkiraan padam sekitar 2-3 jam. Wow, lumayan lama nih. Kalau daerah Riri tadi udah padam dari sekitar jam 6 malam nih. Kalau wargi di rumah ada yang lagi gelap gulita nggak nih, pantengin Riri malam hari ini ya. Kita angkat owner dulu, ada siapa lagi untuk request owner di segmen yang kedua, 73028 sama 73.11.710 atau lewat WhatsApp di 0811-222-1015. Halo Kak Ibe Dahlia, sama siapa ini? Halo, padam juga kayak listrik. Kak Ibe Dahlia, sama siapa ini? Langamnya Pano.
1: Setia Ben
0: yang mana?
1: Asmara
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Teri, siap calon.

0: JTV. Ada yang baru di Family Game Show. New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang si keluarga. Halo Alda sama Rafa. Berapa bersaudara?
1: Tiga.
0: Dikit amat.
1: Yaudah kita campur deh biar banyak.
0: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba gak jadi tidur?
2: Dipanggil.
0: Dipanggil sama yang kuasa.

0: standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh...
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Wargi Dahlia, saya Rosa. Request terus langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop

0: udah jam 9 malam, Borgi Dahlia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Borgi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi.

Baru Bandung dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kasus dugaan penipuan berkedok wedding organizer bodong kembali mengguncang wilayah Kabupaten Bandung. Sebanyak 140 orang yang terdiri dari pasangan pengantin dan vendor menjadi korban dengan total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Pihak terduga pelaku bernama Suci yang merupakan pemilik WO yang berkantor di Majalaya Kabupaten Bandung. Polda Jabar menyatakan belum bisa menerbitkan laporan polisi resmi untuk kasus ini karena masih ada data pendukung yang harus dilengkapi oleh pihak pelapor.

0: vivir.
1: Púas vivir.
2: Púas vivir.
1: Púas vivir.

suka banget berpetualang, nggak usah jauh-jauh keluar kota Bandung ya, tinggal mampir aja ke Trans Studio Bandung, karena Trans Studio Bandung lagi kasih promo seru di bulan Juni ini. Dapatin diskon gila-gilaan, hemat hingga puluhan persen dalam program Fantastic June Deals Trans Studio Bandung. Warga bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol, karena warga

0: Unique World Class Indoor Theme Park. Kita angkat lagi on air di jam yang kedua. Ada siapa? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Yusfian,
0: PVJ, langgamnya pengen apa?
1: Ruang rindu dari Lepto.
0: Boleh digocin buat siapa Yusfian?
1: Buat semua warga Dahlia dan Teh Siri, tugas sampai tuntas.
0: Oke, udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Pandang Radio.
1: Ajeng Dahlia, enak-enak, langgamnya Dahlia Perungan.

doain buat semua wargia, terus juga Bapak Amas Wijaya, Lumbung Dua Dalam, Mama Aji terima kasih. A Eko di Karawang hatur nuhun, Teh Yuli juga hatur nuhun ya, Teh Yuli.

0: sepeda Ria. Sama siapa ini? Bayati. Gelap gak di sana?
1: Enggak.
0: Gak mati lampu?
1: Enggak.
0: Ah, curang ah. Kenapa sih di sana gak mati lampu?
1: Yang mati lampu di mana, Kak?
0: Ah, banyak pokoknya ya. Cari aja di Instagram. Aku males cerita.
1: Enggak, di sini mah terang beneran, Kak.
0: Ah, syukur atuh. Pengen digoyangin lah, gak apa-apa.
1: Pengen, aku tak berdaya, Kak.
0: Udah disiapin, digocin langsung buat siapa?
1: Digocin buat Kak Rini cantik aja sama pipi ya, Kak.
0: Terima kasih, Pak.

0: Wargi Dahlia, saya Krisdayanti. Kalau saya ke Bandung, pasti dengerin 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Kalau kamu, pasti denger Dahlia juga kan? Dahlia.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

0: di hatimu.
1: Nina di Gagak, terima kasih banyak WhatsApp-nya. Kang Lukman di Pasar Baros, Jenny Holis, Kang Suwana Permata Biru, Dedi terima kasih banyak. Terus juga ketemuan lagi sama siapa ini sebentar? Asep Yoman langgamnya digoyangin buat semua wargi Dahlia aja. Ketemuan lagi ada Aden di Cisalengka. Pengen langgamnya buat Teri Ajeng lagi siaran. Dadang terima kasih, Kakek Cibo, Aba Iso tadi udah. Mr. Ius, Tengkong, Ciamplas terima kasih. Dan buat wargi nih, kalau butuh kapas bulat bulat si kecil atau cotton bud, tinggal beli aja di CBR Retail ya. Soalnya di CBR Retail ada kapas bulat cambium yang terbuat dari kapas pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton bud harmoni dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton bud harmoninya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapetin hadiah pinset dan wadah cotton bud. Tunggu apa lagi? Langsung aja beli ke CBR Retail, Jalan Supadi nomor 31, Pasir Kaliki 205C, Kepobibul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir, on air-nya ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Abdul, sama Popo.
1: Langgamnya apa, Abdul?
2: Ngetekan sipil aja.
1: Yang mana?
2: Kau dan kenangan.
1: Digocin buat siapa?
2: Riri aja.
1: Udah gitu aja?
2: Ya.
1: Terima kasih Pak Radio.
2: Penting Dahlia ini kenangan aja. Dahlia pulang ke Bogor ya.

0: bantuan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525.
3: Doa, jangan lupa. Doa dari ibu itu pentingnya, saya.
0: Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
4: Cita-citanya mau jadi guru.
5: Mau jadi guru?
6: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah berbagi rezeki di MNC TV, Channel 29.
7: Didukung oleh... Dari.

0: terus Radio Dahlia FM yang nomor satu, yang paling asik, yang lain gak asik ah.
1: Ibu Cendani nih Cimahi, kenapa baru nongol jam segini sih? Udah hampir jam 10 nih, nirinya pamit ya wargi, pateng radio, pateng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung, go go go go ya.

105,5 Daily FM Bandung, goyang sik asik. Hai, semakin asik semakin juara. Prung ah, go goyang. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya wargi Dahlia? Senang sekali Mandi Madu Dahlia kembali hadir ya kayak biasa. Sampai jam 12 malam nanti ada Andri V temenin wargi bareng OPP Deni ya. Hari Senin 8 Juni 2026 Andri tunggu goyangan wargi semua di mana? Di 08112221015. Juga teleponnya di 73028 sama 73 11 710-nya ya. Di sini ada keong racun enggak?

Tayani Gemas juga makasih banget. Tayani langkahnya bisa yang lain enggak? Ari Wongso, terima kasih, kita lanjutkan benar. Budi 33 sore yang terima kasih, Mr. Ius juga, Kakek Pujangga, iya, Waalaikumsalam, terima kasih. Iso di Buah Batu juga, Andri lagi absen dulu bentar.

gara-gara naon didinya Isar. Teh Eli, selamat malam ya di Jalan Peta, apa kabarnya? Buat sayang-sayangnya aku malam ya. Mudah-mudahan warga dari semua dalam keadaan sehat, gak ada yang lagi sakit ya. Biasanya cuaca kayak begini wargi Dahlia, yang namanya batuk flu, terus radang tenggorokan, karena cuacanya cukup panas kita pengennya minum yang dingin-dingin, bener? Jaga kesehatan wargi Dahlia, kalau udah batuk, hari gini batuknya lama, apa susah sembuhnya, udah macam-macam obat juga susah, bener gak? Jangan sampai sakit ya.

Ciang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TJM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Barengbeng.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng cing geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean cing geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot pesu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi pesu paraos ku abdi hasiatna. Abdi getos damang, gitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

terima kasih banget. Muhammad Iqbal Maulana yang ada di Paneglang, Banten. Terima kasih, selamat malam ya. Dulu cuma dengar suaranya aja, sekarang alhamdulillah bisa lihat secara live. Iya dong, bener. Jadi gak penasaran ya, gak penasaran lagi kan sayang ya, dengan penyiar-penyiarnya. Muhammad Iqbal Maulana.

bentuk kapas bulat buat si kecil atau cotton bud, langsung aja belinya di CBR Retail ya. Soalnya warga Delia, di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis dan bersih. Cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga nih warga Delia, cotton bud seharmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang warga bisa pilih. Jadi kalau warga semua beli cotton bud harmoni sekarang di CBR Retail, warga bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung warga Delia ke CBR Retail. Ada di mana sih, Indri? Ada di Sopadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 15.

Wargi Dahlia ya, jangan lewatkan nih Wargi, sayang banget. Dapatin diskon gila-gilaan, hemat hingga puluhan persen. Nama programnya adalah Fantastic June Deals ya, di Trans Studio Bandung. Wargi bisa nikmatin semua wahana bareng keluarga atau teman tanpa bikin kantong jebol. Karena Wargi bisa hemat sampai 44% tuh. Kalau biasanya Wargi beli tiket weekday-nya 200.000 kan normalnya, nah sekarang jadi Rp148.000 per orangnya. Kalau Wargi biasanya beli tiket weekend-nya 300.000, sekarang cuma Rp168.000 per orangnya. Tapi sayang nih promonya terbatas Wargi Dahlia ya, hanya berlaku dari tanggal 2 sampai 19 Juni 2026 aja. Tenang, masih panjang, ini baru tanggal 8, jadi cepetan aja Wargi Dahlia beli tiketnya dulu mendingan. Nah, jadi jangan sampai Wargi Dahlia melewatkan kehabisan nantinya ya. Untuk pembelian tiket, Wargi bisa langsung aja beli secara online di websitenya.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Daily FM Bandung Goyang Sik Asik. Tahu gak sih? Tips untuk malam hari ini kita akan ngebahas apa? Tahu gak sih? Tahu gak? Wargi Dahlia, nah karena sekarang kan ya Wargi Dahlia. Bentar. Nah buat wargi semua, sekarang kan lagi musim yang namanya kali ini masuk kemarau.

dapat diredakan dengan tentunya warga harus istirahat cukup, minum banyak air hangat, dan mengkonsumsi vitamin C. Jangan lupa juga warga Dahlia menggunakan madu, jahe, atau uap air panas untuk melegakan tenggorokan. Tapi bila diperlukan, obat bebas di apotek juga dapat membantu meringankan gejala ya. Nah, terus apa dong yang harus dilakukan kalau kita di rumah belum mau ke dokter atau belum perlu untuk ke dokter? Ada nih warga Dahlia langkah-langkahnya ya. Yang pertama wargi tentunya perawatan alami di rumah ya. Yang pertama cukupi cairan wargi Dahlia ya. Jangan sampai lupa minum air putih hangat minimal 8 gelas sehari. Terus makannya juga harus yang berkuah seperti sup ayam mungkin. Atau perasan air lemon untuk mencegah dehidrasi dan mengencerkan dahak ya. Terus wargi Dahlia bisa juga wargi berkumur tentunya dengan kumur air garam ya. Caranya gimana sih bikin larutan air garam? Nah, larutkan setengah sendok teh garam ke dalam segelas air hangat, lalu gunakan untuk berkumur, guna meredakan gatal dan nyeri di tenggorokan. Biasanya gejalanya kita suka agak kering tenggorokan, rasa gatal juga. Nah, jadi wargi bisa berkumur dengan larutan setengah sendok teh garam tadi ke dalam segelas air hangat ya. Terus untuk yang di rumah bisa menguap air panas, wargi bisa bikin uapan, yaitu menghirup uap dari baskom yang berisi air panas.

tetes minyak kayu putih, tutup dengan handuk sampai keluar keringat dari kita sampai mengucur cairan yang ada dalam tenggorokan, dalam hidung kita ya, untuk membunuh virus-virus juga sih memang. Terus jangan lupa wargi Dahlia, seduhan air jahe madu, aduh ini sangat efektif banget wargi Dahlia, sebagai pereda gejala batuk dan menghangatkan tubuh tentunya.

0: Halo buat Tiana Hadiana juga yang ada di Tasik, terima kasih sudah hadir di Mandi Madu malam hari ini ya. Cimo, malam Cimo. Tadi ada Bang siapa yang dari Bogor? Terima kasih loh sudah hadir. Amang Deni juga makasih banget. Rahmat di Bogor Jabar, makasih banget yang ada di Lewiliang. Saat malam ya, multifungsi Ciamis hadir malam hari ini. Buat Lesna juga, makasih banget saat malamnya Lesna ya. Aduh banyak yang request ini ya Langgam. Apa namanya, kopi pahit ya Wargi Dahlia. Boleh, tungguin deh nanti digoyangin ya. Halo Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Halo.
0: Halo
1: Mandi Madu, Ece.
0: Eh, kamana wae Kang Genta?
1: Aduh,
0: aduh dipingit aja nih sepertinya Anda ya.
1: Miss, damang Miss.
0: Alhamdulillah, Miss Dasem sehat-sehat aja. Ya,
1: alhamdulillah sehat.
0: Kang Genta sehat kan?
1: Alhamdulillah udah lepas dari sakit tenggorokan.
0: Oh, ternyata sakit. Kenapa tuh sampai sakit? Jangan sampai. Ya nih aku juga

0: udah ada gejala rada-rada renyem ini iya, tenggorokan teh kumaha.
1: Air hangat ya.
0: Heeh bener Kang, pakai jahe.
1: Pakai jahe tuh enak.
0: Arek ya. Lompat ah kata Yati ah jahe pake nama.
1: Itu kintun teh Yati.
0: Nya, jeruk nipis nama arek ka Andi Ovo we ah ka ditu ah. Madu nama arek ka Kang Genta saya lompat ah arek ka Kang Genta.
1: Ayo jauh.
0: Kang Genta. Yuk. Digoyang sayang dulu atuh ya. Siap, digoyang sayang. Sayang.

0: dengar lagi Kang Genta ya, dengar suaranya sehat alhamdulillah ya. Kang Genta mau langgam apa nih?
1: Kelakuan ada.
0: Hah?
1: Kelakuan.
0: Kelakuan siapa?
1: Atau ranjang pengantin aja ya.
0: Kelakuan. Nggak ada buat, kelakuan mah, ranjang pengantin aja.
1: Ya, ranjang pengantin ya.
0: Boleh-boleh buat siapa?
1: Buat cucu sama mama sehariannya.
0: Alhamdulillah. Sehat, sehat, sehat. Oh, Nurnawati.
1: Buat, pokoknya sehat selalu ya. Buat Mamki, Teh Isar, Wauci, Bu Enyoy, Mama Bayu, Tangga Efeng Dedi, Teh Eli Padalarang, Nagovin, Teh Ratna Popo, Teh Eli Speta, Agus Cibo, Mama Ika, Mama Ratna, Mama Ratna, Bu Memes, Mama Bayu, itu Lukman Pasar Baros, Bu Anis Bajari, Bu Lia Ketapang, Eri Ketapang, Penyi TTS, Black Coffee, Ernie, Jumica, Epo, Kemal, Ismet, Wapa Doai, Bintang Bojong Kacor, Mama Rotresno, Marema selalu ya.
0: Okay.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Gocin?
1: Buat setia aja saya selalu sama keluarganya.
0: Asik. Panteng Radio. Iya, Panteng Radio.
1: Panteng dari anak-anak langgamnya. Datung aku, gugu ya.
0: Asik. Mandi-mandi dari selamat malam.

0: Desde ayer.
1: Asik. Teh Hati. Sehat, Teh Hati, sehat.
0: Alhamdulillah,
1: Teteh
0: sehat.
1: Aku mau ke sana mau ngambil jahe ya. Mau ke OVO ngambil jeruk nipisnya ya. Mau ke Kang Gentang ngambil madunya. Harik dikuriling. Aduh, mudah-mudahan selalu sehat aku ya. Aduh, ini udah gatal-gatal tenggorokan aku nih.
0: Tapi kalau udah mulai kerasa-kerasa harus cepet-cepet ini Teteh di ubara.
1: Kemarin Baby Alia aja sampai semingguan. Lama deh Baby Alia sembuhnya tuh
0: seraknya. Soalnya di sini pelanggan-pelanggan juga banyak yang
1: banyak ya?
0: Batuk. Iya, batuknya lama.
1: Bener. Berarti bener ya, banyak sekali yang batuk flu yang lama ya. Oh, berarti Teh Hati ada jahe merah di sana, ada madu, bener nggak?
0: Komplit di sini.
1: Aduh, nggak usah repot-repot bikin kali ya. Ya nggak usah repot-repot bikin kali ya.
0: Tuh. Ada.
1: Oke aja nih, Oke udah 3 hari katanya batuk flu tuh. Aduh, kasihan banget Oke. Ya yuk kita pada ke Teh Hati. Kita jajan jahe merah wargi Dahlia. Iya Pipi. Asik.
0: Racikan semuanya.
1: Racikan ya, benar. Teteh, mau digoyang buat siapa malam ini sayang?

0: enggak, aku bercanda. Ah, Kak Bayang, Dahlia, Kak Kopo. Enggak,
1: padahal tadi AJP sekarang siaran enggak ya?
0: Siapa?
1: AJP, besok ya?
0: JP, siaran, oh iya siaran. Ya?
1: Enggak
0: ah. Bener, enggak apa-apa. Besok juga insya Allah. Aku akan ke Jahe.
1: Mudah-mudahan.
0: Jahe
1: heran. Tete jangan sakit ya.
0: Amin, terima kasih ya.
1: Pokoknya buat OBP-nya atau Mi atau Odeni ya.

Sayang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada tetes oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: Sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Dahlia FM.

dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kasus dugaan penipuan berkedok wedding organizer bodong kembali mengguncang wilayah Kabupaten Bandung. Sebanyak 140 orang yang terdiri dari pasangan pengantin dan vendor menjadi korban dengan total kerugian mencapai 2,4 miliar rupiah. Pihak terduga pelaku bernama Suci yang merupakan pemilik WO yang berkantor di Majalaya Kabupaten Bandung. Polda Jabar menyatakan belum bisa menerbitkan laporan polisi resmi untuk kasus

0: informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

Jadi pantengin terus. Iwan, terima kasih ya. Kalau bisa masih gede, Iwan, dengerin jariannya ya. Teh Eli di Padarang, terima kasih. Amanah 374, goyang lagi, Teteh. Ayo, aku temenin ya. Nanti kita goyang lagi sama Langga.

kembali sehat lagi ya Kang Deddy Cicalengka ya. Lawak Kang Ider di dunia tehnya. Sok ngemitan. Hey, Pepe, terima kasih.

buat Umi Lila Ratu Onde Gocinnya buat Kanya A aja. Asik. Pada mau di madu 3 apa di madu 5 aja? Maunya kalian madu berapa, Wargi Dahlia? Kita cobain aja ya 3 dulu ya. Prung ah, go go go go ya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: kilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teh tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tesep sabaraha botol?
2: Tes tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka,

girang. Aduh, ulang kami tinggal dukung Erna, gak apa-apa ya. Buat Bunda Yangset ya Om, buat Ajeng Karisma, Santi Thomas, Ibra, buat Adi, Tombek, Gocinnya buat Teh Andri aja. Rahmat, terima kasih ya. Yang ada di mana nih Rahmat di Puntang. Makasih, terima kasih doanya ya. Abah Ion Mozzarella, aduh mudah-mudahan kegoyang Abah langgamnya ya. Kalau enggak nanti dibegadang sama J.

Terima kasih, selamat malam. Langgamnya tinggal dukung aja sayang. Terima kasih sayang. Buat Mama Aru, Pusdai, terima kasih ya. Buat Teh Eli sejalan peta juga terima kasih. Buat Orgidolnya semuanya. Halo buat Yani, makasih banget nih gagak Teh Yani. Tadi udah langgamnya.

Digoyang sayang. Kakak Pujangga terima kasih ya. Mister Ius juga. Mister Ius digoyangnya buat Maji Eha, buat Teh Isar, Teh Imas Majalaya, Kang Hasan.

0: Lia, jangan sampai lolos. Halo, Mandi Madu Delia, selamat malam. Halo.
1: Oh, selamat malam.
0: Yuk, digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.

0: menatap di hati musiknya dangdut burung aku goyang.
1: Asik. Langsung Kang Jajang mau digoyang buat siapa Kang Jajang?
0: Mau digoyangnya buat semuanya wargi dah lihat.
1: Balepotan. Terus gocinnya?
0: Gocinnya buat Nani memori aja ya.
1: Memori. Panteng radio.
0: Panteng dah lihat enak-enak lagamnya burung aku.

0: kirimnya buat grup Happy Happy. Oh, buat semua super gocin, buat suamiku seorang aja. Tema lah yang bejek. Di buah batu, terima kasih tadi udah kegoyang ya si kribonya ya. Digoyangnya buat Ibu aja Ani, buat yang jebret Mamski dan semua gidalia gocinnya buat Teh Andri aja sama OPP-nya. Terima kasih. Terima kasih. Halo Mani Marudalia, selamat malam.
1: Hati-hati musim dangdut tengah. Go go go go go goyang.
0: Yo, digoyang saya.

0: Gocin. Buat siapa gocinnya?
1: Gocinnya buat saya Adi dan buat cewek namun rupa aja.
0: Panteng Radio. Asmara. Buat lagi semua yang malam hari ini lagi terpana asmara, yang lagi tergila-gila sama asmara, yang lagi pengen dekat sama asmara. Go go go goyang. Pak Iwan, makasih.

0: Sayang PCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
2: Bonas.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
2: Alpa Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosna.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus ay. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sarang natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua,
3: alhamdulillah.
2: Kedua sarang bade ayana.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehatna bunya.
2: Mohon sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh danten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpa Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

banyak banget ini. Aduh, di follow guys, ada M Surya nih. Terima kasih banget M Surya. Thank you. Aduh, gift-nya banyak banget. Aku jadi terhura-hura.

praktis dan bersih. Ini cocok banget wargi Dahlia untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga cotton bud harmony yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi nih beli cotton bud harmony sekarang di CB Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Beli aja langsung ke CB Retail ya. Yang ada di Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bibul 38, Ahmad Yani 158, dan di Jalan Buah Batu 151C. CB Retail, pusat peralatan.

Bu RT masih ayah Bu RT. Ah, Bu RT mah udah somse sekarang mah ya. Kang Ipan mau titip salam buat siapa? Kang Ipan teh, ha? Mau buat siapa? Pak RT masih ayah Pak RT. Ah, Pak RT langgamnya terkaburu loh. Abah Iso, waalaikumsalam, terima kasih. Langgamnya mah buat siapa ini teh? Buat Mad. Oh ya, terima kasih. Terima kasih ya. Dadan Kurdiana, makasih banget lagi dengerin malam hari ini ya. Aden juga di Cicalengka, terima kasih. Ada Cat Bond, terima kasih banget. Langgamnya digoyengnya buat Abah Iwan dan semua orang Gidelia. Gocinnya buat Madam Andre yang selalu bikin kangen aku. Hah? Masa? Hey, Sandi Sembiri, terima kasih. Yang ada di Prapat Sumut yang kemarin sempat on air. Salam buat orang Karo semuanya.

buat Tony Saputra. Ih, heboh kali kakak imut ini. Masa, be aja. Oh, pada titip salam kamu Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Iya dong, Pak Deddy juga dengarnya Dahlia kok. Masa Anda tidak dengerin Dahlia? Digoyang buat Ratna Kopo Immanuel. Langsung tinggal dukung sayang buat Andri duluan, buat semua orang Dahlia aja.

Apa kabarnya, Jenry? Masih ayah Jenry, ini langkam Jenry ya, terpesona ya. Tony Saputra 7976, kakak udah malam loh, kapan pulangnya? Kau udah nyuruh pulang sih? Nanti pulangnya aku mah minggu depan sayang. Ada yang terpesona gak? Buat semuanya yang terpesona malam hari ini di Mandi Madu Prung, go go go, goyang.

0: setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, aduh, Andri masih kangen loh sama wargi semua. Tapi gimana, waktunya udah habis. Udah saatnya Andri mesti pamit di Mandi Madu. BSP Motor, terima kasih. Lisda, ku tersayang di Banjaran yang ada di Arjasari, terima kasih. M Surya. Thank you, M Surya. Yana Hardiana di Tasik juga. Ada Lesna juga, makasih banget ya. Lesna Leman ya. Thank you loh sudah nemenin aku selama 2 jam tadi.

juga yang sudah WhatsApp juga, terima kasih. Andri, mohon maaf ya apabila salah-salah kata, salah-salah sikap, dan ada langgam yang sempat diputerin. Insya Allah besok ketemu lagi jam 10 sampai jam 12. Abis ini ada Jaya Pucung, bakal temenin wargi semua sampai jam 3 pagi nanti di acaranya Begadang. Om Surya, thank you ya. Pantang Radio, Pantang Dahlia, enak langgam ya. Go, go, go, goyang Hendy, makasih.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh A'a? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang sih kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng aja penuh kasep torok bareng wargi Dahlia. Semakin asik semakin juara ya. Aduh, barusan tadi sudah ada mandi madu wargi dari Mantap Jati Musiknya Dangdut bareng sama Madam V. Nah, sekarang begadangnya wargi Dahlia bareng AJP anu kasep torok bareng wargi Dahlia alias Jaya Pucung. Dari jam 12 sampai jam 3 paginya selamat beraktivitas wargi Dahlia yang sekarang masih kerja.

0: Asik. Ala Gena, Ala Gena, Ala Gena. Bareng sama Mister Ala Gena, Wargi Dahlia. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Ya kalah intar itu nyata kalah. Ya cukup. Dia ngajalengeng gusti kehelanya. Digoyang langsung Wargi Dahlia di 08112221015 sudah murudul. Ini WhatsAppnya udah banyak banget ya. Kamana wae ya Ajun PS Genep Cina Wargi Dahlia yang ada di kawasan Warnasari Cibaduyut. Sakit dalam bercinta Cina JP aku mah sakit. Kering kunaon atau Ajun. Ada Aden Cicalengka juga hadir AJP. Aden Cicalengka langgamnya pengen mimpi digigit ular katanya ya. Buat Kang JP aja nukasep teorok berem yang lagi siaran. Dan juga Wargi Dahlia semuanya. Ada Teh Yati Jamu juga yang masih mangkal cena AJP ini teh ya. Yang mau teleponnya boleh 7-3-2-8-7-3-11-7-10. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atuh purung ah. Go ya.
0: Nah, iya mah Mama Asifa.
1: Iya dong yang istri aku.
0: Oh gitu.
1: Nomornya.
0: Oh, sama siapa ini teh?
1: Betul.
0: Papap gemoy ini teh.
1: Iya dong.
0: Aduh, alhamdulillah sawalarna kumah papap gemoy.
1: Alhamdulillah saya juga.
0: Mereka kangen kak Yona naon teh kak
1: Ulena
0: ku naon terjualan deh acan
1: acan AJP
0: masih iya masih sibuk
1: ih
0: dekri bantuan
1: moal
0: tekudu udah terbisa aku nage pak bantuan ku doa merenannya tak gitu siap digogo dulu.

0: Langgam noyong naon papap gemoy
1: kebangsaan ah.
0: Tapi engkenya tuh naon malayu nak
1: yang menuju kerja
0: ya atau sok digoyang buat siapa
1: caranya selamat tinggal sampai tuntas sehat selalu
0: amin
1: kaya raya
0: ya. Oh masya Allah tabarakallah terus
1: ange Teh Isar, Wa Uci, Bu Enjoy, Mama Bayu, Kang Aed, Nagopin, Mama Ika, Teh Eli Padalarang, Teh Rata Popo, Teh Elis Peta, Mama Ika, Teh Mia Pasir, Aruci, Bu Memes, Mahaji Eha, Glowing, Kang Seni, Mama Bayu, Cedena, Lukman Pasar Baros, Kang Nang Nago Bengko, Mama Dapa, Bu Opo Doai,
0: Kang
1: Pacor, Kang Dedi, Chef Dakota, Kang Suhana, Kang Eden, Kang Black Coffee, Kang Deden, Mbak Iwan. Sama itu ke sana, Mora sama Kang Irin, sedayananya reng-rengan.
0: Gacinya buat siapa? Siap, atau nuhun ya.
1: Yuk, kamu bawa ngamprah Pak Dirmansa, Wilila.
0: Panteng radio. Goyang terima kasih Kang Gentul lah. Si Au Karapitan juga hadir lucinya buat wargi dari dan juga Kang Jepen kasep torok bareng buat si Mister Alagena katanya. Mimpi digigit ular. Prung ah. Goyang.

0: 0813 8087 3011 710-nya. Dan juga WhatsApp-nya ini udah banyak banget juga yang mulai WhatsApp nih ya, digoyang-goyang buat siapa aja. Ketemuan sama Jajat Pasco nih, wargi Daria. Buat semua wargi Daria aja, ada Wildan Cibaduyut juga pengen asmara. Doni Rijal juga dicariin, juga hadir katanya pengen kaulah takdirku. Senang JP usaha itu kerennya, kaulah takdirku Weni gitu kalau gak salah ya. Buat si janda imut aja gocinnya. Au, Hanupis AJP doa terbaik pokoknya mah ya. Ada Asep Yoman Gatsu juga hadir AJP, pengen malam terakhir. Goyang punya buat Pepen, buat Abah Wawan, Dani, dan juga buat wargi Daria semuanya aja katanya ya. Begadang Daria AJP, enak-enak langgamnya nih dari Ratna Kopo Immanuel juga hadir. Benci kusangka sayang. Gocinnya buat AJP nukasip torok berum. Nen, pang payuna, senangnya, dan juga wargi Daria semuanya aja. 7-3-2-8-7-3-11-7-10-nya ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Goyang, sama siapa di mana?
1: Sama orang Cibaduyut,
0: ha. Cah, enggak, Rana.
1: Arnold.
0: Cah?
1: Arnold.
0: Mau Wildan, mau?
1: Mau, terkenal sama.
0: Oh, gitu. Ini gandeng, ya. Lah? Ini gandeng, kata gandeng di mana?
1: Dari Pak Leto, gra.
0: Gusti, saya blok kucai iya.
1: Saya blok
0: iya, kucai beas. Kucai beas. Lebar, kucai beas, mah, iya.
1: Lumayannya.
0: Eta, wih, ku solokan, wih, didinya, gitu. Oh,
1: garang, kucai naga.
0: Garang, ya. Di go-go asik.

0: Nanamnya pengen apa?
1: Saya asmara.
0: Asmara itu mana?
1: Asmara.
0: Oh, eta Setia ya, no, Ben.
1: Setia Ben, masih nama.
0: Oh, kalau orang cari kiranya?
1: Mohon.
0: Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya kayak aja Peti Payu, Cacau Benek Rigi Mendak Yopna, kayak Mas Matar, Leci Ortega sama Kang Adina, terus buat Eri Jami, Mufi Dede, Mama Ape, Bayu Adonana, Tenato, Tai Syaribun, Danu Iman, Tai Ratna, Tai Elis, Tai Ma Ika, Bunda Arim, Daimut, Kang Sherman, Kang Patang Kastanyo, Nyoti, Kang Sherman, Kang Patang Sherman, Kang Genta, terus Kang Ciseng, Kang Bunda Imut, Bunda Alen, Kang Sherman pergi dalam ya. Gocin,
0: yeah.
1: Nama,
0: cewek namuruk. Oh, ya, Gocin.
1: Mohon. Ya, Gocin
0: namuruk.
1: Ya, cewek namuruk.
0: Namuruk, teh.
1: Mohon.
0: Duka saha itu, teh.
1: Duka saha.
0: Duka, jangan. Panteng radio.
1: Panteng dari, ya, enak-enak lah, gak misalnya. Goyang.
0: Goyang. Di belakangnya lagi, Wargi Dalia ada siapa? Pandang Cahaya, AJP, Adi, rangkamnya biasa. Terlalu

0: yang ada di kawasan Cisaranten, Begadang Dahlia. Langgamnya sisa-sisa cinta Ona Sutra. Digoyang buat Pak Hasan majalahnya, Pak Suhana, Kang Edel, Black Kopi. Buat Deden Cipten, Mbak Iwan, Kang Danu, Isar, Bunda Imut, dan juga semuanya wargi Dahlia dari A sampai Z. Kecilnya buat JP seorang aja, sehat selalu, banyak rezekinya. Amin. Di belakangnya ada siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Begadang Dahlia.
1: Goyang.
0: Goyang, Umi, cantik. Bisa masuk deh awalnya. Oke deh, kita gogo dulu ya.

0: langgamnya pengen apa sayang?
1: Kicaumannya belum kan?
0: Belum.
1: Ya,
0: kicaumannya aja.
1: Eh, itu ah alama.
0: Alama.
1: Alama aja.
0: Alama. Yang mana sih alama tuh?
1: Itu yang gua diputerin kemarin. Yang asalnya
0: ala ala. Kok bisa yang itu? Eh bukan ya?
1: Bukan.
0: Kalau ala sembilan nyawa itu.
1: Nyawa.
0: Oh itu ya ya ya. Digoyang buat siapa?
1: Buat ganteng Jarod berenduluan. Sehat-sehat terus menelambung.
0: Amin.
1: Buat Kang Genta aku meninggi ujung. Tadi saya mau gak ke Gold.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Buat Teh Isar, Teh Andin, Teh Nada Dola, Teh Uni, Kang Genta, Kang Deddy, Rauti Mangana, Setia Budi, Pak Haji Dirman, lalu Nenek Putri, Semayut, Teh Ila, Pak Haji Dirman, Teh Selamat Kokom, Bu Hajalia Katapang Perini, atau Tang Teh Ai, Teh Erni Katapang, Bude Anu Kemenaja, Tenisi Kajang, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Itu si Apple-nya Re sama Seth Abdul Kemal, Kang Atep Kamaludin. Buat siapa itu Seth? Lupa lagi. Yang Batu Labang Hati ya. Buat temen-temennya aja.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Itu Kang Jajak Pasco sama Ismail.
0: Hatur nuhun. Gocinnya
1: sama-sama. Gocinnya buat
0: Hatur nuhun pantang radio.
1: Ayo,

0: Aduh, barusan ada benci kusangka sayang, kirain itu sayang ternyata benci. Ada ya gak sih wargi Dahlia yang kita tuh sudah benar-benar sayang, cinta, kangen, rindu sama seseorang, tetapi yang kita sayangi, yang kita rindu, ternyata dia itu benci sama kita. Aduh, kalau begitu mending kita begadang lapar aja deh, langgam langsung putar wargi Dahlia di season pertama ya. Di 73.28.7.11.7.10.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar wargi Dahlia season pertama, siapa yang beruntung? Halo, begadang lapar.
2: Langgam langsung puter.
0: Sama siapa di mana?
2: PJ dong.
0: Oh, kemana wae? Kemana wae, Akang Ius?
2: Di nenek langsung dibebaskan, abis buruan itu KJP. Suruh masuk mal, begadang lapar mah. Oh, itu.
0: Kan ke manehna sena terakhir ku JP tenang.
2: Atau kan di
0: Go Go Asik.

0: Ngae nu disindruk na Kang Ius kene bae. Tanggam lo yang naon?
1: Cinta, apa itu cinta?
0: Hah?
1: Cinta, apa itu cinta?
0: Gitu. Apakah itu cinta gitu kan?
1: Oh iya, apakah itu cinta?
0: Ku ambil ke diangkatnya setengah tilu, jadi kayak amak-amak karena kakak, ke Kang Ius, Ius buruk adinya, Ius angkat lu, Ius, cerah kata gitu. Kena yang kayak sana amak-amakan ke Kang Ius, ah resep pun gitu teh. Gocin buat siapa gocin?
1: Gocin buat itu aja lah yang beraktivitas aja di pasar-pasar.
0: Siap.
1: Bangun
0: lah. Atau lu.
1: Oke, ya.
0: Okay, begadang lapar.
1: Begadang lapar, langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung puter.

talian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM mendengar yang asik-asik, semakin asik semakin juara. Sudah masuk ke interval kedua nih Wargi Dahlia ya. Masih bareng AJP Anu Kasep Torok Berem Wargi Dahlia. Barusan ada lagunya Malam Terakhir ya, di request sama Wargi Dahlia barusan. Hey, Bu Ani suka jadi. Bu Haji apa kabar? Waalaikumsalam. Mama Arul. Pengen ilalang aja AJP buat Nenek Putri dan juga Wargi Dahlia semua. Gocinnya buat AJP aja. Senangnya salawasna. Gocinnya dilancarkan segala rupina. Amin. Ada Teh Imas Elsa Majalaya. Tah gitu atuh. Sumping nanti wayaki jam iji. Lain ini jam tilu. Selamat pagi AJP penyiar kamat aku. Senangnya buat Nenek Putri aja. Pak Hasan Majalaya, Pak Tatang, buat Teh Ratna, dan juga buat Batu Lawang. Kecilnya buat kesayangan aku aja, doa dan sehat selalu katanya. Makasih AJP, langganya pengen ding-ding kaca. Di 73.000.28.7.7.3.11.7.10 kelak rusuh ting. 73.000.28.7.3.11.7.10 ada siapa? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Pulung ah goyang
0: sehat nenek.
1: Alhamdulillah JP
0: sehat. Aduh sin diciwit Kang Yusna jadi ngesekwabi dicempal.
1: Puasa teh JP bobo nih tibrek di gubra gitu teh.
0: JP mah tadi buka puasana di jalan.
1: Oh ya nanti sana kade.
0: Kadinya ge ke ngisin ke ente nyanak nanaon.
1: Ayat teh sebelak.
0: Sahat teh sahat itu teh namina teh sahat.
1: Teh Yanti.
0: Oh Teh Yanti, nujung ada mungkin Teh Yanti entenya.
1: Teh Yanti, yang ente dah ini nujung hamil deh 5 sasi.
0: Sahat Teh Yanti nujung hamil. Gening ayah. Ayah salak. Ayah salakina, ayah salakina, ayah.
1: Ayah, sok
0: ingin ada
1: mau tato badan.
0: Alas ya, geningan. Sok digogol, siap di.

0: kunaon ane kunaon
1: agamna iya.
0: Aya Pak Iwan di Asana Anyar tuh di warkop ke orang kaditu bukan tehnya ieu nanya. Gocin buat siapa nih gocin? Sok buru atuh buru. Hah?
1: Gocin. Agamna naon tuh? Kayak
0: ya
1: terpesona
0: lah. Terpesona, terpesona, cenanya.
1: Mungkin anu biasa ku penyiar kamu mutinya nyikin, nah.
0: Terus corak berum. Nah, salah tulang kamu yang naon selain terpesona tuh nene. Terpesona aja. Nyesok digoyang buat siapa terpesonanya purudulkeun.
1: Kanggo.
0: Wahehe. Amin.
1: Sing banyak mobil.
0: Amin. Tuh mau mobil. Terus?
1: Ikan nila makan kerama nila makin gemes. Nenek Ica, Rispeta, Maji Eha, Rana Kopo, Bunda Yanti, Teh Andin, Teh Nado, Esar Ibu, Amah Arul, Bu Andini. Wauci neneng jebret, teh cucu gerlong, teh heli pada larang, teh santi kopo, teh nopa, teh mennya, teh Ila, mama Yoda, mama Ajid, pengganti monotosnya, Pak Haji Dirmasa, Adanu, Awanti Carengka, Iwan Pakistan, Cinta, Arokib, Awan Ngapra, Anasya Budi, Adilin Cipta, Arukman Baros, Pangilin Susumur, Black Kopi, Maun Nasur, Masyid Balon, Andi Cimoha, Adi Carengka, Tas, Abah Iwan Mujala, Mas Tanto, Dedang Jala, Adi Cicak Cilenyi, Tia Katapang, Teh Erni Katapang, Teh Atik Ciwide, Tepulnya Desi Ratu Duduku, Kema, Teh Andin Uber, Teh Fokom Holis, IRB, Afikan Haiz, Teh Cep Abdul Burudu, Kibar Bendera, Gusno, Aisugi, Pak Sopian, Bu Aspan, Buang Aing, Teh Gita, Teh Gina, Jendri, Teh Sri Majalaya, Tusan,
0: Oh, Indi. Bukakan helak lembaran berikutnya.
1: Kan, iya, yes, aja, Pe.
0: Kecil. Aku
1: ngomong Arul, Ma. Katang Kastanya, aja, Pe.
0: Ya. Gocin. Hatur nuwun, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia pun aku goyang.
0: Goyang di belakangnya nenek. Nenek. Halo, Begadang Dahlia.
2: Nanti katu burung
0: aku goyang. Goyang. Aduh, iya meni sengit kia kadiu. Eta kermasak, iya kermasak ayam, cenanya.
2: Apalah?
0: Iya, tuh udah menisengit lagi menikah dia, Tayati.
2: Ah, lain ke jamu tadi sebelum siaran.
0: Nah, aku nahon gitu pun ke jamu.
2: Ya, bekel-bekel ke.
0: Ayah isuk deh pake toh, tenang weh.
2: Ih, isuk makan libur.
0: Tenang nahon, bayo weh. Jadi langsung bobo aku na. Oh. Jadi kan terus ke jamu teh langsung nyeh-nyeh, langsung bobo.
2: Langsung
0: dundur, langsung. Iya, atuh. Iya, gitu. Kita meni jukut gorengnya, meni raos, jeung samalna, meni ngadadak gitu, meni raos gitu, Teh Ati.
2: Iya, atuh.
0: Lain nyanya atuh aja, kadieu itu KJP gitu, kemah kadieu itu. Berang, maksudnya, kadieu itu bade ngabantuan ngageprek, eta jahe. Maka berikan jahe, nyiksikan eta, namun itu koneng gede. Baik, minimal gak bantuan daharna ke eta takoyaki. Si Pipi kenaon si Pipi?
2: Si Pipi? Si Pipi.
0: Kenaon?
2: Kenaon
0: sih. Ker ngahuapannya?
2: Kena wajud
0: racin. Ay, mendingan si Pipi teresep racin. Mendingan drakor merenanya.
2: Drakor jeung racin sarua, ay?
0: Beda, ay drakor mah iya Korea, ay racin mah Cina.
2: Oh, ini Pino Cina nu Korea. Pino Cina nu Korea, Pih.
0: Kan aya Korea, aya Cina, aya Jepang, drakor, beda-beda.

0: Soalnya pengen apa lah?
1: Ah? Dakdikduk.
0: Nah, Dak Dikduk itu saha?
1: Ayah Dak Dikduk di Bang Haji Roma Irama.
0: Ah, geningan aja iya Dak Dikduk di Serma dua racun nih mah.
1: Boan.
0: Anu mana?
1: Kumaha Dak Dikduk di Bang Haji Roma Irama.
0: Iya, sana Cikla.
2: Membuatku selalu lain.
0: Kita ke Dak Dikduk judulnya. Kak ini dag dig dug dig dag dig dug der ya. Atau kudu neangan kokore heula di Bang Haji merenanya.
1: Ya, kokore ke di atas kokore.
0: Sok digoyang buat siapa dag?
1: Digoyang buat Aji.
0: Dag dig dug, dag dig dug atuh ya.
1: Selalunya.
0: Amin.
1: Terus buat OPP-nya di Nisa. Sehat selalu juga.
0: Lain Tommy, lain.
1: Lain.

0: Gusti, abang tadi ngesmalan terakhir. Terus buat siapa lagi?
1: Buat yang barusan Nenek Putri sama Kang Yustian, buat Kang Hasan, Pak Endang, Teh Eli, Teh Isat,
0: Pak Endang,
1: Teh Ratna, Teh Eli, Mama Ika.
0: Mama Ika.
1: Pokoknya yang masih pada bentar, Kang
0: Gentar.
1: Buat semuanya aja yang ada di grup Wargi Dahlia.
0: Atur
1: nuwun. Sama buat Pipih ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgam nyaprung. Ah, gugugung ya.
0: Goyang. Tuh cenah. Cek Teh Eli disuruh udah Kang JP mah cenah. Juga ditu cenah pengen sakoteng mah. Ah, aku mah pengen nanti ayam eta ayam na Mas Yusuf. ayamnya Mas Yusuf sama takoyaki na Amel aku mah. Bosan sakoteng wae mah ganti nu lain atuh Teh Eli ah. Langgamnya pengen hareudang, hareudang. Emang hareudang gitu banyak ya? Teu meureun tiris Teh Eli, tadi aku dingin banget ih. Lecinnya buat warga Dahlia tercinta, senang buat Kang JP aja nu bager, sehat selalu, amin. Hadir juga Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, ada Hasan Engkosnya juga digoyang buat Teh Imas Elsa, buat Ana Mama Ika, Pak Tatang, Pak Suhana, Kang Edit, Kelukan Masal Baros. Buat warga Dahlia tercinta, gocinnya buat yang lagi nyebelin aja, siapa itu yang lagi nyebelin Kang Hasan? Bunda Fatih, hei Bunda, aduh meni pengen etana. Nanti si Bunda tuh jualan naon jamur ya. Jamur-jamuran. Tuh, ke digoreng ku Teh Ati gerasau. Oke, rencana ka Bunda Fatih. Pangagorengkeun ku Teh Ati tapi. Cendani Cimahi hadir AJP Mama Ika. Ah, meni panjang Mama Ika, Gusti. Mama Ika cinta asih hadir Kang JP nu kasep torok beureum teh nya ini teh.

Katapang nikomen aja tah gitu geningan tutung tungtung nama eta. Pengen kata puja enggak cenah JP, selamat bertugas sampai tuntas, pulangnya hati-hati di jalan. Hiji deui kita nu telepon ke ah ketang. Setelah yang banyak ini langgamnya banyak banget ya ada. Terpesona cenah barusan di sini nenek. Yang kata puja enggak dari Mama Ika. Sampai jam 3 pagi, prung ah gugug.

0: dari Weni yang tadi udah di request sama warga Daria ya. Terima kasih buat Mama Anjani, Jala Karupat juga hadir, AJP, Hoyong Benci Kusangka Sayang tadi udah. Udah itu tadi udah digoyang ya, Mama kemana awal ya, tuh baru bangun sih gratis sih Mama Ahmad. Digoyangnya pokoknya buat warga Daria semuanya, senangnya. Jacinya mah buatan kasep teorok bereme, cenang. Nun Mama Anjani, hei. Adius hadir AJP pengen Lesti aja, yang mana aja, yang penting anu ngebeat cenanya. Yang sedih-sedih juga boleh. Goyangnya Maji Eha, Teh Isa, Teh Iwas, Bajalah, Hai, Kang Hasan, Mimi, Ciwide, Nda Govin, Teh Yani, Kang Aib, dan juga warga Dalia. Semua gocinnya buat Ibu Warpan ya. Super gocinnya lagi buat Teh Ain Sugi dan juga Kang AR-nya. AR, cuman. Di 73.000.28.7.3.11.7.10 nya yang mau telepon boleh. Tadi Teh Eli katanya mau telepon, Ati Sunarti katanya mau telepon ya, ya ker kosong. Halo Begadang Dahlia.
1: Halo asik aku goyang
0: Teh Eli, saya Teh Eli.
1: Alhamdulillah.
0: Naon Eli KK salapan tilu teh naon Teh Eli?
1: Apa?
0: Eli KK salapan tilu naon?
1: Oh sama ini nomor.
0: Nomor naon, nomor ima?
1: Nomor ada aja.
0: Nomor ada aja. Nah, nanti abi mata terang Eli KK salapan tilu cenah.
1: Iya itu nomor rumah.
0: Terus?
1: Iya.
0: Oh nomor rumah. Oh nomor rumah. Nomor rumah. RT 3 cenahnya. Kita gogo dulu Teh Eli ya. Eli?
1: Ya.
0: Di gogo. Asik. Okay.

0: Tanggalnya pengen apa, Teli?
1: Haredang.
0: Haredangnya?
1: Iya nih, panas pisan lu.
0: Kemari. Mainan masa tiris. Ah.
1: Ah, haredang abis.
0: Gusti nu agung, haredang, haredang, haredang, serem.
1: Hareeng, hareeng.
0: Digoyang buat siapa?
1: Buat Kang JP nu ganteng duluan ya.
0: Amin.
1: Buat Teh Yati, tadi teh yang udah masuk Teh Arno, Kang Genta, Nenek Putri.
0: Iya.
1: Kang Yusnya, Teras Umi Yula. Kang Mama Ika, Bu Ani, Bu Lia, Teh Ratna. Teh Elis, Mama Aji, Kang Lukman, Mas Tanto, Kang Kibar.

0: adanya khusus gitu ah Kang Jajang.
1: Iya, dah atos atau dah atos tetap adanya tos.
0: Sertinya.
1: Sertinya. Karena nu digoyang ku nenek putri ngasih itu dikumkan kopi paste
0: ya,
1: gitu.
0: Dikumkan ya, sederhana.
1: Tuh tinggal ngestare nyanyi ya, jadi balik deh, wae morosot deh.
0: Bisa. Ya lah. Makasihnya.
1: Atur nuhun Teli panteng radio.
0: Panteng radio. Karena kalau menurut ah, gue goyang.
1: Goyang.

0: Masih di Jalan Murangrang nomor 28 Bandung, masih bareng AJP Nukasep Torok bareng Wargi Dahlia ya. Hadi goyang kembali Wargi Dahlia yang baru gabung, baru bangun juga Wargi Dahlia ya. Kelly langgamnya udah digoyang dan juga Tehati Jamu juga langgamnya udah digoyang sama Jaya Pucuk. Hai Mama Ros, Ciwalin juga hadir AJP. Lagi pantengin langgamnya, dukung aja gocinya buat AJP aja yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Amin. Begadang lapar, langgam langsung putar.
1: Saatnya begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.
0: Langgam langsung putar, Wargi Dahlia season kedua. Halo, begadang lapar.
2: Begadang lapar.
0: Langgam.
2: Langgam langsung putar.
0: Hey, Pak Dirmansa sehat.

0: Pak Dirman Salah, namanya pengen apa ini?
1: Begadang laparnya saya ingin ini deh, selalu mencintai dirimu dari repo.
0: Terlalu mencintaimu.
1: Terlalu mencintaimu dari repo.
0: Gocin?
1: Gocinnya buat Kang Jaya Pucung, dan super gocinnya buat Bella.
0: Bella Sungkawa. Atau nun begadang lapar lah enggak.
1: Atau nun begadang lapar, begadang langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam.

0: sudah masuk ke interval ketiga nih bagi Daria ya. Yang masih panteng ada Tehati atau Nuhun, Tehati, Teli atau Nuhun, Mama Arul juga Pusdai, Ilalangnya udah digoyang barusan. Atau Nuhun, Mama Arul, Pusdai, Bulia, Katapang juga selalu setia, atau Nuhun. Di 73.287 dekat 11.710 wargi Dali ada siapa yang mau telepon ya? Siapa ya? Siapa ya? Begadang
1: Dali. Bu.
0: Begadang Dali ya.
1: Asik atuh prunga go
0: ya. Hai, begitu geningannya.
1: Lain ngonek geningan si Danu teh.
0: Nah, ada heueuh ti bareto keneh.
1: Si pertama asup ge. Apaan kak, iya kak bawakan.
0: Atau iya, abis mah tengiluan, tengiluan. Abis mah henteng ngajarkan gitu. Abis mah, abis mah ala genah. Pokoknya mah abis mah etak, abis mah.
1: Kamari mah iya, pas asup ke yang minum, ajepe kernokong.
0: Haa.
1: Disebut-sebut alah di tengah asup jika yang minul
0: kumaha cenah cik, kumaha cik
1: ah cenah cenah ayah AJP cenah
0: cukain...
1: ayah si AA cenah
0: alah si AA
1: cenah ayah minul ayah si AA cenah
0: AJP cenah kita
1: baru AJP
0: cenah AA nama ayah di Tokyo ya. Aku dijauhin yang gak apa-apa. Aku dimusuhin yang gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun yang gak apa-apa. Aduh, pokoknya mah ala genah we danunya.
1: Ya, pokoknya mah jeung AJP mah ala genah.
0: Ala genah.
1: Ala genah.
0: Ala genah. Langgam lah yang naon danu.
1: Langgam lah yang diasep irama.
0: Kan geus sebenarnya untung urang cenah teu asup ka begadang lapar cenah. Pek teh nu diangkat teh sa, pek teh Paderman sa. Nah aku mah teu apal sahanu nelepon
1: sah anak kan lewat orang kaya.
0: Mau nah, jalan.
1: Nah, ada tuh jalur orang kaya.
0: Iya maksudnya jadi kan teu apalnya. Ada kata 73.028, ada kata 73.11.710.
1: 10.
0: Teu apal. Pokoknya mah diangkat dicempal ku aja pemang.
1: Tai kotok ya dicempal. Sudah lama udah dengan tai kotok gigi gini.
0: Ya lamun si Danu yang malah dicempal si Danu mah ya.
1: Dikarung.
0: Dikarung.

0: Terlalu
1: sungut.
0: Terlalu.
1: Tengenangan dah nunggu, tengenangan jadi beton. Nges, dangges, langgam. Ayo langgam lagi dangges. Untung kamu nak nges hudang. Ya dah, ayo ku langgam langsung putar tu bisa ditolak aja JPG. Tidak
0: bisa, dibulak balik ya.
1: Panteng radio.
0: Panteng
1: Dahlia,
0: enak-enak langgamnya
1: Dahlia.
0: Gaya.
1: Langgam noyong naun danu. Eh, can beres, ya. Yeah. Jauh balik, weh. Kena prank, gusti si Danu. Lain, harus juga nanti kerajaan. Ah, balik, begitu. Aduh, gusti, aku, harus juga nanti sedang ngesan, merencuti Danu.

siap-siap setelah yang banyak ini. Semangat teuing, heeh benar semangat teuing mah aruh. Si Danu teh semangat teuing. Cat ge beres teh langgamna naon, cek aku teh kitu nya. Digoyang-goyangna acan da ieu mah begadang lapar. Ya udah ada terpikat sama AJP cenah. Salah alamat, tidak nomor alamat palsu, tinggal tuh sarwa juga ayo ting-ting. Sampai jam 3, perlu gak? Goyang.

0: Dari Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Masih kartu.
0: Pernah. Ah,
1: gue
0: goyang. Goyang Mama Anjani. He.
1: Ini rewas.
0: Kunaon jo rewas. Si Danu langsung kabur. Kunaon itu tuh Mama.
1: Jadi nama yang ngompol.
0: Oh, yang ngompol ya tate. Patut kebalotnya berarti nya.
1: Bukan dari musuh.
0: Nah, can ge beres cek aku teh nya.
1: Juga gajelan.
0: Hah?
1: Juga gajelan.
0: Iya, aslina. Mama, kita gogo dulu. Di gogo asik.

0: Lab
1: B. Ah, ini abang ini mana nanya?
0: Maklum, Mak.
1: Ini ada maklum, gua aja betul tuh sawios pada salah oge dan mau dihukum. Sok we langgam lo yang naon, Mama.
0: Kayang gawe ah bunga terakhir.
1: Nu mana bunga terakhir teh?
0: Ana ti Ade Astrid gitu.
1: Oh gitu, ayah gitu.
0: Sumuhun sobihira.
1: Bunga terakhir. Bunga terakhir. Asal ngampo peta Mama.
0: Kumat.
1: Teu aya.
0: Tanya
1: aja bunga tata.
0: Oh iya, waktu bahtera cinta.
1: Alah, geningannya tak eta atau laras ah, digoyang buat siapa?
0: Digoyang nama karena masih bentar anu melotot.
1: Tak eta, gitu pilih ya. Padahal bisa pilih pada di absen kos anu di situ.
0: Percuma anu kerek mah mangadangu.
1: Saat digoyang buat siapa senang?
0: Mama Ros, nyata di tekadang teh. Teh Yati, Nenek Putri. Luka teh ya Abah Iwan, melotot teh.
1: Sak. Si Abah? Abah ayangan apa pulsaan juga nate.
0: Oh, mohon manteng mah manteng.
1: Manteng mah manteng.
0: Lajeng di Kang Iwan, Pak Dirmansah. Kak Teh Arul eh. Mohon kita tadi
1: Mama Arul Mas Ros.
0: Mama Arul mohon Kakang Danu kade atuh ah langsung ke jaman gugah teh.
1: Bener tak itu kudu namanya.
0: Mohon gocin ah langsung
1: gocin.
0: Ke kaset tok tiuruk beureum.
1: Hatur nuhun Mama panteng radio.
0: Panteng radio.
1: Enak-enak
0: lagungnya.
1: Enak ya.
0: Iya, goyang.
1: Mama lain yuk, ah, iya mah prung ah, mama prung ah, senang gitu mamanya si mama. Rasain pian wirangrong beranannya. Digoyang kembali ada siapa nih warga dari Begadang Laper di season terakhir. Begadang Laper langgam langsung putar.

0: Begadang lapar langgam langsung putar. Siapa lagi yang beruntung di Wargi Dahlia? Halo, begadang lapar.
1: Langsung putar.
0: Hei, Parang Batu Lawang ini.
1: Bukan.
0: Kerang Ciwide.
1: Bukan, orang Bandung.
0: Ah, orang Bandung. Kumaha sehat orang Bandung?
1: Alhamdulillah, aja ke sehat.
0: Sehat dong. Gimana lagi apa ini teh?
1: Lagi on air.
0: Lagi on air sama AJP ya?
1: Iya.
0: Kangen sama AJP enggak?
1: Kangen atuh.
0: Pengen langgam apa ini?
1: Nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu?
1: Iya.
0: Digoyang buat siapa nyanyian rindunya?
1: Kenapa digoyang?
0: Kan dengan gocin.
1: Gocin.
0: Iya, gocin maksudnya teh goyang, goyang cinta. Hatur nuwun, begadang lapar.
1: Langsung puter.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung puter.

Aduh, gak kerasa nih warga Dania Jayapucung harus segera pamit undur. Atunun, Tati, Yati Sunarti, Kakek Agus, Cibo Pujangga yang ada di Jalan Cibangkong, Anjani, hey, Mama Arul dan juga buat Danu, Kang Diri, ada Kiara Condong, Teli, Mulia Katapang, Mama Ros, Satu Nuhun, ya Iwan Astana Anyar, Bu Ani, Teimas, Tasan Kos, Bunda Fati, Cendani Cimai, dan juga semua warga Dania yang udah pantengin AJP ya. Terima kasih yang sudah telepon, sudah on air. Insya Allah ketemu lagi nanti Kamis malam Jumat warga Dania bareng AJP-nya ya. Semakin asik, semakin juara. Jayapucung pamit undur. Panteng Radio Panteng Dania. Karena kelangkamnya Dania Perungah Go Go Go. Assalamualaikum.

Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong kamamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara obsesi pagi obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM. Awal pagi hari Selasa, sudah hari yang ke-22 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah dan hari yang ke-9 di bulan Juni 2026. Apa kabar wargi Dahlia? Senang sekali suasana pagi ini, begitu cerah cuaca tapi begitu sepi dan hening saat perjalanan dari rumah menuju studio tadi. Ustaz, assalamualaikum. Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyib tayyib, semakin tayyib,
0: semakin beredar,
1: semakin ngapruk
0: ngapruk ngapruk ngaprak
1: semakin ngaprak wargi Dahlia. Aduh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah untuk semua wargi Dahlia sudah siap bergabung pagi hari ini. Semangat, kata Teh Andini di Jombro.
1: Masya Allah.
0: Abi di Gunung Sembung juga di Cepadung 455. Semangat, Tui, semangat Abi.
1: Semangat, insya Allah.
0: Alhamdulillah. Ibu Heni, Ibu Suryati, Nung, terima kasih juga untuk Ibu Lilis Nurlaila. Teh Mary juga terima kasih. Ibu Tika Sartika, Bu Tati Empoy sudah bangun, Ibu Lulim Halimah, Ibu Saadia. Kemudian Ibu Siti Nurmalia, Kang Danu, ini enggak tidur ya, insomnia. Ibu Muti, terima kasih Bulia Katapang dan juga Bulia di Katapang, Bulia Karapitan, ini ada dua dekat. Lalu Ibu siapa lagi? Ibu Kayati, alhamdulillah Ibu Kayati. Ini sudah tinggal yang 4 topik yang sudah nanti kita akan sampaikan. Ibu Neni Sukarni juga terima kasih untuk semua warga Dahlia yang sudah siap bergabung pagi hari ini di acara Obsesi Pagi di 0811-222-1015.
1: Ya, Bang Hajapul, kami juga ingin memberikan sapa salam doa untuk warga Dahlia, Yahanda Ibuna dimanapun wargi berada. Terutama untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia FM. Kemudian untuk jamaah umroh Muharram 1, jamaah umroh Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Rabiul Akhir, juga para jamaah calon tamu Allah untuk keberangkatan di bulan Agustus. Mudah-mudahan sudah siap, sehat walafiat semuanya, dan insya Allah sudah pada mararancok ya di hadapan radio masing-masing atau di genggaman handphone wargi Dahlia. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan di acara Obsesi Pagi ini, menyampaikan kajian-kajian ilmu agama yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada kita pahala dari ilmu yang kita pelajari dan insyaallah mampu kita amalkan. Untuk para pimpinan dan jamaah majelis-majelis taklim, ada Fathul Mubin, Fathul Khair, Nurul Ikhlas, At-Tawabin ya. Kemudian Al-Hikmah, Al-Mubarakah, kemudian Nurul Huda, Al-Huda, Ar-Rahmah. Juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk Mama Hajah Nur Adil ya, beserta keluarga masih berduka, mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk Abi di Cipadung 455 beserta Bunda Hajah Marnya ya. Kemudian juga untuk Apih Mumuh dan Bunda Hajah Iyom di
0: Linggar Jaya Elektronik ya.
1: Cigentur Majalaya. Mama Nenek Indah di Sita Lahab dan Abah Dahrom ya. Mudah-mudahan sehat. Untuk Ibu Hajah Ida dan Pak Haji Nana.
0: Pak Haji Nana di Purut.
1: Di Purut. Aduh, alhamdulillah mudah-mudahan
0: sehat. Ayah Tahyudin juga.
1: Tuh, ya, yang memegang masjid yang di bawah sana. Masya Allah, luar biasa ya. Untuk semua wargi Dahlia saja dimanapun wargi berada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan Nenek Ica, Ibu Hajah Imas Juwariah juga ya, yang ada di Balai Endah. Kemudian juga untuk orang Cikalong tuh ada Kang Haji Wahyu yang ada di daerah Cimahi itu, apih siapa ya, udah lama tuh gak bersilaturahim ya. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana, Bandung Timur, Bandung Utara, Bandung Selatan, Bandung Tengah, dan semua Bandung Raya.
0: Pak Salim juga selalu mendengarkan itu, Mang Haji Ain juga ya, selalu luar biasa. Teh Jahmira dan Kang Haji Cece juga kami ucapkan salam dan jaga kesehatan di tengah banyak kesibukan dua-duanya. Dan juga untuk Tajak Neng Sarijadi, lalu Ibu Aja Oneng juga sudah pada bangun. Ustaz, kita hari ini akan bercerita yang sering kita abaikan, kita lupakan.
1: Betul sekali.
0: Manusia tempatnya lalai dan lupa ya.
1: Subhanallah.
0: Allahu Akbar. Akbar.
1: Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, materi kita insya Allah bertemakan berapa banyak nama orang tuamu disebut dalam berdoa. Nah ini untuk introspeksi diri kita masing-masing. Betul. Karena kita ini seberapapun usia dan umur kita, tetap kita sebagai anak di mata orang tua.
0: Betul.
1: Dan pertanyaannya, berapa banyak nama orang tua kita yang kita sebut dalam doa kita? Banyakkah doa kita untuk diri kita, atau lebih banyak nama orang tua yang disebut dalam doa kita untuk anaknya, kebaikan orang tua, untuk anaknya, untuk keluarganya, gitu kan? Karena terkadang lebih banyak doa orang tua yang menyebut anak daripada orang anak
0: menyebut orang tua,
1: menyebut nama orang tua dalam berdoa.
0: Apalagi kita ada orang tua aman, secure.
1: Betul sekali. Padahal kekhawatiran orang tua terhadap anak begitu begitu luar biasa ya. Luar biasa kekhawatirannya, kegelisahannya. Nah ini akan kita sampaikan untuk selalu mengingatkan diri kita masing-masing, terutama kami di studio, selaku anak bagi orang tua kita. Dan mudah-mudahan ayahanda imuda pula bisa apa namanya memberikan sebuah tazkirah ya, muhasabah diri,
0: introspeksi diri,
1: renungan jiwa wargi Dahlia, yang mudah-mudahan saja ini juga bisa ditransferkan, diamalkan juga, disampaikan juga kepada anak keturunan kita agar senantiasa mereka mendoakan kedua orang tua.
0: Beruntunglah yang masih punya ibu, mama, bunda, mother, mami, mom,
1: mother,
0: mother, how are you today? Itu kan, itu kalau ada yang siapa tuh, My Wood penyanyinya bang, ingat sekali itu.
1: Betul.
0: Terus
1: betul.
0: Siapa lagi ada Matt Muntru, siapa yang For Mama. Wow, kalau menceritakan seorang ibu dan seorang mama. Terus Iwan Fals dengan ibuku sayang.
1: Oh ya betul. Ya, betul,
0: ingat gak Zat? Kalau kita dengar itu biasanya tersentuh hati,
1: tersentuh luar dan biasa.
0: Basoka Jojo juga terima kasih banyak, dan Ibu Ica Kurnia terima kasih. Hari ini kita akan bersama Ustadz Andi Abdul Rahman yang hadir setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis setiap jam 4 sampai jam 6 pagi di acara Obsesi Pagi. Berapa banyak nama orang tuamu di dalam doamu?

0: Terima kasih Bang Haji Apul.
1: Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah ayahanna ibunna wargidahliya rahmaniyallahi wa iyyakum. Alhamdulillah, rasa syukur yang senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalal yang menganugerahkan kepada kita nikmat iman, menitipkan anugerah nikmat Islam yang disertai dengan hidayah dan taufik darinya. Semoga kita mampu memelihara kenikmatan Allah, kita mampu merawat nikmat karunia Allah dengan senantiasa meringankan lisan kita bersyukur, meringankan perbuatan kita dengan amalan-amalan soleh sebagai bukti ketaatan dan rasa syukur terhadap nikmat pemberian Allah azza wa jalla. Tema kita ayahanda ibunda wargidahlia, berapa banyak nama orang tuamu disebut dalam berdoa. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, salah satu bentuk adab dari seorang anak adalah senantiasa mendoakan keduanya. Seorang anak yang ikhlas mengadu kepada Allah demi kebaikan kedua orang tuanya. Seorang anak menyadari bahwa orang tua ibunya yang melahirkan, yang membesarkan, yang mengajarkan, yang mengasihi dan menyayangi. Seorang ayah yang melindungi, yang menjaganya. Sebuah anugerah dan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dikatakan sebagai anak senantiasa mendoakan orang tua. Doa adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat dihargai di dalam Islam. Salah satu amalan yang paling mulia adalah mendoakan orang tua yang dilakukan oleh anak. Dalam ajaran Islam, berdoa untuk orang tua merupakan wujud cinta dan bakti yang tidak hanya memperkuat hubungan keluarga, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam kehidupan anak itu sendiri. Perlu diingat, wahai diri, perlu diingat, wargi dahlia dimanapun wargi berada, bahwa ternyata nama kita selaku anak bagi orang tua kita selalu dan paling banyak disebutkan di dalam doa-doa mereka. Nama kita selalu disebut dalam untaian rangkaian mutiara-mutiara indah yang terlontar dari lisan ibu kita. Nama kita yang selalu disebut oleh ayahanda kita tatkala mereka berdoa, memelas, memohon kepada Allah demi kita selaku orang, selaku anak. Tahukah wargi bagaimana perasaan orang tua kepada anaknya? Tidak peduli orang tua berapa tahun usia anaknya, berkeluarga ataukah belum, punya pekerjaan tetap ataupun tidak, punya penghasilan maupun belum punya penghasilan. Rasa khawatir orang tua, rasa gelisah orang tua, rasa takut orang tua selalu dan selalu menyelimuti di dalam hati kedua orang tua kita. Ada istilah orang Sunda, nyaah gede ku gede na, nyaah kanu leutik ku leutik na. Itulah orang tua kita. Sejahat-jahatnya orang tua kita, seburuk-buruknya pekerjaan orang tua, demi Allah saya katakan, pasti orang tua yang baik menginginkan anaknya lebih bahagia, menginginkan anaknya lebih sejahtera. Sehingga apabila orang tua melihat anaknya sukses, ibarat dia diberikan dunia dan isinya. Ketika melihat anaknya dalam keadaan kegelisahan dan kesusahan, ibarat langit roboh dan runtuh yang menggoncang jiwa dan hati orang tua. Maka banyak nama kita selalu disebut dalam doanya. Ya Allah titip si Fulan, ya Allah titip anak saya, ya Allah lindungi anak saya, ya Allah rahmati, berkahi anak saya. Terkadang wargi dahlia, orang tua lupa untuk mendoakan dirinya sendiri, lebih fokus mendoakan anak-anaknya. Sekarang wargi dahlia sudah berkeluarga, tentu ada yang sudah memiliki anak dan keturunan. Apa yang dilakukan oleh wargi? Apa yang dilakukan oleh kita dalam berdoa? Banyak menyebut nama-nama anak kita. Terbayang wajahnya, ini si teteh wajahnya begini, ini si kakak wajahnya begini, nomor satu begini wajahnya, nomor dua dan seterusnya. Membayangkan wajah nama anak kita sambil menyampaikan hajat keinginan dari anak-anak itu. Ya Allah si kakak, ya Allah si Aa sekarang mau mencari pekerjaan, lancarkan ya Allah. Si adik sekarang lagi mengenyam pendidikan, ya Allah, berikanlah pendidikan yang, pelajaran yang dimudahkan olehmu, ilmu yang bermanfaat, sing sehat, sing berkah, sing seueur nu mika welas, seueur mika asih, ditebikeun tina bancang pakeuwuh sareng mara bahaya. Betul. Ketika berdoa, ketika anaknya sedang sakit, tidak sedikit orang tua berdoa kepada Allah, ya Allah limpahkan rasa sakit pada anakku, biar aku saja yang merasakan. Dan tidak akan cukup buku ini mencatat, menulis bagaimana hebatnya orang tua menyebut nama-nama kita selaku anaknya ketika berdoa kepada Allah, sampai lupa untuk mendoakan dirinya sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak sekarang nama orang tua kita disebut dalam berdoa kita? Berapa banyak nama orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kita sebut dalam doa-doa kita? Bukankah Allah mengajarkan sebuah doa, lihat oleh ayahanda, ibunda, wargi dahlia semuanya, bahwa mendoakan orang tua adalah bentuk adab yang baik. Mendoakan orang tua merupakan amalan yang paling utama. Doa anak terhadap orang tua mustajab. Sampai-sampai Allah sendiri menggambarkan, memerintahkan bentuk doa. Lihat di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 41. Bagaimana Allah mengajarkan doa? Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu menunjukkan betapa mulianya seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Rabbana ighfirli, ya Allah ampunilah diriku, wali walidayya, dosa dan kesalahan kedua orang tuaku, walil mu'minin, dan kaum muslimin, saudara-saudaraku yang beriman, yang seiman, seakidah. Yauma yaqumul hisab, pada hari ditetapkannya penghisaban atau penghitungan. Itu bukti Allah memerintahkan kepada anak untuk selalu mendoakan kedua orang tua. Allah juga memerintahkan kepada kita di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Berbuat baiklah terhadap orang tuamu. Dan salah satu bentuk baik dari anak kepada orang tua, senantiasa menyebut nama orang tuanya dalam doanya. Mungkin kita tidak sebanding dengan kekhawatiran orang tua kepada kita. Mungkin kita tidak bisa membalas bagaimana rasa gelisahnya orang tua ketika melihat anaknya dalam kesusahan. Mungkin tidak sebanding bagaimana rasa khawatir orang tua kepada anaknya saat melihat anaknya dalam keadaan sengsara. Tapi minimal kita selaku anaknya senantiasa menyebut nama orang tua kita, ibu kita, ayah kita, sampaikan kepada Allah minimal doa yang tadi disampaikan dalam surat Ibrahim ayat 41, atau doa yang diajarkan oleh Nabi, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal itu. Apalagi kalau setiap saat berdoa selalu untuk orang tua. Ya Allah, titip orang tua. Ya Allah, ingat ayahanda ibunda warigidahlia. Kita selaku anak dan anak yang senantiasa mendoakan orang tua adalah bukti sebagai tanda bakti anak kepada orang tua. Saya ulang lagi, mendoakan orang tua yang dilakukan oleh anak selain sebagai perintah Allah juga sebagai tanda bakti seorang anak kepada orang tuanya. Mendoakan orang tua adalah salah satu bentuk pengabdian yang mulia. Bahkan sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seorang anak meninggal dunia atau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amal kebaikan. Ketika anak cucu Adam kita meninggal dunia, maka seluruh amal kebaikan kita terputus. Illa min thalathin, kecuali tiga hal kata Nabi. Yang pertama adalah dikatakan sebagai sadaqatun jariyatin, sedekah jariah, aw ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, waladun solihun yad'ulahu, doa anak yang soleh yang senantiasa berdoa kepada Allah. Ini bukti yang jelas, bukti yang nyata bahwa mendoakan orang tua merupakan salah satu bukti ketaatan, bakti dari seorang anak kepada orang tua. Pepejehen atuh ya warigidahlia, kita belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua dengan ngamomoe ku harta. Mungkin kita belum bisa memberikan kebahagiaan kepada orang tua dengan harta kita, dengan makanan yang enak, minuman yang lezat, perhiasan yang banyak, rumah yang mewah, kendaraan yang bagus. Kita belum bisa ke arah sana, tapi minimalnya banyak-banyaklah menyebut nama orang tua di dalam doa kita. Ya Allah, mama saya sudah tua. Ya Allah, titip ya Allah. Titip ya Allah, walaupun dengan mama jauh, titip ya Allah mama saya. Ya Allah, ayah saya sudah tua, tapi dia teke-ke pengen bekerja. Ya Allah, mudah-mudahan kau selamatkan, kau lindungi ya Allah. Bukankah ini bentuk kasih sayang anak terhadap orang tua dengan menitipkan orang tua kepada zat yang tidak pernah tidur, menitipkan orang tuanya kepada zat yang maha mengatur, siapa? Allah Azza wa Jalla. Mungkin sekarang kita ada di kota besar, sementara orang tua ada di kampung sana. Titip, doa dulu, titip ya Allah orang tua saya ada di kampung. Sehatkan, bahagiakan, lindungi, kasihi, sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami waktu kami masih kecil. Gitu ya. Allahu Akbar. Ini bentuk tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Dan ingat, wahai ayahanda, ibunda, wargi Dahlia semuanya, mendoakan orang tua selain perintah dari Allah, selain sebagai tanda bakti anak kepada orang tua, mendoakan orang tua merupakan keberkahan dan kebaikan untuk diri kita sendiri selaku anaknya. Artinya doa memohon perlindungan kepada Allah untuk orang tua, keselamatan untuk orang tua, kebahagiaan untuk orang tua, sesungguhnya doa itu akan menjadi sebab datangnya, lahirnya keberkahan dan kebaikan bagi anak itu. Betapa banyak nama orang tua yang kau sebut dalam doa, maka semakin banyak keberkahan dan kebaikan mengalir untuk anak itu. Bukankah di dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah mengajarkan doa, Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami, pasangan hidup kami, qurrata a'yun, penyejuk hati bagi kami. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin di antara hamba-hambamu yang beriman. Ini ya Allah ya Rabbana. Makin banyak kita berdoa kepada Allah untuk orang tua, makin semakin banyak melahirkan keberkahan, makin semakin banyak mendatangkan kebaikan. Boleh jadi hari ini kenapa banyak masalah? Mungkin kita lupa dan jarang menyebut nama orang tua dalam doa. Apalagi kalau orang tua kita sudah tidak ada. Apalagi kalau orang tua kita tidak ada. Mumpung sekarang masih ada, sok kunjungi, sok datangi orang tua kita. Minta keridhaan, minta keberkahan. Dan sebuah malapetaka bagi seorang anak yang masih dihadapkan oleh Allah kedua orang tua bagi mereka, tapi dia tidak mampu menjadikan dirinya itu masuk ke dalam surga gara-gara dia tidak berbakti dan tidak menghormati orang tua. Sering kami katakan demikian, wargi Dahlia. Sering kami katakan. Tapi PowerPoint kita, sebutlah nama orang tua kita dalam doa-doa kita. Orang tua yang sudah renta, titip semoga mereka husnul khotimah. Orang tua sedang sakit, mohon kepada Allah agar disehatkan dan diangkat penyakitnya. Orang tua sedang bahagia, didoakan semoga langgeng bahagianya mendatangkan keberkahan dari Allah. Luar biasa anak seperti itu. Bukankah Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki anak yang namanya Ismail, yang digambarkan sebagai halim. Ya. Kalau Ishak itu namanya alim, kalau Ismail halim. Beda ya. Kalau alim itu berilmu, tapi kalau halim lembut. Nabi Ismail itu ciri bentuk anak yang lembut ketika ngobrol dengan orang tua. Siapa orang tuanya? Ibrahim alaihissalam. Itu menjadi sebuah contoh bagi kita. Seorang anak itu harus lembut. Lembut kepada orang tua. Lembut menyebut nama orang tua kepada Allah dalam doa-doanya. Ya Allah, titip ayahanda kami. Ya Allah, titip ibu kami. Ya Allah, berkahi mereka. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kami. Semakin banyak doa anak yang menyebut orang tua, maka semakin banyak pula keberkahan dan kebaikan akan mengalir kepada anak. Dan ingat, wargi Dahlia, semakin banyak mendoakan orang tua, maka akan semakin banyak mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat ke-15, Allah berfirman bahwa berbuat baik kepada orang tua bagian dari tanda ketaatan kepadanya. Doa yang tulus untuk orang tua menunjukkan rasa syukur kita atas segala pengorbanan dan kasih sayang orang tua kita. Tidak akan terbalas demi Allah pengorbanan kasih sayang orang tua. Tapi kami katakan tadi, minimalnya makin banyak sebutkan nama orang tua kita dalam doa kita. Nikmati saat kita menyampaikan nama ibu kita kepada Allah. Nikmati saat menyebut nama ayah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja semakin banyak kita berdoa menyebut nama orang tua, keberkahan akan datang, kebaikan akan muncul, rahmat dan ampunan Allah akan mendekati kita sebagai wujud rasa syukur atas pengorbanan bakti kepada orang tua yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu, tenaga, bahkan nyawa untuk kita selaku anak keturunannya. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah cocok Ustaz, terima kasih. Untuk kita selalu kembali merimain, membersihkan toksit ataupun kotoran dalam otak ataupun emosi kita untuk selalu mengingat kepada orang tua kita.
1: Betul sekali Bang Haji Abdul.
0: Kita minta berdoa, malahan kita minta tolong, mama doakan ini, papa tolong doain ini, mau berangkat bekerja. Tapi kita sering lupa, hanya doa-doa yang Allah maghfirli itu ya, aja. Betul, tidak pernah sekali ada tambahan-tambahan bonus doa untuk orang tua.
1: Betul. Makanya dari itu Wargi Dahlia, banyak-banyaklah menyebut nama orang tua kita dalam doa kita. Ya, agar berkah, kebaikan, rahmat, ampunan, rasa syukur diberikan oleh Allah kepada kita. Nanti kita sendirilah yang bahagia.
0: Insya Allah. Kita jeda sejenak.
1: Jeda dulu, betul. Untuk melaksanakan sholat subuh Bang ya. Insya Allah setelah sholat subuh kita lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chang.

kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

Wayang TCM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Bismillah, alhamdulillah kita lanjutkan untuk kebersamaan kita di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini. Tema kita yang kita menjadi renungan tafakuran untuk kita tafakur, merenung tentang berapa banyak nama orang tua kita, orang tuamu, kita saat berdoa. Tapi kalau orang tua kita selalu melantunkan doa, menyampaikan doa ketika setiap detik langkah anaknya pergi, anaknya ada pun ucapannya adalah bagian dari doa. Omelannya itu doa orang tua. Carikan orang tua itu doa. Ustaz, assalamualaikum. Barusan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Allahu Akbar. Kalau kita berdua diskusi tentang orang tua ya, kita bisa begini dengan cukup nyaman, relatif nyaman dalam hal-hal hari-hari kita itu ya Ustaz ya. Betul, itu kebersamaan dan doa-doa orang tua kita. Orang kakak beradik kita mendoakan untuk pogon kepada mual.
1: Memang betul.
0: Makanya hati-hati orang tua itu dalam berucap ya. Yang tentu saja dalam kutukan dan sumpah serapah itu yang jangan
1: itu
0: sampai
1: bisa,
0: terjadi.
1: Bisa terjadi dengan nyata. Jangankan menunggu akhirat, di dunia pun sudah terbukti bagaimana omongan orang tua sangat luar biasa ya, terbukti dan nyata bagi anak-anak yang taat. Tentunya keberkahan dimudahkan, didatangkan oleh Allah. Anak-anak yang durhaka pun demikian, oleh Allah akan diberikan kehinaan.
0: Na'udzubillahi min dzalik. Dinaikkan, dihempaskan, dinaikkan, betul, dihempaskan lagi.
1: Betul, diangkat,
0: dibebet gendai. Itu kalau kita lupa dengan kasih sayang dan doa-doa dari orang tua. Nah, sekarang Bu Arki Dahlia dipersilakan untuk bergabung melalui pertanyaan singkat di 0811-222-1015 dengan tema berapa banyak nama orang tua kita doakan, gitu. Kapan kita mendoakan orang tua kita? Sering, setiap sholat juga ada, gitu tuh. Tapi doa-doa yang khusus yang kadang-kadang terlihat dalam mereka kesedihan, tidak bicara, dalam sikap senyum mereka padahal hati mereka dalam kegundahan yang kegalauan.
1: Hati remuk tapi wajah masih
0: tersenyum. Meminta, minta beli ini, minta beli. Orang tua itu kadang-kadang pergi, apalagi bapak nih Ustaz. Betul. Pergi aja dia. Kayak kata istrinya, kata ibunya itu pas anak yang mengiyu kalau kekabur. Padahal itu merenungnya Ustaz ya.
1: Subhanallah.
0: Adikku tuh biasanya gitu kalau dia tetehinnya. Perlu penjelasan, dijelaskan oleh suami ke istrinya, tidak terima. Tapi ketika ada orang ketiga yang betul-betul dalam lingkungan circle keluarga, itu baru dia paham istrinya.
1: Masya Allah, luar biasa.
0: Baik, silakan Ustaz, silakan untuk Wargi Dahli bertanya nanti di 0811-222-1015. Pertanyaan di luar tema itu pun silakan Wargi Dahli sampaikan untuk pagi hari ini di acara Obsesi Pagi.
1: Ya, Bang Haji Apul, juga Yahanda Ibunda, Wargi Dahli ya, dimanapun Wargi berada. Setelah kita melaksanakan sholat subuh dirangkai dengan zikir dan doa kita, insya Allah menjadi bagian amal soleh untuk kita. Allah hantarkan pahala untuk kita, keridhaan oleh Allah diberikan kepada kita, dan doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk Wargi Dahlia yang telah mendaftarkan diri menjadi salah satu jamaah umrah ya, menjadi duyuf rahman, menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah hal-hal yang penting untuk persiapan kita melaksanakan ibadah umrah. Insyaallah ya, Wargi Dahlia telah ditutup ya, pendaftaran umrah kita telah ditutup. Sudah tutup
0: lama Bang Kamari tadi daftar jeda.
1: Alhamdulillah kuotanya sudah terpenuhi atas izin Allah, atas ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Wargi Dahlia yang telah mendaftarkan diri diberikan kekuatan oleh Allah, dan tinggal menunggu kapan kita mulai untuk melakukan manasik.
0: Kapan kerapitan ada beberapa, Ibu Muti, Ibu Lia, Baso Asik berdua itu teh, Pak Agus sama Ibu Iti. Ada 5 lagi Ustaz.
1: Mudah-mudahan di lain kesempatan ya, bagi wargi yang lain insya Allah nanti kita bisa bersama-sama jadwalkan kembali untuk melaksanakan ibadah umrah.
0: Tapi buat Abi Gunung Sembung sama Bu Jayum kayaknya ada istimewa pengantin baru berdua.
1: Masya Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan bagi wargi yang lain. Di lain kesempatan kita akan buka kembali pendaftaran. Mohon doanya saja untuk pelaksanaan ibadah umroh di bulan Agustus. Diberikan kelancaran oleh Allah. Dan tinggal menunggu jadwal manasik umroh kita. Umroh yang manasik 4 kali bersama kami. Kemudian 1 kali manasik bergabung dengan jamaah yang lain di PT Safia Hana Bahana. Kemudian juga kami mohon doa restu dari Ayahanda Ibu Nawargi Dahlia untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh, ya, cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan yang kita berikan, atensi, perhatian yang kita berikan kepada mereka, insyaAllah akan mendatangkan pahala dari Allah, rezeki yang berkah, ya, digunakan untuk berjuang di jalan Allah, membantu anak-anak yatim, dan insya Allah akan dirindukan oleh Rasulullah bersama-sama dengan Rasul di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Alamin.
1: Bagi wargi yang ingin menyimak, melihat, ya, tentang kajian-kajian ilmu agama, wargi dapat mengunjungi TikTok kita, wargi, ya, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami sampaikan, ada kegiatan-kegiatan kami di sana. Mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi kita semua, ilmunya menjadi bermanfaat khusus bagi yang menyampaikan dan umumnya kepada wargi Dahlia yang menyimak, dan insya Allah kita semua bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk pengajian pun insya Allah nanti kita akan sampaikan pengajian kita, tapi yang jelas pengajian Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi Dahlia akan kami laksanakan di rumah kita, wargi Dahlia, ya, di rumah kita insyaallah, sekaligus kita syukuran di sana. Mudah-mudahan wargi Dahlia berkenan hadir untuk sama-sama bersilaturahmi dan bertolabul ilmi. Tinggal tunggu waktunya saja, entah minggu kedua, entah minggu ketiga, nanti akan kami informasikan baik di dalam acara kita maupun melalui grup Hikmah Fajar Obsesi Pagi Dahlia FM insyaallah.
0: Alhamdulillah, banyak pertanyaan yang sudah bergabung pagi hari ini. Dipersilakan, terima kasih untuk yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Ya, baik, sudah ada Ibu Hajah Tati Empoy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Ini ada pertanyaan dari Bu Tati Empoy. Pak Ustadz, bagaimana cara kita mau mendoakan dulu anak keluarga yang masih hidup, baru mendoakan kedua orang tua kita sudah meninggal. Salam silaturahmi kepada grup Hikmah Fajar Obsesi Pagi, Muslimah Al-Wafa, semoga sehat selalu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, jazakillah khair untuk Bunda Tati Empoy di situ Patenggang, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cara berdoa yang terbaik menurut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, terutama untuk mendoakan diri kita dan keluarga serta orang tua, rangkaiannya, urutannya, yang pertama kita memuji dulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya, memuji Allah misalnya dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian yang kedua membacakan salawat atas Nabi alaihi salatu wassalam, seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya. Yang penting memuji dulu kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang penting wargi Dahlia, yang tidak kalah penting bagi kita, saat menyampaikan permohonan kepada Allah bisa diawali dengan kalimat-kalimat tauhid, asma-asma Allah yang baik sesuai dengan doa kita. Contoh, setelah memuji Allah, setelah bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kedua kita dengan menyampaikan kalimat, ya Allah ya Ghafur, ya Allah yang maha pengampun, ampunilah diriku, anak keturunanku, kemudian kedua orang tua, boleh. Atau kata para ulama, diri kita terlebih dahulu, kemudian memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita. Setelah itu baru kita kepada keluarga. Contoh, setelah kita membaca alhamdulillah, salawat, kemudian dengan kalimat tauhid Allah, ya Allah ya Ghafur, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu memohon ampunan untuk diri kita dan keluarga, untuk orang tua kita. Lalu setelah itu bisa kita masuk kepada doa yang keempat. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan surat Al-Furqan ayat 74. Kemudian yang kelima bisa langsung mendoakan anak kita. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Di dalam surat Ibrahim ayat ke-39 ayat ke-40. Ya, kita boleh seperti itu. Dan ini salah satu rangkaian mendoakan orang tua kita, diri kita, kemudian anak keturunan. Bagaimana kalau orang tua kita telah meninggal dunia? Apa doa yang terbaik bagi orang tua kita yang telah tiada di alam dunia ini? Boleh menggunakan kalimat dan doa yang umum di dalam surat Ibrahim ayat 41, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, atau dengan doa yang lazim kita dawamkan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau langsung kepada doa yang spesifik. Misalkan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu'anhum. Intinya wargi dahlia, mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia bisa menggunakan kalimat yang tertera di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi, itu yang lebih afdal. Dan boleh juga berdoa menggunakan bahasa kita agar mampu menyimak, mampu mencernai, memaknai apa yang disampaikan oleh kita kepada Allah dalam berdoa. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala ya,
0: cukup. Terima kasih untuk Bu Tati Impai pertanyaannya. Dan sekarang dari Ibu Heni di Palasari. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Badai tumaros kumaha upami seorang bapak memaksa anaknya untuk menikah tapi anaknya tidak mencintai, seolah-olah dijodohkan karena bapaknya terlilit hutang. Pamit itu dosa ente memaksa anaknya. Hatur nuhun. Baik. Seperti cerita Datuk Maringgi.
1: Datuk Maringgi, ya. Subhanallah, ya. Baik, untuk Ibu Haja Heni di Palasari, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Menurut hukum agama, ya, hak bapak terhadap anak jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Sampai-sampai apabila anak atau apabila seorang ibu memiliki utang kepada anak, maka si ibu wajib untuk membayar utang itu kepada anak. Tetapi ketika ayahnya ya memiliki utang atau meminjam atau memakan atau mengambil barang anak, maka anak tidak berhak untuk menuntut ayahnya. Ada seorang anak, seorang pemuda yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tujuan untuk memohon perlindungan kepada Nabi. Ya Rasul, ada orang tua saya, bapak saya mengambil hak harta saya, gitu kan? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi mengatakan itu adalah hak ayahmu. Sampai-sampai para ulama mengatakan, wargi dahli, apabila ayah ingin menjual anaknya, boleh. Saking besarnya, gitu kan? Saking besarnya kedudukan ayah di dalam keluarga. Nah, ketika ada seorang ayah yang memaksakan anaknya untuk menikah kepada orang yang tidak dicintai oleh anaknya, menurut agama tidak berdosa. Karena hak ayah begitu besar kepada keluarga. Nah, maka ketika seseorang yang mencari jodoh, wargi dahlia, makanya kata Nabi, lihatlah agama. Fazar bidati din taribat yadak, pilihlah agama agar kamu menjadi bahagia. Sehingga sebelum kita untuk melangsungkan pernikahan, cari pasangan yang betul-betul baik, pasangan yang betul-betul memahami nilai-nilai agama, sehingga tidak terjadi seperti ini. Boleh jadi secara hukum ayahnya boleh memaksa anaknya untuk menikah kepada orang pilihan dari ayahnya, boleh, tidak berdosa. Tetapi di sisi lain ayahnya yang memiliki agama yang faham tidak memaksakan, masalah demikian. Gitu. Artinya di sisi lain ayahnya tidak berdosa bila memaksa anaknya untuk menikah. Tetapi di sisi lain ada sebuah kezoliman yang dilakukan oleh ayahnya kepada anaknya. Jadi di sini ada dua versi yang berbeda.
3: masalah yang berbeda. Ketika menuntut anaknya untuk menikah dengan pilihan dari orang tuanya, susu dari ayahnya, ayahnya tidak berdosa, gitu kan? Tetapi di sisi lain, apabila ayahnya memaksakan demi kepentingan pribadi dan mengorbankan anaknya, maka yang berdosa ayahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melakukan kezaliman. Bagi anaknya tidak berdosa. Bagi orang tua, bagi ayahnya memaksakan kepada anaknya tidak berdosa, tapi dia telah berdosa ayahnya kepada Allah karena memaksakan kehendak dirinya sehingga mengorbankan perasaan anaknya sehingga anaknya menjadi tersiksa. Jadi urusannya dengan bukan dengan anaknya, tapi urusannya bapaknya, urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Ibu Haji ya. Wallahu ta'ala bisa. Ya,
0: terima kasih. Dan kita langsung ke pertanyaan berikut lagi dari tadi Ibu Hajah ini. Ini dari Iman di Riung Bandung.
1: Ya.
0: Iman di Riung Bandung izin bertanya Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Kenapa perihal warisan itu jadi perkara antara saudara yang lain dengan saudara yang lainnya? Emang kayak gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik.
0: Manisnya urusan dunia ini.
1: Baik. Untuk IRB ya, Iman di Riung Bandung, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Memang kalau urusan dunia, warga dahlia, dengan saudara itu ada saja masalah warisan, pinjam meminjam dengan saudara sekandung itu terkadang ada bercak-bercak atau sedikit apa namanya hemburan-hemburan api yang lama, semakin lama akan semakin besar sehingga terjadi perselisihan dan terkadang tidak jarang terjadi pemutusan silaturahim dengan saudara gara-gara hal ini. Kata Bang Apol tadi, ini urusan dunia, masalah pinjam meminjam saja wargi dahlia dengan saudara ini jadi cerita gitu. Kalau gak ditolong sama saya, dia tuh adik saya begini. Kalau gak ditolong sama saya, kakak saya begini. Itu seperti itu manusiawi karena urusan dunia wargi dahlia. Jangankan dengan saudara, dengan anak saja terkadang begini. Teh Bentang sering, misalkan adek si teteh pinjam uang ke Teh Bentang, pinjam atau ibu pinjam, ya istri saya pinjam misalkan ke si adek si teteh, pinjam ini, pinjam uang segala macam. Terkadang anak-anak kita, kenapa sih nggak ngomong, kenapa sih nggak ngomong segala macam gitu kan? Itu wajar gitu. Karena itu tadi, masalah hal yang sepele saja ini bisa menjadi besar warga dahlia. Padahal kekuasaan orang tua untuk anaknya itu di atas gitu. Lebih besar kekuasaan orang tua kepada anaknya. Anaknya yang memberikan, anaknya yang diberi asupan oleh orang tua, oleh ibunya, oleh ayahnya. Maka tidak pantas orang anak untuk memaksakan kepada orang tua untuk segera membayar gitu kan. Walaupun itu utang, memang harus dibayar gitu kan. Masalah dengan keluarga pun demikian, dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, itu terjadi demikian. Dan itu memang terjadi dan masalah-masalah ini memang kasus ini sering muncul ya, wargi dahlia, sering muncul. Kata saya juga tadi dikatakan, jangan sekan dengan saudara, anak dengan orang tua saja, pinjamnya ya misalkan bedak lah, bisa bedak, sok rame, wargi dahlia. Ya apalagi kalau masalah uang, apalagi masalah pinjam meminjam, apalagi yang lebih besar, masalah warisan, itu terjadi. Ini adalah hubungan keluarga bisa retak dengan apa? Dengan kondisi masalah urusan dunia. Bukan karena tidak paham soal agama, bukan, tapi keegoan yang ia dahulukan, hawa nafsu yang ia kejar, bukan masalah kemaslahatan wargi dahlia. Maka untuk menyampaikan atau untuk mengatasi masalah ini, kita harus mengedepankan bukan masalah ego masing-masing, tapi mengedepankan kemaslahatan hubungan baik-baik dengan keluarga, orang tua dengan anak, ataupun saudara dengan saudara. Ya tadi saya katakan, ya terkadang istri saya Teh Bentang pinjam kepada adik, pinjam kepada anak. Ya saya ingatkan, harus bayar. Itu juga mendidik loh ya. Kalau misalkan anak
3: dipinjam barangnya oleh orang tua, kemudian oleh ibunya atau entah ayahnya, maka pasangan itu mengingatkan, dan itu mengingatkan itu bukan menekan kepada istri untuk membayar, tetapi memberikan pelajaran kepada anak, sekecil apapun utang harus dibayar. Jangankan kepada orang lain, dengan keluarga saja harus dibayar, dengan adik, dengan kakak, dengan orang tua sekalipun. Nah, itu adalah cara mendidik kita, ya. Begitu Kang Iman ya. Wallahu ta'ala
0: jazakallahu ustaz. Kalau memang begitu juga, ijab kabulkan, saling memberi dan menerima.
3: Iya, mengikrarkan dan saling mengikhlaskan itu jauh lebih baik
0: berkahnya.
3: Begitu. Betul.
0: Baik, kita lanjutkan kembali pertanyaan yang datang dari Bu Hajah Iom ya. Di Linggarja Elektronik Api Mumu yang ada di Cigentur, yang mereka berdua berdiri di Cigentur saat ini. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Toyib, semakin toyib. Ayah anu badi taruskeun kumaha memotivasi ka sang anak supados tumbuh refleksivitas rasa mahabbahna ka orang tua anu teu bersifat materialisme, sehingga hormat mahabbah ka orang tua teruntur ku usum telaas ku jaman. Ti Api Mumu atur salam ka Pak Ustaz Bang Apul ke kantun Kanggo Abi yang ada di Gunung Sembung.
3: Bagi baik kau. Untuk Bunda Haja Iom dan Api Mumu di Cigentur di Majalaya ya. Jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana cara memotivasi anak agar terdorong untuk berbakti kepada kedua orang tua? Sifatnya bukan materi, ya, tapi sifatnya spiritual, warigidah ya. Lihat bagaimana para nabi dan para rasul mengajarkan kepada anak keturunannya cara mendidik anak-anaknya. Bagaimana para sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai kepada ulama-ulama mengajarkan dan mendidik anak untuk kuat dalam masalah nilai-nilai spiritual agama. Yang pertama, tanamkan nilai tauhid kepada anak sejak dini. Lihat di dalam surat Luqman warigidahlia ya. Surat Luqman surat ke-31. Di situ bagaimana Luqman menanamkan sebelum mengajarkan masalah adab, sebelum mengajarkan masalah ibadah, yang pertama kali disampaikan oleh Luqman kepada anaknya, wahai anakku ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah, menduakan Allah, mempercayai ada Tuhan lain selain Allah, mempercayai ada kekuatan besar selain kekuatan dari Allah. Inna syirka la zulmun adzim, karena sesungguhnya syirik itu perbuatan dosa besar. Ini yang harus ditanamkan terlebih dahulu pada anak sejak dini, nilai tauhid yang kuat. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan pelajaran oleh orang tua. Karena ingat kata Nabi, orang tua itu adalah madrasah, tempat belajar yang pertama untuk anak-anaknya. Maka ketika masa anaknya belajar, jangan sampai disia-siakan oleh orang tua dengan cara menanamkan pendidikan tauhid sejak dini. Di usia dini, kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan Al-Quran, kenalkan dengan apa? Dengan yang sifatnya berbau ibadah, warigidahlia. Ajarkan anak di usia 7 tahun untuk sholat, bukankah itu mengajarkan tauhid? Ajarkan anak di usia 7 tahun untuk mau pergi ke masjid, bukankah itu contoh dari orang tua sekaligus mendidik anak untuk melaksanakan dan memperkokoh iman dan keimanan dan ketakwaan kepada Allah? Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, nilai tauhid kalau sudah tertancap kuat, ini butuh proses yang panjang ya di usia dini. Yang kedua, berikan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya, ma ta'buduna min ba'di? Setelah ayahmu gak ada nak, setelah ibumu gak ada, apa yang akan kau sembah? Apa yang akan kau sembah? Hari ini ibu masih ada, ayah masih ada, dan masih memberikan pelajaran, memberikan sebuah contoh, memerintahkan kepadamu untuk ibadah kepada Allah. Ma ta'buduna min ba'di. Tapi nanti kalau orang tuamu telah tidak ada nak, kamu mau menyembah siapa? Apa kamu tetap menyembah Allah atau menyembah selain Allah? Hati-hati ya nak, hati-hati ya nak. Terkadang kita mah bang bukan mata buduna mim ba'di,
0: tapi
3: mata kuluna mim ba'di. Setelah ayahmu dan ibumu enggak ada, kamu mau makan apa nak? La haula wala quwwata.
0: Nah, itu yang sering.
3: Ini yang terjadi
0: yang sehingga bisa ya, sekolah apa tidak?
3: Iya, padahal nilai tauhid dan akidah yang kuat itu modal utama. Kalau akidah kuat, kalau tauhid kuat, dia mengenyam pendidikan, dia tidak menjadi sombong. Dia mengenyam pendidikan, dia tidak akan angkuh. Ya, dengan kepintaran dan kecerdasan ilmu yang dimiliki.
0: Betul.
3: Kalau tauhid dan akidahnya kuat. Ini ya, api juga wargi dahlia yang lain, nilai akidah sejak dini tanamkan kepada anak keturunan kita. Wallahu ta'ala biswas.
0: Jazakallahu Ustaz, terima kasih, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali ini.
3: Kurang ngeleut
0: heula. Tapi Bang Apul juga ingin menyampak ini. Ada Nenek Indah Cita Lahap, Uni Karapitan, Bunda Yangse juga selalu panteng, Teh Endes juga selalu mendengarkan. Begitu
2: wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Oke, bersama Ustaz Andi Abdurrahman tiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi di Dahlia FM di Obsesi Pagi. Ini pertanyaan dari Bunda Puspa. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
0: Rahmatullah wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
3: Semakin toyib.
0: Jika seorang anak mendoakan hanya ibunya saja, dikarenakan ayahnya tak bertanggung jawab atas kehidupannya dari sejak balita hingga dewasanya. Satu, apakah merupakan dendamnya anak kepada ayahnya membawa dosa? Seperti kasus yang abang ceritakan tadi di darat ya Ustaz ya.
3: Betul.
0: Apakah merupakan dendamnya anak kepada ayah membawa dosanya? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah ada akibatnya anak saat masih di dunia? Kemudian yang ketiga, apakah akibat yang akan diterima ayahnya kelak di akhirat? Jazakallah khair Ustaz, terima kasih.
3: Baik, jazakillah khair untuk Bunda Puspa di Mandala Jati. Mudah-mudahan sehat walafiat si keluarga.
0: Amin.
3: Ayahanda, ibunda, wargi Dahlia, ikhwatul fiddin, azzakumullah. Dari pertanyaan Bunda Puspa ini, kita ambil sebuah riwayat. Ya. Ada seorang anak,
0: cerita.
3: Bercerita ini, ada seorang anak yang mengadu kepada Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayahnya yang tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan ibunya juga kehidupannya. Artinya si ayah ini telah melakukan kezaliman kepada keluarganya, tidak menafkahi anaknya, tidak memberikan perhatian kepada keluarganya. Pendek kata, si anak ini mengadu bagaimana hukumnya karena dia tidak mau berbakti kepada ayahnya dan hanya berbakti kepada ibunya saja. Apa yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Wahai anakku, kata Imam Al-Basri, kau terlahir ke alam dunia ini karena dua orang yang berjasa, yaitu ibu dan ayahmu. Maka kewajibanmu terhadap mereka adalah berbakti kepadanya. Walaupun di antara mereka berdua atau salah satu di antara mereka berbuat zalim kepada dirimu, berbuat zalim kepada ibu atau ayahmu, itu sudah menjadi hal cukup bagi seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya yang telah berjasa melahirkan dan membesarkan kamu. Walaupun mereka tidak menafkahimu, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepadamu, berbuat zalim kepadamu, tapi hak dan kewajiban anak terhadap orang tua tetap mendoakan dan berbakti kepada mereka. Jadi wargi Dahlia, apabila ibunya saja yang ia doakan, anak ini termasuk anak yang durhaka kepada ayahnya. Ayahnya yang selalu didoakan oleh anaknya, maka anaknya berdosa kepada Allah karena tidak berbakti kepada ibunya. Jadi yang menjadi perintah Allah, birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tua. Kedua orang tua, kata Allah, ya ibumu, ya ayahmu. Bukan hanya salah satu yang kita pilih, enggak, dua-duanya. Karena ibu adalah yang harus kita bakti. Sampai Nabi mengatakan tiga kali, ummi, ummi, ummi, ibu, ibu, ibu, gitu kan. Kemudian yang kedua, ayah. Doa ayah mustajab seperti doanya Nabi kepada umatnya. gitu. Jadi yang perintah Allah itu dua-duanya, walaupun ibunya tidak menyayangi kita ataupun ayah kita tidak menyayangi kita, itu bukan urusan anak, itu bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Tapi tugas kita kepada mereka adalah berbakti. Dan ini kami rasa kurang tepat perilaku anak hanya mendoakan ibunya saja. Sementara ayahnya dia tidak doakan karena mengingat ayahnya tidak memberikan kasih dan sayang kepada dia. Dan ini bentuk dendam yang terlarang, karena dendam itu tidak boleh ya. Dendam seorang anak kepada orang tua itu haram, berdosa, bahkan menjadi dosa besar setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya sama. Anak yang berbakti kepada orang tua, kenikmatannya, keberkahannya diberikan, jangankan menunggu akhirat, di dunia diberi oleh Allah. Begitu juga buruknya anak pada orang tua, durhaka anak kepada orang tua,
0: dicabut.
3: Baik kepada anak atau baik kepada ayah ataupun ibunya, akan dicabut keberkahan dalam anak itu. Berhasil di sisi lain, maka lama kelamaan atau tidak lama kemudian dijatuhkan lagi oleh Allah.
0: Dicerit.
3: Sudah sukses, dihancurkan lagi oleh Allah. Kenapa? Karena mereka hanya baik kepada salah satu dari orang tuanya. Jadi intinya, apabila ada kasus demikian, ayah kita tidak mencintai kita, ibu kita tidak menyayangi kita, itu buruk, bukan urusan kita. Biarkanlah itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jal. Tapi urusan kita kepada orang tua atas perintah Allah, berbuat baiklah kepada mereka dengan mendoakan kepada mereka, dengan berbakti kepada mereka. Quran loh yang mengatakan demikian. Apabila berbuat baiklah kepada orang tuamu, apabila orang tuamu menyuruh kamu untuk bermaksiat, ya, menyuruh untuk melakukan kemusyrikan kepada Allah, maka tolak dengan sebaik-baiknya omongan, tetapi engkau tetap berbakti kepada mereka. Itu sudah cukup jawabannya ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Ini yang sering kita hanya ibu-ibu-ibu ya Ustaz.
3: Betul.
0: Ya. Ketika ayah kita ada satu pertikaian sehingga mereka divorce ataupun berpisah dengan bapak kita, kita benci kepada bapak karena melihat penderitaan seorang ibu. Dan ibu pun kadang-kadang menanamkan rasa dendam kepada seorang ayah. Karena itu, jadi di sini harus ada keseimbangan. Kalau coba lihat mereka-mereka yang sukses itu, meskipun anak-anak perceraian atau divorce itu masih tetap sukses. Tapi tiba-tiba aku bisa tanpa ayah juga ini jebret lagi.
3: Betul, kata orang, kata pamumu mah, hana caraka data sawala kolotna anu cilaka anakna kababawa, gitu ya. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Terima kasih untuk Bunda Puspa. Pertanyaan dari Abi Gunung Sembung ya. Di luar tema Ustaz, enggak? Silakan Abi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman Abdi nuju di perjalanan ngiring sholat maghrib. Abdi tos wudu teras lebet ke masjid, te aya sholat tahiyatul masjid, te aya sholat qobla, begitu tos ajan langsung komat. Eta aya contohna di mana tiap abdi di perjalanan ngiring sholat di masjid eta sholat maghrib tara aya sholat qobla sok langsung komat. Wassalamualaikum Ustaz. Nun, salam ti api, salam ti api mumu sarang ka api mumu sarang ami hajayum.
3: Baik, untuk Abi di Cipadung 455, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ini ada ya kasus seperti itu di ya mungkin hanya sedikit masjid ya, sudah komat seperti azan maghrib dan asar biasanya itu. Asar dan maghrib, begitu Allah selesai azan, doa langsung iqomah di asar maupun di maghrib. Alasan mereka di dua sholat ini tidak ada qobliyah, tidak ada sholat sunnah rawatib, tidak ada qobliyah asar, tidak ada qobliyah maghrib menurut mereka. Karena qobliyah asar dan qobliyah maghrib itu tidak termasuk ke dalam rangkaian sholat sunnah rawatib, hanya termasuk ke dalam sholat sunnah ghairul muakkadah. Artinya orang yang mau menjalankan silakan saja. Ini alasan mereka ya. Tetapi di sisi lain, para ulama menekankan bagi para dewan keluarga masjid, dewan kesejahteraan masjid, DKM Wargi Dahlia, ketika telah menugaskan muazin untuk mengumandangkan adzan, kemudian langsung iqomah, itu tidak baik Wargi Dahlia. seolah-olah tidak memberikan kesempatan kepada jamaah yang lain yang ingin sholat berjamaah. Boleh jadi lagi azan ada jamaah yang lagi jalan. Boleh jadi lagi azan karena ada jamaah yang baru datang, baru berkemas, baru mandi, baru berwudu, sudah iqomah. Ah, itu bukan hal yang apa namanya yang sepele, ini masalah besar. Jadi seolah-olah gini, seolah-olah bahasa kita atenajah tapi ditinggalkan, kumaha itu. Hayyala sholat, kita kan itu ngajak untuk sholat.
4: Ayo kita sholat,
3: ngajak sholat, hayo sholat, hayo sholat, begitu beres ditinggalkan, itu kumaha gitu. Maka di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jeda antara azan dengan iqamah itu membaca Al-Quran 50 ayat. Itu ada jeda. Kenapa? Karena kata Nabi, di antara azan dan iqamah itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka jangan kau putus rahmat Allah dengan segera untuk beriqamah. Ini kesalahan yang sangat fatal dan tidak dirasakan dan mungkin dianggap sepele. Iya, ini subhanallah, berikanlah kesempatan.
4: Apalagi dalam perjalanan tuh, pengen buru-buru.
3: Berikanlah kesempatan kepada jamaah lain untuk bisa bertakbiratul ihram bersama dengan imam. Berikanlah kesempatan kepada jamaah lain untuk berdoa di antara azan dan iqamah. Bukankah itu sunnah Nabi? Azan langsung iqamah, seakan-akan dia telah mematikan, memutuskan, menghancurkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi bahan tazkirah dan pelajaran untuk kita semua, ya. Wallahu ta'ala.
0: Ya, Ustaz, terima kasih. Abi sering di masjid itu ya. Mungkin pindah masjid tapi ya. Dan perjalanan pas didinya, cuma gitu. Baik, kita langsung ke pertanyaan berikut lagi yang sudah bergabung. Ini dari Nenek Indah Citalahap. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam.
0: Semakin alhamdulillah, Nenek masih ayah kene, sepuh komplit dua nana.
3: Alhamdulillah.
0: Ketika anak yang berbakti sama yang tidak, rezekinya akan berbeda.
3: Baik.
4: Kelihatan Nek.
3: Baik, untuk Nenek Indah Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga.
4: Apalagi anak yang ngurap warisan mulanya.
3: Apakah anak yang berbakti dengan anak yang tidak berbakti akan berbeda rezekinya? Iya, pasti akan berbeda. Mana yang lebih utama, itu hak prerogatif Allah. Ingat wargi dahlia, tanda bukti ketaatan anak, tanda bukti bakti anak kepada orang tua, itu langsung dijamin oleh Allah. Satu, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, dimudahkan dalam segala urusannya, diberikan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan amalannya akan terus mengalir kepada orang tua walaupun orang tua tersebut telah meninggal dunia. Bentuk rizki, awas, bentuk rizki yang Allah berikan kepada orang, kepada anak yang berbakti, jauh lebih berkah daripada anak yang tidak berbakti pada orang tua. Ingat, matematika manusia berbeda dengan matematika Allah.
4: Coba.
3: Boleh jadi anak yang berbakti pada orang tua hidupnya tersederhana dibandingkan dengan anak yang tidak berbakti hidupnya mewah. Tapi ingat, mereka anak yang punya mereka yang anak yang berbakti pada orang tua punya berkah dari Allah. Tapi anak yang tidak berbakti kepada orang tua tidak ada berkahnya. Walaupun hartanya banyak, sukses dalam pendidikan, sukses dalam bisnis, sukses dalam pekerjaan, uangnya banyak, hartanya melimpah ruah, Allah akan mencabut keberkahan di dalam hartanya. Allah akan cabut keberkahan dalam ilmunya, sehingga Allah akan melimpahkan keberkahan kepada anak yang berbakti kepada orang tua walaupun kehidupannya sederhana. Maka harus kita benahi makna rezeki di sini bukan hitungan matematika, ya. Bukan hitungan matematika. Ini manusia. Hitungan matematika Allah, bukan matematika hitungan manusia. Berkah itu enggak bisa dihitung dengan

0: dosanya besar. Naon sebabna? Lihat kalau mengurus dengan orang tua, pi amekeun teh aya, pi kakaseuleun teh aya, omongan teh aya bejengkolot, leres teh. Tapi kata ulama, walaupun anak ini bersama dengan orang tua banyak dosanya, tapi di sisi lain Allah akan melimpahkan keberkahan yang besar yang bisa mengalahkan dan menghancurkan dosa dan kesalahannya. Coba. Gak ada, gak bisa dilakukan dan bisa ditemui oleh anak yang tidak berbakti pada orang tua. Mungkin dosanya kecil ya, karena tidak bersama-sama dengan orang tua. Tapi keberkahannya pun bisa dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu nenek ya, Wallahu Ta'ala.
1: Ya Jazakallah Ustaz, terima kasih. Aduh. Ini ada pesan buat para orang tua nih. Ya. Tapi ada seorang yang juga ingin menyampaikan pesan, Bang Ampul minta nih ke udara. Teja Bentang, Maharani. Assalamualaikum.
0: Toyib semangat.
1: Bisa minum dulu Ustaz, bisa minum semangatnya nih Teja.
2: Alhamdulillah bisa diundang bisa, kembali.
1: Bisa nyambung begini kita.
0: Alhamdulillah.
2: Silakan Teja.
1: Alhamdulillah barakallah.
2: Iya. Berkenan dengan materi yang luar biasa sebenarnya buat kami pribadi sebagai orang tua yang diberikan amanah putra-putri di satu sisi mungkin anak-anak yatim kita, anak-anak santri, di satu sisi amanah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami, kedua putri kami. Mungkin secara global dari amanat dan nasihatnya untuk kami secara pribadi mungkin Bang Haji ya, ada satu poin yang memang terkadang oleh orang tua tidak disadari gitu ya Bang Haji.
1: Betul.
2: Salah satunya ketika orang tua bersikap tidak adil terhadap anak. Nah ini yang menjadikan tumbuh kembangnya pribadi anak secara mental itu pun akan sedikit terganggu ya.
1: Mempengaruhinya.
2: Karena iya betul. Jadi kami pesankan kepada para orang tua, kepada ayahanda semua, pada bunda semua, pendengar Radio Dahlia khususnya mungkin, tanamkan rasa keadilan itu sesuai dengan porsinya. Bukan karena sesuatu yang berdasarkan karena kelebihannya gitu Bang Haji. Karena masing-masing anak-anak kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun di satu sisi orang tua harus bisa mengimbangi, tidak frontal terhadap sebuah kelebihan salah satu anak gitu ya. Misalkan contoh anak punya kelebihannya, dia benar-benar memiliki perhatian khusus kepada anak, kepada orang tuanya. Nah, secara verbal orang tua itu sering memuji-muji di depan orang tanpa mengabaikan, tanpa mengabaikan perasaan anak yang satunya. Nah, ini sangat di sangat berbahaya, kurang bagus, kurang tepat untuk seorang orang tua untuk membandingkan, karena anak pun tidak berharap dia ada kekurangan gitu ya. Ingin selalu sama, ingin selalu hadir dalam doa-doa orang tua. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap intensnya kedekatan secara connecting batin terhadap orang tua gitu.
1: Mungkin
2: pesannya itu aja sih Bang Haji.
1: Kalau seorang guru juga kadang-kadang dalam satu kelas membanding-bandingkan juga dengan prestasi yang itu nggak boleh juga Ustaz, Ustazah ya.
2: Kalau untuk memberikan support terhadap anak-anak yang
1: karena dia punya bakat masing-masing
2: boleh,
1: dan punya skill
2: ya,
1: masing-masing.
2: Betul, tapi di satu sisi mereka pasti ada punya kelebihan lah yang harus disupport oleh para guru, orang tua. Tapi dalam hal ini mungkin lebih detailnya untuk orang tua. Mereka anak-anak kita oleh Allah diberikan amanah kepada orang tua, pasti membawa keberuntungan masing-masing.
1: Siap, insyaallah.
2: Nah, itu jadi doakan secara rata, doakan secara
0: adil gitu ya.
2: Adil,
1: karena tidak pernah merasa punya anak cowok nih ya.
2: Iya,
1: keluar malam ngeluyur Ustaz Bentang dan Ustaz Ani ini enggak pernah punya anak cowok yang mahasiswa atau SMA.
2: Dan yang paling utama mungkin bukan anak perempuan dan laki-laki yang
1: betul. Itu sudah anugerah ya.
2: Iya, anugerah. Cuma ya itu tadi nasihatnya untuk para orang tua, kakak, adik, anak paling besar, anak paling kecil itu semua sama.
1: Insyaallah.
2: Cuma porsinya aja.
1: Jazakallah.
2: Semangat terus Bang Haji ya.
1: Terima kasih insyaallah.
2: Kang Ustaz, pokoknya love you full.
1: Jazakillah
0: khair. Jazakillah khair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teja Bentang Maharani.
0: Iya.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Kita teruskan lagi ini, beliau menambah insert tambahan.
0: Betul, jadi jangan pilih kasih ya, karena ini

0: berpengaruh dalam doa anak pada orang tua warginalia ya. Jangan pernah pilih kasih, tadi disampaikan letiknya aku letikna, gedenya aku gedena.
1: Cek pamumu itu teh.
0: Ya, kata pamumu katanya. Bari ngebanting kursi itu. Alhamdulillah. Terima kasih Teh Bentang ya.
1: Aja Bentang Maharani. Terima kasih, dan ini ada pertanyaan dari Bu Muti. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kerapitan Siti mau bertanya. Aduh. Upami seorang anak yang mualaf sudah berumah tangga, sudah mempunyai anak. Terus orang tuanya yang non muslim sudah meninggal. Si anak suka berdoa untuk orang tuanya. Apakah doa si anak yang sudah beragama Islam itu untuk orang tuanya yang non muslim baik akan sampai doanya ke orang tuanya gitu Pak Ustadz? Matur nuhun. Walarana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, ngayang ngopi.
0: Baik, untuk Ibu Muti jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana doa seorang anak yang soleh ya mendoakan orang tua yang tentunya kafir? Ya, kafir ini kan berarti dalam artian dia tidak memeluk agama Islam. Dia memiliki agama di luar Islam, maka dikatakan sebagai kafir, menolak dan tidak menerima ajaran Islam, gitu kan? Nah, doa anak terhadap orang tua yang masih hidup boleh. Ya. Anaknya orang muslim, orang tuanya non muslim, masih hidup, itu masih diperbolehkan doanya. Akan nyambung, sehat, dinaungi, diberkahi, boleh. Diberikan hidayah kepada Allah untuk orang tua itu boleh ketika orang tuanya masih hidup. Tapi bagaimana orang tuanya telah meninggal dunia, maka tidak akan sampai kepada orang tua yang kafir itu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya saya orang tuamu dan orang tuaku berada di dalam kehinaan, gitu kan? Kenapa? Karena berdoa kepada Allah untuk orang yang telah meninggal dunia dan sementara orang itu telah kafir, punten tidak akan nyambung, tidak akan terkena warigidahli. Dan doa itu nyambung apabila dasar hukumnya sama-sama bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Pak dengan doa orang tua yang ketika disiksa kemudian ditangguhkan siksaannya akibat istighfar orang tua karena orang tuanya memiliki tauhid yang sama, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau orang tuanya tidak mengatakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, tidak berakidah, tidak bertauhidkan Islam, maka doa itu akan sia-sia. Gitu Ibu Muti ya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Ya kalau Ustaz, ini ada serius ini pertanyaan, tolong dengar serius. Karena ini mudah-mudahan dapat kita tangkap pertanyaan ya. Dari Bu Haja Oneng Siti Nurrahmah ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu dititipkan anak 6 perempuan, 4 laki-laki. 10-nya. 2 sadayana terus diumrahkeun, terus di bumian 5 tumbak ewang anu pang ageung nama, terus dihajikeun wajib ku sabab nu ageung mah pangripuhna ngurus adi kumaha, ngurus abdi atau nih ngurus adi kumaha ibu dosa henteu, maksudna hajikeun nu ka 43. Maksudnya apa ya sini? Salah ketik. Bisa baik, ditangkap.
0: Baik. Insya Allah. Untuk Ibu Haja Oneng, ya mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Jazakillah khair wa barakallahu fikum. Wargi Dahlia, apabila kita memiliki anak dengan jumlah yang banyak, 5, 10, 12 gitu kan. Kemudian ada salah seorang anak, orang anak yang paling tua misalnya, kita berikan perhatian khusus misalnya dengan diumrohkan secara gratis, kemudian diberikan rumah secara cuma-cuma oleh orang tua gitu kan. Nah sementara yang lain bukan tidak mungkin belum ya. Maka yang pertama niatkan dari hati orang tua untuk berbuat adil kepada anak keturunan. Adil di sini bukan berarti harus sama rata. Adil di sini artinya sesuai dengan porsi kedudukan mereka, itu adil. Anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD. Jangan mentang-mentang adil semua dikasih 5.000. Yang 5.000 anak SD ketawa. 5.000 untuk anak SMP yang kedua mungkin nyengir. Yang SMA nangis. Kenapa? Tidak adil. Jadi sebutkan adil ini bukan sama rata, tapi adil ini sesuai dengan porsinya. Sekarang Ibu Haja Oneng mengumrohkan, yang salah satu memberikan rumah kepada salah satu, itu disarankan sesuai dengan porsi kedudukan mereka masing-masing. Karena mungkin orang anak ini paling besar, harus mengayomi adik-adiknya, diberikan perhatian khusus dulu, boleh. Dengan tujuan agar apa, mengayomi adik-adiknya yang lain, kemudian memberikan sebuah pengertian kepada anak-anak yang lain, agar tidak iri dan dengki. Dan nanti ada perhitungan-perhitungan oleh orang tua. Ini bekas ini, uangnya dari ini. Nanti hal ini secara transparan disampaikan kepada anak, agar tidak terjadi dengki di hari, di kemudian hari. Itu sering terjadi. Si ama diumrohkan ari neng te. Itu mah dihajikan ari neng te. Itu dipangasakan bumi ari abdi henteu abong pangletik. Nah, itu tidak boleh. Disampaikan dari awal mumpung kita masih hidup, agar anak-anak yang lain faham akan maksud dan tujuan orang tua mengumrohkan salah satu anak di antara mereka. Dan ini kalau disampaikan kepada anak, insya Allah akan terjadi sebuah pemahaman kepada anak-anak yang lain, dan insya Allah tidak akan terjadi rasa dengki di kemudian hari. Wallahu ta'ala.
1: Ya, Ustaz, terima kasih. Banyak sekali pertanyaan Ibu Sadia, Ibu Kang Deddy Ayam Potong, Ibu Memes, terima kasih. Juga Ibu Ucum Majalaya, alhamdulillah. Juga ada Teh Delis, juga Ibu Muti Karapitan, lalu juga ada Uni di Karapitan, juga Pak Agus, juga yang ada di Jalan Mun sama Ibu
2: Iti. Terima kasih. Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Sangat disayangkan, mohon maaf sekali, banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita tayangkan untuk didengar bersama, menjadi pelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan besok ya, Rebu dan Kamis masih bersama Ustaz Hanif Dirahman.
0: Insya Allah nanti juga disambung jam 10 ya. 10
1: sanggup, sanggup live di TikTok, nyambung. Itu Ustaz Andi Abdul Rahman itu juga segitu.
0: Hancur mandi
1: 6.000 lebih sekarang. Yang ada di Dahlia. Ustaz, kita harus tutup dengan doa. Mohon permohonan maaf pengampun untuk semua warga Dahlia dan Ustaz Andi yang pagi hari ini di acara Obsesi Pagi, karena Erlan Bagetru sudah siap dengan kopi dangdutnya.
0: Baik,
1: mari kita akhiri dengan doa Ustaz.
0: Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah diri kami, juga ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, juga sayangi dan kasihi mereka sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kecil, juga ampuni segala dosa dan kesalahan kaum muslimin wal muslimat seiman dan sekeyakinan kelak di hari kiamat nanti. Ya Allah, ya Tuhan kami, hapuskanlah kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami dengan keluasan rahmat dan kasih sayangmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watil alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua warga Dahlia. Insyaallah besok pagi jam 4 sampai jam 6, Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman kembali di Dahlia FM. Denis dan Bang Apu dan Ustaz Andi menyampaikan,
0: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan lenggam dangdut yang bikin bergoyang. Dahlia.

0: Siti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Zik-zik. Saatnya kita dangdutan warga Dahlia barengan sama Erlan Magatru ya. Kembali hari Selasa 9 Juni 2026. Pokoknya di sini aja ya. Yang baru bangun atau dari tadi contohnya sambil beres-beres rumah, sambil pantengin Radio Dahlia, atau mungkin lagi beres-beres jongko mau jualan cerah zayeng. Ya udah nggak apa-apa, merapat di sini dong di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayam pitunduhan, wani diriungkan, perung ah, go go go, go ya.

Semakin asik, semakin juara. Prung, go, go, go. Goyang. Warga Delta, jangan lupa awur-awur WhatsApp-nya ya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Jangan lupa nama sama alamat pastinya, yang pengen teleponan juga boleh dong ya. Di teleponnya nomor WA di nomor yang sama. Atau juga pengen telepon lewat seluler juga bisa ya sayang ya. Di 0227-3028 atau juga di 0227-3011-710. Hari ini makin asik pastinya ya. Hari Selasa 9 Juni 2026 mengawali aktivitasnya bagi Dahlia semuanya ditemenin sama Erlan di sini ya. Di program Ubar Sebalnya Kamu Jelas Sayang ya. Di sini sampai jam 8 pagi aja di Kopi Dangdut Dahlia. Tayang. Prung go go go. Go ya.

sambil goyang cerah, sambil ini, sambil ngepel, sambil pantengin radio Dahlia, sambil beberes juga cerah seyeng. Ya salah satu buruk gerak tarikan cerahnya volumenya ya, digedein volumenya biar tetangganya hudang. Ya sudah masa, terima kasih warga Dahlia di 0811-222-1015 ya. Pagi-pagi cenanya yang paling tanginas, boleh dong di sini aja ya. Barengan sama Erlan Magatru, mulai epitunuhan, wani diriungkan, tayang. Resiti Ajijah tanginas banget ya, luar biasa ya. Sambil streaming katanya nungguin program Ubar Sabal cenanya. Di kawasan Malaysia lagi streaming hatunuhun ya. Kang Tatang Suherman juga hadir dari Cisaranten. Ada Mami Mutia juga, selamat pagi. Ya belum ibak, cenah masih dingin ini teh, masih kena nyangkoyot aja ya. Masih nyangkoyot di enggon seyeng. Ada IRB juga seyeng, Iman Riung Bandung di goyang IRB. Azik. Ada Teh Uwin juga, selamat pagi di kawasan Cihamplas, atau nung sudah pantengin Erlan ya. Cenanya Kang Dwi Pak, cenah sok atuh kamu juga sambil ngepel, boleh atuh ya. Aku mah sambil ngepel, sambil gugulantungan, sambil naon deui ah, pokona mah sagala we di dietanya di ruang siaran teh kitunya. Ada lagi Jatinangor di goyang Jatinangor. Ada Kang Rahmat Puntang, selamat pagi. Ada Hikai juga, terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Asik. Himapoy, Sinarion tidak panungtungan deui benernya, kayak nama di edunkeun nontonnya tidak ti jam genep, ti jam genep cenah. Nonton sareng pantengin Erlannya dari jam 6 pagi. Iya dong, harus ya biar tidak ketinggalan program Ubar Sabal cenah sayang. Ada Adejo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya ada juga ini ceritanya IRB mah lagi mau berangkat kerja dulu sambil pantengin Erlan ceritanya digoyang sepanjang jalan. Oh siap dong ya. Sabar entre-entrean sayang, tapi tetap fokus dong ya kalau lagi nyetir mah ya. Oh cenah ya mampu mah lagi mumpung lagi libur. Ya selamat liburan aja ya Mangga. Jangan lupa juga sarapan dulu dong. Meskipun libur tapi sarapan mah jangan di skip. Apalagi udah sarapan langsung ngopi cenanya. Abis sarapan langsung ngopi bari ngahuleng di nulawang panto coy. Dari Balai Endah teh cenah Kang Adejo, makasih udah pantengin Erlan ya. Dede Arjun dari Garut hadir juga. Ada Martini juga, selamat pagi. Ada Putri Intan Nabila yang punya kawasan Ciwastra, selamat pagi udah bangun sayang. Ya pagi-pagi jangan lupa song sambil olahraga cenanya gitu. Ada juga selamat pagi Erlan, cenah ini sambil ngaliwat wayah kieu Ce Isar ngaliwat naon? Iya, miresep. Dari Ibun hatur nuhun ya. Ada duo Ani juga di kawasan Cipanas hadir digoyang buat semua warga Dahlia. Gocenya buat Gus Nong aja. Ada Dery juga selamat pagi di Cibiru digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia. Sama gocenya buat keluarga kesayangan aja. Tayang. Teh Santi selamat pagi dari Batu Jajar hadir. Iya emput, semangat pagi dong. Jangan lupa ya, jangan lupa ibak emput. Ada juga sama Eca dari Padalarang hadir. Umi Elin hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga. Cijerah Teh Mala hadir. Dan juga Kira Condong, Mama Didah digoyang, Mama Didah. Asik. Engkol hiji dua tilu. Ini telah menyakitkanku. Asa kasuat-suatnya ke ulang gamiut teh ah. Ada Mbak Uci, selamat pagi di Jalan Suci. Ada juga Bungsu Cikaputihan, Mama Ibu Soreang, hai. Ada Ponti di kawasan Gede Bage, Bunda Eis Cibai, caranya pantengin program Ubar Sebal, caranya di sini. Iya dong, Ubar Sebal, Tami Sebal, sayang. Dari Bayongbong ada Teh Erni Rahma, Batu Jajar, Mang Asron. Bunda Afwan, selamat pagi. Ada Dena Tael juga hadir ya. Terima kasih. Ibu tadi di ujung baru juga hadir. Ada Ciau di Karapitan. Ada Mama Sri Dayakolo sama Teh Nani Memori. Rini Otik juga hai dari Reca Ekek. Cionanya sudah hadir juga. Pokoknya mah, pantengin Ubar Sebal di sini, Zeyeng. Iya dong. Mama Alifa juga hai. Mama Lili, selamat pagi. Kang Roheng Lengkong. Jangan lupa ngopi, Kang Roheng. Mama Juli juga hadir di kawasan Kiara Condong ya. Kang Ujang Pecai juga selalu pantengin terus Radio Dahlia ya. Di kawasan Jamali, Cianjur. Tedewi Pasko digoyang Tedewi. Bari beberes ceritanya di Pasir Koja digoyang buat semua warga Dahlia juga ya. Ada Botekak di Cibuntu juga hai.
Digoyang katanya buat keluarga di rumah aja, dan juga gocinya buat warga Dahlia semua muanya aja. Moal aya pituduhan wani diriungkeun sayang. Iya dong pastinya ya, tidak akan ada pituduhan wayah gini ya. Sok atuh mangga gerak cengkat. Jangan cicing aja nyerekam di kamar, nyelegon di enggon. Mendingan langsung kamu cengkat dulu aja ya. Ditemenin sama program Ubar Sebel di sini, langgam dangdutnya asik buat temenin warga Dahlia barengan sama Erlan Magatru aja. Jangan kemana-mana, abis ini yang pengen teleponan boleh sama Erlan dibuka. Laboro-boro ya. Beneran asli, mau layapi tuduhan sayang, mau wani diriungkan di sini. Prung, go, go, go, go ya.

0: Selamat pagi buat Yusuf dan juga karyawan TJ yang lagi pada pantengin Erlan Cananya. Terima kasih pokoknya mas sudah pantengin dan juga semangat katanya kerjanya. Tuh, disemangatin sama Yusuf Cananya pagi-pagi bestie. Oh, dong, harus semangat ya, jangan sampai melandoi ya. Apalagi Cananya pagi-pagi harus tetap semangat juga ya. Iya dong, semangat bestie. Semangat meskipun gak ada yang nyemangatin. Ya Allah. Ada Cananya aku mah jadi semangatin sama yang embeb. Oh iya, atau bagus ya. Tapi yang gak disemangatin gimana? Ya udah sabar, tetap semangat aja bestie ya. Tetap semangat, pastinya masih banyak cobaan yang belum dicobain. Teh Reni, nojo naon Teh Reni. Biasa ya, contohnya di Asia Afrika itu nojo pantengin Erlan juga, asik. Ada lagi sama TSA di Jalan Kaca Piring, Ibu Memes di Gatsu Warta juga pantengin Erlan ya. Mang Agus, Baso Ubang, hadir Erlan, siap. Ada Teh Elis di Jalan Peta juga digoyang, katanya buat semua warga Dahlia ya. Mama Dida, Mang Layang, Cilenyi, selamat pagi juga digoyang, katanya buat Erlan sama buat OBP-nya ya. Oke deh. Hai Seyeng, hai juga ya, sudah sama Kang Asep Dapota digoyang buat semua warga Dahlia. Kang Lukman, Pasar Baros juga sambil usaha pengen on air cenah gitu. Sok atuh buru Pak Boro-Boro on air cenah ya. Boro-boro 0227-3028 dan juga 0227-3011-710 ya. Ada Kang Iwan Astar digoyang sama Teh Elin Merlin. Di awur-awur atunya Kang Iwan Astar sama Teh Elin Merlin. Dari Garut juga Agus Saiful Anwar, hatur nuhun. Ada Kai juga selamat pagi digoyang katanya buat semuanya warga Dahlia aja. Oke deh. Yaudah sok atuh Pak Boro-Boro Seyeng. Coba ada sama siapa? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Go ya.
0: Goyang balik. Ada Ibu Andin, selamat pagi ya, sayangku. Iya tahu dong. Dari tarikan nafasnya ini Bu Andin banget gitu ya. Apalagi ini aku mah favoritnya sama suaranya ngadehemnya Ibu Andin. Coba ngadehem dulu dong. Tuh. Ada ngebletuk sedikit kayak lodong ya sayang yang udah mau beak karbitnya. Iya. Coba ngadehem lagi sekali lagi dong sayang. Tuh. Ini kita ngegoyang dulu atuh ah besti. Ya siap ya dari Muhammad Toha. 1, 2, 3 go. Hey, ngagogo buat siapa aja sayang?
1: Ini si Bay, Mama Atep, Nenek Bayu, Lanu, Iman RRB, Nada Dolar, Kamila, Dagopit, Iwan Majarela, sama Bandar Sayang Teh Hasa, buat Kang Hasan.
0: Oke. Okay.
1: Kang Hasan, terus Nenek Isa, Ibu Enjoy, sama Bunda Tatinya juga. Nenek Bayu, Nenek Bayu itu Nenek Bayu, Bunda Yance, Kang Gentanya juga, Mama Inaholis, terus Sahadeya Kang Nada Dolar, sama Tehnia Banjaran, Abu Soreangnya juga, selamat mendengarkan semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Udah.
0: Udah. Bulak balik dekok ojo.
1: Buat Bu Haji Istibaya aja sama Ratu Gelowi.
0: Oke, siap atuh ya, panteng radio. Goyang balik, nya luar biasa. Ada lagi di Pangandaran, Bunda Anggara, selamat pagi dari Cianjur Selatan, Cidaun, Sukapura, Cigempol. Contohnya ada sama Babah Alawi lagi pada pantengin Erlan juga. Imas Rati juga, hai. Dari Brebes, contohnya ada Abah Raga Sukma, pantengin Erlan lewat streaming. Hatur nuhun ya, sayang ya. Coba di belakangnya Ibu Andin. Ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Aduh. Sakadang kuya, jong sakadang bangkong. Gimana sakadang kuya, sudah sarapan belum? Aduh, tadi teh udah emam belum sayang? Kenapa tuh belum emam sarapan? Nah habis-habisannya biasanya ge sama huut badag sayang. Biar bisa kongkorongok sayang. Oh itu mah bukan kongkorongok itu mah. Itu mah babaung. Ayo tuh kita ngagoyang dulu Kang Danu.
2: Ayo dia.
0: Lagi di jalan ya mau kerja, iya.
2: Iya dong.
0: Siapa tuh coba? 1, 2, 3, go.

0: maksud. Hey.
1: Ih, hey-nya manis sekali lagi, coba hey dulu. Hey. Tuh,
0: mau belano.
1: Eta cenah aya salam ti Pak Iwan, Iwan Astar, Kang Odanu.

0: Cenah. Ya salam kembali sama
1: Abang Gus. Salamnya sama Abang Gus cenah Bang Iwan. Saya tadi gagal lagi buat siapa sih, Yang? Selamat
0: sama Kang Wayarannya, sehat selalu, banyak rezeki, banyak dopnya kan banyak kabawona.
1: Ayo halo ya, halo ya, halo ya, halo.
0: Namanya Umi Andinnya. Bagaimana Umi Madu Munaya sama Mama Bayu Teo di Majaran Mama Petang Getaluk Man Pasar Baru Perja Tokyo Nagofin Oni Nagor Tai Isar Konti Umi Uta. Usaha di Asep Angkot di Atap Bang Mengenata Bang Wawasi juga Lo Jubet Gue Ale Bang Wawuci Anto Nenek Putih Bunat Tiara Esi Dago Juri Rocky Mas Santo Uji Baca Tiko Poy Patlo Dari Ciburu Ayin Sugi Nenek Jepret Mampir Jalan Emang Lipada Lara Dua Ayin Dewi Jauh Rambu Dan Jujur Bebet Bapak Nyeti Maru Mama Jodoh
1: Asa kerja kerja doi ya. Bolak balik dekok, besti. Eta Erni doi. Eta cenah yang disapa, besti yang disapa ya ayah Cici Elin Merlin ya dari Nugraha Paket. Nugraha Paket, eta mah dunungan, iya resep. Bener, terus ayah Cici Imas oke di iya di Jelakong. Oh, sarwa cici cici.
0: Oh, cici cici cici.
1: Cici lalang sosoro data. Gocin buat siapa gocin? Siap. Oke. Pagi-pagi cenah nih warga Dahlia pengen denger Danu. Oh, sok buru. Biar kerjanya semangat kita ngagorowok dulu ya. Pantong radio.

0: putih dan ini yang terbaru, Sakura.
1: Leh, fresh care semai Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum Sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
0: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka miji.
0: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Yeay, liburan sekolah nanti. Adek mau jalan-jalan ya, Mah?
3: Boleh, sayang. Kita jalan-jalan ke rumah kakek nenek, mau?
2: Mau!
3: Terus kita jalan-jalan ke Sleepedia Mattress Outlet juga ya. Kita makeover kamar Ade, biar makin bagus.
2: Hore! Asik, asik, asik!
4: Sleepedia, siapin promo paling oke tahun ini untuk persiapan liburan sekolah. Buat ayah bunda yang mau makeover kamar si kecil, jangan lewatin kesempatan ini. Diskon gede-gedean buat semua merek dan tipe kasur, plus bonus bantal guling gratis tanpa diundi. Perlengkapan tidur lainnya juga dapat ikut potongan harga, seperti bantal guling, bed cover, dan matras lipat semua ada. Pokoknya bikin kamar berasa kayak hotel bintang 5. Jadi, yuk buruan belanja ke Sleepedia Mattress Outlet, Jalan Terusan Kopok, kilometer 11, nomor 76, Cirampeni, Ketapang, Bandung. Atau belanja lewat Shopee juga bisa. Info lengkap, follow Instagram at Sleepedia Bandung atau telepon di 0819-2646-865.
5: Tidur lebih nyaman dengan Sleepedia Mattress Outlet.

0: Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan
1: Dahlia FM. Buat Dahlia bersama saya Baby Alia, berikut kilasan informasi. Pelaksanaan operasi Patuh Lodaya 2026 yang semula dijadwalkan tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 di seluruh wilayah Jawa Barat termasuk Kota Bandung kini resmi diundur. Penundaan ini disampaikan langsung oleh Polda Jabar melalui pengumuman resmi dan berlaku sampai batas waktu yang belum ditentukan. Masa depan mega proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau GTACI akhirnya menemui titik terang setelah sempat mangkrak akibat mundurnya pihak konsorsium. Kementerian Keuangan kini resmi turun tangan memberikan suntikan modal awal berupa bantuan fasilitas Project Development Facility. Dana penugasan BUMN ini dikucurkan khusus untuk

mengguncang perairan Filipina pada hari Senin 8 Juni 2026 membuat pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan di sejumlah daerah pesisir. BNPB meminta masyarakat yang berada di wilayah berstatus siaga maupun waspada tsunami untuk segera menjauh dari garis pantai dan mengikuti arahan petugas. Daerah yang masuk siaga meliputi Minahasa, Walang Bungu,